oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencontoh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi ini hukum dalam masalah akidah dan tauhid, dan inilah hukum yang paling besar yang Allah perintahkan dalam agamanya. Baik, tsanian yang kedua. Al-hukmu fil ibadat. Hukum dalam masalah ibadah. Ya. Berhukum dalam masalah ibadah, yakni kembali kepada hukum Allah dalam masalah ibadah, bahwa ibadah itu tidak boleh kita karang-karang berdasarkan pemikiran kita atau perasaan kita atau anggapan baik kita. Ibadah itu adalah tauqifi, hanya bersumber dari dalil yang Allah turunkan. Ini masalah hukum. Berarti orang yang melanggar dalam hal ini berarti dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yajibu an na'khudha ahkamal ibadati min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dhalika minal qur'ani wal haditsis sahih amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli muttafaqun alaihi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Wajib untuk kita mengambil hukum-hukum ibadah, baik itu salat, zakat, berhaji maupun ibadah-ibadah yang lainnya dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam masalah salat kita tahu semua, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani salat yang sesuai dengan sunnah, yang ittiba'.

Alaihi Wasallam telah sahih, maka itulah madhabku, itulah pendapatku. Ini pernyataan dari para imam, imam madhab yang empat kita kenal. Di antara mereka jelas-jelas menyatakan pernyataan seperti ini, bahwa mereka berpendapat hanyalah mengikuti hadis yang sahih. Kalau ada pendapat-pendapat mereka, itu berhubungan dengan masalah ya mungkin hadis yang lemah, mereka menganggap itu adalah hadis yang sahih atau belum sampainya dalil kepada mereka atau yang lainnya. Yang penting mereka dengan pernyataan ini berarti mereka secara umum merujuk selalu kepada yang ditunjukkan di dalam dalil yang sahih, ya dari Al-Quran ataupun hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Seperti pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal, kullu hadithin an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah pendapatku, meskipun kamu belum pernah mendengarkannya dariku. Ya ini Masya Allah, ini benar-benar sikap yang menunjukkan orang yang beriman, yang selalu kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua keadaan mereka. Baik. Fa idhtalafatil a'immatu fi amrin minal umuri fala nata'assabu liqauli ahadin illa liman kana ma'ahu dalilus sahihul ladzi lahu aslun minal kitabi was sunnah. Maka jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para imam ahlu sunnah dalam satu urusan, dalam perkara-perkara agama, ya cara menerapkan hukum Allah dalam masalah ini adalah tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat salah seorang di antara mereka. Ingat, orang-orang yang berfanatik berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini penerapan makna hukum Allah secara luas, ya. Maka tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat salah seorang di antara mereka kecuali yang pendapatnya didukung dengan dalil yang sahih. Kecuali ulama yang berpegang dengan dalil yang sahih yang ada asalnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Inilah cara berhukum dengan hukum Allah ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan dakwah mana yang selalu mengajak seperti ini kalau bukan dakwah salaf, ya, yang selalu mengikuti pendapat dari ucapan para a'immah, para imam ahlu sunnah wal jamaah, termasuk para imam madhab yang empat, seperti pernyataan Imam Malik rahimahullah ta'ala yang kita kenal, laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya jika sesuai dengan dalil, dan bisa ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua ucapannya diambil, karena semuanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Salisan yang ketiga. Penerapan hukum Allah yang ketiga dalam masalah agama. Al-hukmu fil muamalati min bai'in wa syira'in wa qardin wa ijaratin wa ghairiha yakunu al-hukmu fiha lillahi wa li rasulihi alaihi salatu wassalam. Penerapan hukum Allah dalam masalah muamalat, ya, dalam masalah yang berhubungan dengan muamalah, interaksi manusia dengan manusia yang lain, baik dalam masalah jual beli, masalah meminjam, ijarah, sewa menyewa, dan yang selainnya, maka dalam hal ini hukum hanyalah milik Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti kita harus kembali kepada dalil, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalam masalah muamalah pun kita kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya sebagai bukti kita selalu mendahulukan hukum Allah dan tidak mencari hukum jahiliyah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan atau dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa, ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu
fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbu, demi Allah, tidaklah mereka beriman dengan benar sampai mereka menjadikan kamu hakim, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara yang mereka persengketakan. Ya, itu sikap yang pertama. Kemudian setelah mereka mengembalikan hukum kepadamu, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa berat, keberatan dari apa yang engkau putuskan, itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian mereka tunduk dengan sepenuh-penuh ketundukan. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mengamalkan tiga hal ini. Ya, ini bukan hanya mengembalikan hukum, tapi harus menerima hukum itu dengan lapang, tidak ada rasa berat, kemudian tunduk dengan sepenuhnya. Ya, ini mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita dalam masalah yang berhubungan dengan masalah muamalah, masalah mencari nafkah, masalah jual beli dan seterusnya, kita harus mengembalikan kepada dalil. Kita harus ya membersihkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang melanggar petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita menjadikan muamalah tersebut adalah muamalah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, ini cara mengembalikan hukum dalam masalah muamalah, cara berhukum dengan hukum Allah semata-mata dalam masalah muamalah. Baik. Wa qad dzakara al-mufassiruna sababa nuzuliha. Ya, para ulama ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Agar kita tahu bahwasanya ayat ini memang pembahasannya adalah masalah kewajiban ya mengembalikan hukum dalam muamalah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi siqayah. Ya, ada dua orang yang berselisih dalam masalah as-siqayah. Ya, ini siapa di antara mereka yang menunaikan tugas as-siqayah, memberi minum kepada orang-orang yang berkunjung untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, ini berkunjung di ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Siapa yang ditugaskan untuk memberikan minum ini? Karena dulu mereka merasa bangga dan mulia ketika menjadi pelayan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Ada yang memberi makan, ada yang memberi minuman, ada yang memberikan bantuan-bantuan yang lain. Fahakama Rasul sallallahu alaihi wasallam li Zubair an yasqiya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perselisihan ini memberikan hukum, ya tentu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu, untuk dialah yang ya yang bertugas untuk memberikan minuman ini. Faqala rajulun, maka ternyata ya lawan yang menjadi yang berselisih dengannya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakamta lahu li'annahu ibnu ammatika. Kamu memberikan hukum, yakni memutuskan yang benar atau yang berhak adalah Az-Zubair ibn al-Awwam, karena dia adalah anak bibimu. Ya, karena dia adalah putra dari bibimu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Ya, ini bahwa hukum kembalikan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sifat orang yang beriman. Bukan hanya mengembalikan hukum, tapi tidak ada rasa berat, tidak ada protes seperti yang dilakukan oleh orang ini, dan juga setelah itu tunduk dengan sepenuhnya mengamalkan hukum tersebut.

0: dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an ila tilawati al-juz' al-khamis 10 min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Sheikh Mshari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ul Fitrah Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perjalanan kita di pagi ini dan hari-hari berikutnya sebagai hari yang barokah. Kita mau membahas tentang syubhat para pembela riba. Bagaimana bentuk syubhat para pembela riba? Jadi orang sering memberikan komentar terhadap aturan Allah, terhadap hukum Allah, dan itu bentuknya syubhat. Dari sejak dulu sampai sekarang akan selalu ada hal yang baru, dan itu berkembang, dan seperti itu berkembang, sehingga ada syubhat dalam masalah akidah, ada syubhat dalam masalah muamalah, sebagaimana ada syubhat dalam masalah yang lainnya. Nanti ketika ada syubhat akan ada syubhat yang baru, dan terus demikian karena syubhat selalu berkembang. Oleh karena itu, belajar kenapa tidak boleh putus walaupun materinya sama. Karena salah satu di antara penyebabnya adalah posisi syubhat yang dia tidak pernah berhenti. Misalnya, buku apa yang pernah Anda pelajari tentang masalah syubhat? Pernah belajar kasfu syubhat? Pernah. Mungkin ada yang pernah belajar ya. Buku kasfu syubhat misalnya karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi membahas tentang syubhat orang-orang pembela kesyirikan. Tapi ketika kita membahas kasfu syubhat semacam ini, akan ada syubhat yang baru berkaitan dengan masalah kesyirikan. Dan terus demikian, syubhat itu selalu berkembang. Maka forum-forum seperti kajian, kemudian forum-forum ilmiah, salah satu di antara fungsinya adalah agar membentengi kita dari serangan syubhat. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Asy-syubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah." Syubhat itu selalu menyambar, sedangkan hati itu lemah. Ada beberapa ikhwah yang dia sudah lama mengaji, bahkan sebagian di antara mereka ngaku sebagai alumni pondok pesantren, bahkan mereka punya beberapa video yang ditayangkan secara online, dan dia bilang alumni Al-Furqan Gresik, alumni mahat ini, alumni mahat ini, lalu terkena syubhat, dia menyimpang. Alhamdulillah, jika Allah Subhanahu wa taala melindungi hati kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berada dalam rel yang lurus. Sebab dengan perkara syubhat ini hati seorang hamba terkadang berubah. Baik, sekarang kita akan bahas syubhat berkaitan dengan masalah riba. Dalih pembela riba. Ada beberapa dalih atau syubhat yang sering dijadikan alasan oleh mereka yang membela riba. Saya sebutkan dua yang paling utama. Pertama adalah hadis tentang debu riba. Coba kita lihat di sini. Ada satu hadis yang banyak tersebar di masyarakat bahwa siapapun yang hidup di akhir zaman tidak akan lepas dari riba. Minimal mereka terkena debunya riba. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Fa in lam ya'kulhu asabahu min Bukharihi. Qala Ibnu Isa asabahu min Ghubarihi." Sungguh akan datang di tengah umat manusia satu zaman, tidak tersisa seorang pun kecuali dia akan makan riba. Kalaupun dia tidak makan riba, dia terkena bukharnya riba. Bukhar itu apa? Qala Ibnu Isa, kata Ibnu Isa, asabahu min ghubarihi. Terkena bukharnya riba, maksudnya terkena debunya riba. Walaupun sudah berusaha, dia akan tetap terkena debunya riba. Baik, hadis ini dijadikan dalil Lalu buat apa kita berusaha dan berupaya untuk menghindari riba? Toh kalaupun kita berusaha untuk menghindarinya, kita tetap terkena debunya. Sehingga siapa yang bisa bersih dari riba untuk zaman sekarang? Maka kamu jangan mengingkari orang yang bermain riba. Kamu sendiri juga melakukan riba. Minimal kamu kena debu riba. Itu alasannya. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang ini. Pertama, mengenai status hadis. Sebagai disclaimer, saya bukan termasuk ahli hadis, dan berkaitan dengan pembahasan masalah hadis 100% saya taklid. 100% taklid. Ketika ada ulama ahli hadis bilang A, bilang B, bagian itulah yang saya ikuti. Karena saya tidak punya kemampuan di sana. Boleh enggak seperti ini, Pak? Ya, boleh atau tidak? Kalau orang enggak tahu tapi nekat bicara, malah ngawur. Maka bisanya kita hanya ngikuti yang tahu. Sehingga kalau dalam bagian ini misalnya disahihkan oleh Syekh Fulan, disahihkan oleh Syekh Fulan, kok banyak sekali nama Syekh Fulan? Kamu terlalu taklid dengan Syekh Fulan. Karena bagian ini saya enggak ngerti. Lah terus saya disuruh apa? Ya harusnya kamu sendiri yang bicara. Nah daripada nanti saya bicara saya enggak ngerti, ngawur. Maka taklid lebih selamat dalam masalah ini ketika dia enggak tahu. Namun taklid tentu saja ada pertimbangan. Sehingga kenapa saya memilih Syekh Fulan sebagai acuan dalam masalah menilai keabsahan hadis? Sebab saya meyakini beliau punya keahlian di masalah ini. Kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor sekian, dari Sa'id bin Abi Khairah, dari Hasan Al-Basri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ulama berbeda pendapat apakah Hasan Al-Basri itu pernah mendengar dari Abu Hurairah ataukah tidak. Apakah Hasan Al-Basri pernah mendengar dari Abu Hurairah ataukah tidak? Kita sepakat bahwa Hasan Al-Basri tabi'in, tapi tidak semua tabi'in mendengar dari semua sahabat. Sehingga dia tabi'in ketemu satu sahabat atau ketemu dua sahabat. Dia tabi'in ketemu sahabat A, sahabat B, tapi dia tidak ketemu sahabat yang lain. Apakah Hasan Al-Basri pernah ketemu Abu Hurairah? Al-Hakim mengatakan, "Wa qad ikhtalafa a'immatuna fi sima'il Hasan min Abi Hurairah." Para ulama kami, mereka berbeda pendapat apakah Hasan Al-Basri pernah mendengarkan dari Abu Hurairah ataukah tidak. "Fa in sahha sima'uhu minhu fa hadza haditsun sahih." Kalau sahih bahwasanya Hasan Al-Basri itu pernah mendengar dari Abu Hurairah, berarti hadis ini bisa kita hukumi sebagai hadis sahih. Sudah? Walaupun kita enggak tahu yang didengar Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah itu hadis yang mana, tapi cukup dengan adanya riwayat Hasan Al-Basri ketemu Abu Hurairah dan pernah mendengar dari Abu Hurairah, berarti bisa jadi hadis ini berasal langsung dari Abu Hurairah. Penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Abu Dawud menilai hadisnya munqati', terputus sanadnya, karena Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Intinya di sini, jika kita mengambil kesimpulan bahwa Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berarti hadis ini apa? Sanadnya munqati', sehingga termasuk hadis dhaif. Baik. Meskipun kita menghargai penilaian ulama yang lain seperti Az-Zahabi dan As-Suyuti yang mereka menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih dengan menegaskan bahwa Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah. Kalaupun misalnya hadis ini sahih, apakah itu bisa kita jadikan sebagai pembenar untuk melegalkan riba? Kita lihat maknanya. Ali Al-Qari mengatakan, والمعنى أنه لو فرض أن أحدا سلم من حقيقته لم يسلم من آثاره وإن قلت جدا. Makna dari hadis, andaikan ada orang yang selamat dari makan riba yang hakiki, dia tidak akan bisa selamat dari pengaruh riba meskipun sedikit sekali. Sudah? Sehingga siapapun yang hidup di akhir zaman itu, setidaknya dia terpengaruh dengan adanya transaksi riba yang terjadi di masyarakat meskipun dia tidak makan riba. Tapi ini bukan alasan untuk membenarkan riba. Bagaimana penjelasannya? Sebagian orang masih memihak riba, mereka menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil pendukungnya. Mereka beralasan jika semua orang tidak bisa lepas dari riba, berarti tidak perlu dipaksakan untuk menghindari riba. Hari gini mau menghindari riba mustahil, jadi gak masalah kalaupun makan riba, yang penting gak berlipat-lipat ya. Seperti ini ya. Berarti artinya apa dia? Dia mengakui itu riba, tapi dikit gak masalah, yang penting tidak apa? Berlipat. Yang penting ribanya tidak berlipat. Baik, kita menghargai pendapat ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Namun menggunakan hadis ini sebagai dalil pembenar riba jelas tidak bisa. Pertama, ini sifatnya mencerita di masa mendatang, bukan menjelaskan tentang hukum. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan beberapa realita mengenai penyimpangan yang terjadi di tengah umatnya. Contoh, beliau menyebutkan umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah itu berarti kamu boleh bebas milih golongan? Tidak. Beliau hanya bercerita tentang apa? Realita. Bukan menjelaskan tentang hukum. Sehingga ketika di akhir zaman ada sekian banyak realita yang itu secara umum cenderung kepada hal negatif. Tersebarnya zina, merebaknya riba, merebaknya kebodohan, apakah berarti itu sama dengan motivasi untuk mengikuti itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini salah paham yang kebablasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tafarraqa ummati ala 73 firqah." Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ada yang bilang 73 golongan ini satu muslim yang 72 non muslim. Salah enggak alasan ini, Pak? Salahnya di mana? Salahnya ada di mana? Ya, umatku. Karena di bagian depan Rasulullah SAW sudah menyebutkan Yahudi terpecah jadi 71, Nasrani terpecah 72, umatku terpecah 73. Jadi kalau disebut 73 ini satu muslim yang 72 non muslim, ini jelas salah. Nah, di depannya sudah ada Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mau menjaga persatuan kaum muslimin, dalam arti kita ini semuanya satu badan, sehingga Sunni Syi'i sama saja. Nah, di antara bantahan mereka atau dalih yang mereka gunakan, mereka mentakwil hadis ini, 73 itu satu muslim yang 72 non muslim. Dan ini terlalu dipaksakan, karena di bagian depan Rasulullah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan adanya Yahudi yang terpecah menjadi 71 golongan dan Nasrani yang terpecah menjadi 72 golongan. Sehingga kita bisa lihat realitas semacam ini di lapangan. Demikianlah keadaan kaum muslimin, terpecah-pecah menjadi banyak golongan dengan latar belakang akidah yang beragam. Sejak kapan seperti ini muncul? Dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, sejarah firqah, bisa disebutkan firqah yang pertama kali muncul apa, Pak? Khawarij. Yang kedua Qadariyah. Kemudian Syiah. Jadi jika kita perhatikan secara umum, penyebabnya ada dua. Satu, masalah politik. Yang kedua masalah pemikiran. Firqah pertama yang pecah karena masalah politik itu Khawarij. Dan bibitnya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang namanya Dzul Khuwaisirah mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ciri Khawarij. Sensitif dengan kesalahan yang dianggap kesalahan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salah ketika itu. Tapi terlalu sensitif, dan itu langsung memicu respon di depan umum. Sehingga Dzul Khuwaisirah sampai mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi dikritik. Makanya andaikan Nabi itu masih hidup, pasti Nabi akan diberontak orang Khawarij. Karena bagi mereka setiap manusia punya peluang salah sampai pun sang Nabi. Sehingga Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "I'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad." Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Hadza qismatun la yuridu bihi wajhallah." Ini cara bagi yang tidak didasari dengan prinsip takwa, tidak mengharapkan wajah Allah. Masya Allah, seorang Nabi dikomentari kayak gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Famal ladzi ya'dil illam a'dil." Terus siapa manusia di muka bumi ini yang bisa adil kalau aku enggak bisa adil? Sehingga Khawarij itu muncul karena apa? Latar belakang politik. Yang muncul karena latar belakang pemikiran. Apa ini? Qadariyah. Ini sudah ada zaman Ibnu Umar, dan pencetusnya yaitu Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, meninggal tahun 80 Hijriah. Dia berada di Irak, punya pemikiran innal amra unufun, bahwa segala sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba tanpa pencipta. Mereka mengingkari ciptaan Allah, maka disebut sebagai Ghulatul Qadariyah, dan orang ini dikafirkan oleh Ibnu Umar. Baik, tambahannya yang sini muncul dari Khawarij itu muncul, ini tesis, munculnya antitesisnya Syiah, nah, lawannya ya. Jadi respon yang berkebalikan itu justru memunculkan sekte baru. Syiah muncul sebagai bentuk perlawanan kepada paham Khawarij, paham Nasibah yang anti Ahlul Bait. Namun yang pemikiran ini pecahnya banyak sekali, terutama di zaman Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah ada satu tempat yang difungsikan untuk kajian-kajian masalah ilmu kalam, namanya Darul Hikmah. Di Darul Hikmah inilah filsafat Yahudi diterjemahkan, filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga pemikiran-pemikiran Aristoteles, Descartes, Plato dan turunan-turunannya itu yang susah disebut namanya, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya masyarakat Arab belajar tentang filsafat ini. Sejak peristiwa ini pecah berkeping-keping, sehingga kita kenal ada Mu'tazilah.

Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, Biyah, Iyah-Iyah yang lain itu Karramiyah dan seterusnya. Itu setelah penggunaan ilmu kalam. Sebab ketika ilmu kalam atau filsafat Yunani ini dipakai, mereka menggunakan akal dan logika sebagai sumber akidah. Mereka menggunakan logika sebagai sumber akidah. Padahal namanya akidah, jangan pakai logika. Kenapa, Pak? Kalau di sini ada 100 orang, semuanya pakai logika untuk menyusun akidah, kira-kira gimana? Ada 100 akidah. Jadinya akan ada 100 akidah karena dikembalikan kepada logika. Berarti akidah sumbernya apa, Pak? Sumber akidah. Apa sumber akidah? Wahyu. Sebab apa yang kita yakini, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh indera, maka sumbernya hanya satu, yaitu wahyu. Terus fungsi akal di mana? Akal membenarkan. Saya tidak bisa menjangkau itu, dan ini wahyunya benar, maka saya membenarkan dengan adanya bukti-bukti bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran. Sudah? Tapi kalau akal dan logika jadi sumber, akhirnya kejadiannya seperti yang kita lihat. Ada banyak sekali sekte-sekte yang muncul berkaitan dengan masalah akidah. Kita lanjutkan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan umatnya akan melakukan banyak maksiat di akhir zaman. Dalam hadis berikut ini, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada banyak orang di kalangan umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam rangkaian ini menunjukkan bahwa semua ini hukumnya apa? Haram. Tapi dihalalkan. Apa sih makna menghalalkan itu? Pak, menghalalkan semua tindakan mengubah hukum Allah itu bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mengubah hukum Allah diiringi dengan keyakinan itu yang benar, ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Lalu apa makna menghalalkan zina, menghalalkan khamr dan seterusnya yang disebutkan dalam hadis ini? Anda lihat dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari ya, Nabi SAW menyebutkan min ummati, di kalangan umatku, banyak di kalangan umatku. Sehingga apakah dia keluar dari Islam? Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Terus apa yang dimaksud menghalalkan di sini? Menghalalkan di sini adalah menghalalkan amalia. Menghalalkan amalia itu artinya melanggar larangan. Menghalalkan zina berarti sama dengan melakukan zina. Menghalalkan dalam arti melakukan amalia. Karena menghalalkan itu ada dua, ada menghalalkan amali dan ada menghalalkan i'tiqadi. Kalau sampai pada tingkatan menghalalkan i'tiqadi, berkeyakinan halal, nah ini yang bisa menyebabkan keluar dari agama, keluar dari Islam. Tapi kalau melanggar, ya kita semuanya pernah melanggar. Siapa di antara kita yang pernah bermaksiat? Ngacung semuanya satu masjid. Ya. Apakah Anda menghalalkan maksiat itu? Menghalalkan atau tidak? Dalam keyakinan saya berdosa. Saya salah. Demikianlah makna dia.

yang melanggar tapi tidak sampai menghalalkan i'tikadi. Makanya jamaah, ketika orang melakukan perbuatan haram, Anda jangan tuduh, kamu menghalalkan ini ya, oh berarti kamu keluar dari Islam. Nah, itu tipe khawarij yang gitu. Lah kamu sendiri juga berbuat maksiat, apakah berarti kamu menghalalkan maksiat itu? Tidak. Nah, makanya bedakan di sini ya. Ada tahlil amali dan ada tahlil i'tikadi. Ulangi ya. Tahlil ada berapa? Dua. Pertama apa? Amali. Yang kedua i'tikadi. Nah, kita coba rinci lagi. Ini agak sensitif masalahnya ya. Jadi seperti kasus musik ya, yang sempat viral kemarin. Dan kemudian ada yang bikin postingan memvonis yang bermain musik atau menghalalkan musik keluar dari Islam dan seterusnya. Ini bahaya ya. Ini bahaya. Sekarang kita lihat di sini. Tahlil ada dua, apa tadi? Amali. Tahlil amali itu maksudnya apa? Melanggar yang haram. Mungkin di antara kita ada yang pernah makan riba. Mungkin di antara kita ada yang pernah makan harta haram. Apakah sama dengan menghalalkannya? Belum tentu. Kita enggak tahu. Sudah? Yang kedua, i'tikadi. Yang kedua, i'tikadi. Nah, yang i'tikadi ini juga ada dua. Yang pertama, dia yakin halal karena syubhat. Nah, untuk yang yakin halal karena syubhat, ini tidak sampai keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari agama. Yang kedua, yakin halal tanpa syubhat. Yakin halal tanpa syubhat. Sehingga dia meyakini ini halal. Alasanmu apa? Pokoknya halal. Loh, ini kan kata Al-Quran haram. Tidak, yang benar halal. Nah, seperti ini ngoreksi Quran. Jadi dia tidak punya alasan syubhat apapun. Nah, yang seperti ini bisa keluar dari agama. Maka kalau ada orang yang mengatakan ya, al-ma'azif, alat musik itu halal karena dia punya syubhat. Sehingga saat dia ditanya, kamu kok menghalalkan ini, alasannya apa? Dia bisa menyebutkan banyak alasan. Apakah dia menghalalkan apa yang Allah haramkan? Tidak, karena dia punya dalil. Sehingga bagi dia, ya menurut saya ini tidak sampai haram. Bahkan bisa jadi itu masuk kategori ranah khilaf. Sebagian menilai haram, sebagian menilai halal. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW juga pernah mengatakan, semakin jauh dari zaman nubuwah, umatnya semakin buruk. Nabi SAW bersabda, innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Semakin jauh dari zaman nubuwah, maka suasana masyarakat semakin buruk keadaannya. Walhamdulillah, dakwah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan fluktuatif, bergelombang. Sehingga sepanjang perjalanan sejarah kaum muslimin, terkadang dakwah Islam itu menonjol dan terkadang tenggelam. Nanti menonjol lagi, tenggelam lagi, dan begitu seterusnya. Kita sekarang walhamdulillah Pak, hidup di era di mana kebenaran menonjol. Banyak orang bisa mengakses pendidikan tentang masalah sunnah dengan begitu mudah. Sampai ada orang yang berkomentar, hadis-hadis seperti ini baru kita dapatkan belakangan. Dulu kemana? Karena sempat tenggelam. Misalnya ya, dakwah anti riba itu Anda rasakan sejak kapan?
ya, dakwah anti riba. Sejak kapan Anda rasakan? Anda dapat pengaruhnya tahun berapa? 2000? Awal 2000 sudah? Belum. Awal 2000 belum. Ya mungkin sebagai pengalaman pribadi. Sampai saya kuliah di Madinah International University, saya hampir saja melakukan transaksi riba. Dan gak ngerti kalau itu riba. Gak pernah ada kajian tentang itu, gak pernah ada pembahasan tentang itu. Dan itu kurang lebih sekitar 2008 atau 2009. Saya mau melakukan akad utang piutang bergadai, yang gadainya dimanfaatkan. Jadi ada orang datang ke saya bawa laptop mau utang 500.000. Dan dia mengizinkan silakan laptopnya dipakai selama utangnya belum lunas. Nah, pendidikan semacam ini saya enggak punya ketika itu. Padahal saya sudah kuliah ya. Artinya mungkin di masyarakat yang lain juga mengalami situasi yang sama. Maka terkadang dakwah itu tenggelam dan terkadang muncul. Kok baru dengar sekarang? Ya alhamdulillah, sekarang kita bisa mengakses ilmu-ilmu ini dengan begitu mudah. Dulu tenggelam. Padahal dulu seperti itu banyak disebarkan oleh para ulama. Tapi sempat tenggelam, kemudian timbul lagi, tenggelam lagi, timbul lagi. Nuansa semacam ini bisa jadi akan tenggelam. Lalu kemudian Allah takdirkan muncul lagi. Sekarang alhamdulillah pembahasan seperti ini sedang muncul. Sehingga Anda bisa merasakan indahnya sunnah. Kajian-kajian tentang masalah sunnah, berbagai macam materi-materi, saya belum pernah dapat materi kayak gini. Dulu itu kajiannya tauhid, akidah, alhamdulillah banyak ya. Setelah itu fikih keluarga, cuman itu saja. Fikih muamalah belum tersentuh, itu dulu ya. Begitu para dokter satu demi satu pulang, akhirnya kajian masalah muamalah mulai diangkat. Sehingga orang kenal riba itu apa, goror itu apa. Pertama kali dengar kata goror tahun berapa, Pak? Kata goror pertama kali Bapak dengar tahun berapa? Barusan. Sehingga kita mungkin tidak ngerti kalau oh ternyata praktek kayak gini goror. Ternyata praktek seperti ini tidak boleh. Kita tidak ngerti. Alhamdulillah belakangan istilah goror sudah tidak horor lagi. Padahal dulu dianggap apa? Aneh gitu ya. Apa itu goror aneh? Sekitar 2004 di Jogja itu, Al-Ustadz Dr. Arifin Badri pertama kali menyampaikan kajian masalah muamalah, yang datang banyak sekali. Pertanyaan juga banyak sekali. Dan itu pertama kali saya dengar tentang kajian masalah muamalah. Andai kan materi itu disampaikan sekarang, Anda akan berkomentar udah biasa. Karena dulu baru pertama. Jadi tentang masalah riba, tentang transaksi-transaksi yang terjadi di dunia perbankan. Andai kan disampaikan sekarang, mungkin Anda bilang sudah sering materi seperti ini. Karena dulu baru awal-awal mula materi seperti itu disampaikan. Walhamdulillah Allah jadikan kita hidup di zaman ilmu itu mudah diakses. Tinggal kembali kepada pilihan, mau serius belajar atau tetap serius malas. Tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk membenarkan semua penyimpangan di atas. Nabi SAW menjelaskan realita di masa mendatang, yang itu bagian dari sunnatullah. Karena manusia semakin jauh dari zaman nubuwah, akan semakin jauh dari ajaran sunnah. Dan ini sifatnya tidak menyeluruh, karena terkadang kajian-kajian sunnah makin menyebar. Jadi misalnya ya, kita kenal sunnah, saya baru kenal Pak sekitar tahun 2010, 2015, ada yang baru kenal 2020. Padahal usianya sudah 50 tahun, bahkan usianya sudah 60 tahun. Dulu kok gak pernah ada ya Pak kayak gini Pak. Tahun 90-an kita gak pernah dengar seperti ini. Awal-awal 2000-an juga gak pernah ada seperti ini. Itu kemana?

kemana ilmu ini? Kok baru muncul belakangan? Nah, karena alasan inilah ada sebagian orang yang salah paham. Berarti memang ajaran ini ajaran baru. Akhirnya apa? Malah dituduh sebagai ajaran yang menyimpang. Wong dulu gak ada kok. Saya mungkin Anda pernah dengar ya, ada orang yang menganggap jilbab wanita itu tidak wajib. Ya, bahkan itu tokoh ya. Baik. Saya itu penasaran, alasan tokoh ini itu apa? Nah, alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang dekat dengan temannya tokoh ini. Beliau tidak dekat dengan tokoh ini, tapi dia punya kenalan dekat yang dia temannya tokoh ini. Coba dong carikan alasan kenapa sampai orang ini mengatakan jilbab itu tidak wajib. Padahal itu kan boleh saya sebut aksioma dalam ajaran Islam. Hal yang sudah gak bisa lagi dibantah ya. Kalau jilbab itu wajib, kok masih dia mengatakan jilbab gak wajib? Akhirnya saya dapat alasan dari teman saya ini. Alasan orang ini kenapa mengatakan jilbab gak wajib, karena mengaca kepada tokoh-tokoh kaum muslimin di masa silam, itu istrinya gak jilbaban. Misalnya ya, foto Kartini gak pakai jilbab, foto Cut Nyadin gak pakai jilbab, terus siapa lagi, pahlawan-pahlawan Islam, fotonya kiai ini, kiai ini, kiai ini, istrinya gak pakai jilbab, cuman pakai kerudung kecil. Sehingga mereka, para tokoh-tokoh agama kita masa silam, itu tidak meyakini jilbab wajib dari praktek penampilan istrinya. Nah, begitu saya dapat ini, kalau kayak gini caranya ya, sejak kapan praktek manusia bisa jadi dalil? Sejak kapan praktek manusia bisa jadi dalil? Walaupun itu tokoh besar, dan mereka ini yang misalnya kita tetap menghargai perjuangan mereka dalam membela Islam, tapi kalaupun ada kesalahan, kita katakan apa? Dia bukan nabi yang tidak maksum dari kesalahan. Nah, itu contoh ya. Dia mengaca kepada praktek dulu. Nah, dulu itu banyak anggota ormas yang dia enggak pakai jilbab. Berarti jilbab itu tidak wajib. Nah, ini kan salah paham ya. Gagal paham dalam menyikapi praktek yang dilakukan oleh manusia. Baik, selanjutnya alasan yang kedua. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya semampu kita. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Riba sudah ada sejak zaman jahiliyah dan semakin semarak di masa depan. Tapi ini tidak boleh jadi alasan bagi kita untuk tenggelam. Kita berkewajiban untuk menghindarinya semampunya, bukan justru mendekatinya atau bahkan menjadi sumber riba bagi yang lainnya seperti karyawan bank. Siapapun yang melakukan penyimpangan sementara memungkinkan baginya untuk menghindarinya, tentu saja dia berdosa. Baik, anggaplah bahwa semua orang pasti kena riba. Tapi apakah itu boleh jadi alasan? Ya sudah, kita nyemplung saja sekalian daripada cuma becek-becekan. Salah atau benar? Salah. Ya, kalaupun kamu kena becek, seharusnya kamu berusaha apa? Hindari semampunya. Kalau sudah menghindari semampunya kok tetap kena kecipratan, jika memang dia sudah berusaha untuk menghindarinya, di bagian ini dia tidak berdosa. Walhamdulillah. Baik. Cuman sekarang ada pembahasan baru ya. Syubhat ini muncul belakangan. Riba haram. Ini sepakat. Saya sepakat dengan Bapak kalau riba itu haram. Ya. Tapi apakah bunga bank itu riba? Apakah bunga bank itu riba? Kata dia, tidak sepakat. Nah, begini. Terus, bunga bank itu bukan riba.
bunga bank itu halal. Jadi saya tahu riba itu haram, tapi saya tidak menilai bunga bank itu riba. Alasannya apa? Ada banyak bank di Saudi. Alasannya ada banyak bank di Saudi. Pernah lihat itu postingan salah satu tokoh di Indonesia, yang dia bilang, siapa yang masih mengatakan bunga bank itu riba, ya dia gak update informasi. Ada banyak bank di Saudi, ya, di Saudi juga ada banyak orang gak pakai jilbab, ada banyak orang minum khamar misalnya, karena disebabkan dia melakukan penyimpangan. Jadi dia menganggap bahwasanya praktek yang dilakukan oleh manusia bisa mengubah status aturan, dan itu salah. Siapapun pelakunya, salah adalah salah, walaupun pelakunya adalah orang Arab misalnya. Abu Jahal itu orang Arab. Baik. Lalu mereka bawakan bahwa bunga bank itu bukan riba, ya. Ini fatwa dari sebagian, bunga bank itu bukan riba. Ini fatwa, saya sebutkan ya. Yang pertama, ini fatwa Syekh Mahmud Shaltut. Dia Syekhul Azhar, tokoh Mesir dulu ya. Mahmud Shaltut ini tokoh dulu. Lalu ada yang belakangan adalah Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah. Nah, dua nama ini yang paling sering dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa bunga bank bukan riba. Dua nama ini yang paling sering jadikan alasan bahwa bunga bank bukan riba. Sudah? Namun terlepas dari itu, jika kita misalnya mengakui ini kan termasuk tokoh, dan dia mengatakan bunga bank bukan riba. Ada di salah satu pengajian ya, di Jakarta, peserta pengajian menyampaikan ini, bahwa bunga bank itu bukan riba, dengan dua alasan, dua syekh yang mengatakan bunga bank bukan riba. Baik. Sebenarnya di buku saya Ada Apa Dengan Riba itu sudah ada pembahasan itu ya. Di buku ini saya kutip, sebentar, agak jauh dia di tengah kutipannya. Kutipan itu saya sebutkan bahwa ada 300-an ulama yang pernah berkumpul di Azhar. Baik. Kalau di buku di halaman 228. Coba kita bukain di halaman 228. Ini halaman berapa ini? 228. Masih ke bawah. Baik, ini ya. Sebagai data, saya sebutkan beberapa keputusan muktamar dalam bidang fikih yang menyimpulkan haramnya bunga bank. Yang menyebutkan haramnya bunga bank. Jadi begini ceritanya. Riba itu haram, kita sepakat. Apakah bunga bank itu riba? Kita belum sepakat. Berangkat dari sini paham ya? Paham insyaallah ya? Baik. Nah sekarang, siapa yang mengatakan bunga bank bukan riba? Dua tokoh yang sering disebut, Mahmud Shaltut dan Ali Jum'ah. Dan dua-duanya tokoh Al-Azhar. Sudah? Sekarang kita balik ke sini. Jika ada dua tokoh yang mengatakan bunga bank bukan riba, sekarang kita lihat berapa tokoh yang mengatakan bunga bank itu riba. Pertama, keputusan muktamar kedua Majma' Bukhuts Al-Islami di Kairo pada bulan Muharram tahun 1385 Hijriah,
atau bertepatan dengan 1965 Masehi, dihadiri para peserta dari 30 negara. Masing-masing negara ngirim berapa saya enggak tahu. Tapi dari 30 negara dalam muktamar Buhuth Islami mengatakan bunga bank riba. Keputusan muktamar yang kedua, Majma' Fikih Islami. Ini beda ya, ini Majma' Buhuth Islami, ini Mesir. Majma' Fikih Islami di Jeddah pada Desember tahun 1985 Masehi. Keputusan Majma' Rabithah Alam Islami yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 1406 Hijriah. Ya? Tahun-tahun ini mungkin kita belum lahir, tapi ulama sudah membahas bunga bank riba. Informasi itu belum sampai di Indonesia. Keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islam di Kuwait tahun 83 Masehi. Keputusan Majma' Fikih Islami di India tahun 1410 Hijriah. Dan teks Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Fawaidul Bunuk Hiyar Ribal Haram yang menjadi perkara yang haram tanpa ragu dan bukan lagi perkara yang samar, sehingga tidak dan menetapkan fatwa-fatwa pribadi. Telah dilakukan banyak muktamar dan konferensi yang menegaskan bahwa semua bentuk riba bank dari Majma' Buhuth Islami yang diselenggarakan hingga muktamar internasional pertama dalam masalah ekonomi Islam dan peperangan ya. Cuman begini, ketika kalian menghargai pendapat 2 tapi membuang pendapat 300, itu pertimbangannya apa? Kalau disebut, "Wah, ini adalah ulama pembaharu. Ini adalah tokoh yang mencetuskan apa? Modernisme Islam yang progresif." Ya, kira-kira apakah 300 ulama juga tidak punya misi yang sama? Sehingga ini dianggap ulama jadul. Ini ulama dulu dan mereka sebagian besar adalah tokoh Mesir. Jadi boleh disebut Syekhul Azhar lawan Syekhul Azhar yang lain. Kalau kita berimbang dari sisi status, ini Syekhul Azhar. Nah, yang bicara bunga bank haram juga Syekhul Azhar. Dan Dr. Yusuf Qardawi menyebutkan daftar nama 300 ini dalam buku beliau Al-Bunuk Fawaidul Bunuk Hiyar Ribal Muharrama. Sampai dia sampaikan tentang Mahmud Shaltut tadi. Di bagian akhir kesimpulan, Dr. Yusuf Qardawi mengatakan, "Man ya'budu Mahmud Shaltut fa innahu qad mata." Siapa yang menyembah Mahmud Shaltut, dia sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup tidak pernah mati. Itu kesimpulan Yusuf Qardawi. Tapi ini ya berlebihan ya. Kalau sampai dikatakan mengikuti pendapat Mahmud Shaltut sama dengan menyembah Mahmud Shaltut. Tapi demikianlah, Dr. Yusuf Qardawi termasuk orang yang cukup keras ya berkaitan dengan masalah haramnya bunga bank. Haramnya bunga bank. Dan saya menjumpai syubhat ini di dua tempat ya. Pertama di Jogja, waktu menyampaikan tentang haramnya riba di sebuah masjid, dan yang hadir ketika itu beberapa profesor dari UGM. Nah, di antaranya mereka bilang, "Iya, riba itu haram, tapi apakah bunga bank itu riba? Itu belum tentu haram. Itu belum tentu riba." Jadi yang kita bahas, haramnya riba sepakat, tapi bunga bank bukan riba. Nah, akhirnya saya utarakan ini. Saya juga paham riba itu haram, tapi di saat yang sama saya juga meyakini bunga bank adalah riba. Kalaupun Bapak tidak mau meyakini itu, saya paparkan keterangan ulama-ulama ini. Saya sebutkan ini, ada 300, lebih dari 300 ulama yang mengatakan bunga bank itu riba, dan mereka sudah membahas ini sebelum kita yang ada di sini.

seperti pendapatnya Dr. Ali Jum'ah, berarti pendapat ini mengingkari atau berlawanan dengan ijma. Pendapat ini bertentangan dengan ijma, dan pendapat yang bertentangan dengan ijma itu salah, karena ijma termasuk dalil. Apa dalil kalau ijma adalah dalil? Apa dalil kalau ijma adalah dalil? Sebutkan satu dalil bahwa ijma adalah dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau enggak beda pendapat, itu sudah dalil. Maka ijma adalah dalil. Baik. Walhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kembali ke atas ya. Tadi tentang masalah dalih pemakan riba di halaman 44. Masih jauh. Ini halaman. Baik. Kita beralih ke sini. Tadi dalil yang pertama apa tadi, Pak? Bahwa riba itu boleh karena apa? Karena semua orang tidak bisa lepas dari riba. Ada satu komentar, orang bilang gini ya. Kita semua ini adalah ahli maksiat. Yang beda hanya pilihan maksiatnya. Oleh karena itu, kalau lihat orang maksiat ya biarkan saja. Salah atau benar ini? Hah? Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Salah. Apa alasannya kalau itu salah? Bapak-bapak pernah maksiat enggak? Pernah ya? Pernah berbuat maksiat. Kalau lihat orang maksiat gimana? Aku juga pernah kok. Biarin aja gitu. Hah? Rusak nanti hidup di dunia ini. Baik. Ada orang naik kendaraan melanggar lalu lintas, lalu ditangkap oleh petugas. Prit. Nah, dah. Bapak melanggar lalu lintas. Kemudian si pengendara ini tanya, "Bapak pernah enggak melanggar lalu lintas?" "Ya pernah." "Oh, sama-sama pernah melanggar, ya udah biarin aja." Gimana kira-kira? Hah? Rusak kehidupan ini. Sehingga kalau setiap pelanggaran aturan boleh dibiarkan dengan alasan kalian juga pernah melanggar aturan, maka kehidupan ini akan rusak. Karena itu Ibnul Jauzi kalau enggak salah pernah mengatakan, kita diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kita sendiri pernah meninggalkan yang ma'ruf dan pernah melanggar yang mungkar, maka dalam kehidupan di dunia ini ahli maksiat maksum, karena kita tidak maksum. Sehingga kalau ada persyaratan yang boleh ingkar, Nabi setiap zaman, sehingga Nabi meninggal, mungkin di tengah umat Muhammad SAW Nabinya sudah meninggal, tapi Allah dan Allah jaga ajaran beliau. Siapapun bisa mengukur perbuatannya, apakah kamu sejalan dengan aturan atau tidak. Dan kalaupun ada pelanggaran, kita diperintahkan apa? Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, sekarang beralih ke sini. Riba berlipat. Kalimat ini termasuk salah satu alasan membela bunga bank, karena bunga bank tidak, bahkan ada yang antara 1-2%. Kalaupun itu dinilai riba, ini tidak besar. Yang menyedihkan, ini dinyatakan oleh salah satu pengagum Islam liberal, riba yang dilarang adalah riba yang berlipat. Kalau tidak berlipat, hukumnya boleh. Dalilnya ini.

Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, jangan makan riba secara berlipat. Dalam ayat di atas yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Mafhum mukhalafahnya, kesimpulan sebaliknya, riba yang sedikit tidak dilarang. Tentu saja ayat ini tidak salah, karena semua firman Allah pasti benar. Namun terkadang ayat yang benar disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ali bin Abi Thalib itu sedang ceramah. Di tengah beliau ceramah, di belakang itu ada ting celebung itu, orang bunyi. Nah, di belakang itu ada orang mengatakan, "Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah." Ya. Tapi maksudnya mau menyerang Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau mengatakan apa? "Kalimatu haqqin urida biha batil." Yang dia ucapkan itu kalimat yang benar, firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Urida bihal batil, tapi tujuan dia untuk kebatilan. Mau dipakai untuk memberontak. Dengan kalimat inil hukmu illa lillah. Maka ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran dan dipakai untuk membela kebatilan. Saya pernah mendengar ceramah orang Syiah, dan dia menyampaikan pembelaan tentang nikah mut'ah. Nah, itu syubhat yang bahaya ya. Alhamdulillah bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ini bahaya ini. Jatuh ke tangan pendekar yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi orang Syiah ini bilang, Allah berfirman, ada dalam surat Al-Baqarah ya, tentang masalah nikah mut'ah, "Famastamta'tum biha fa'atuhunna ujurahunna faridah." Siapapun wanita istamta'tum biha, yang sudah kalian mut'ah, "Fa'atuhunna ujurahun," maka berikanlah ujrah bagi mereka. Ya, padahal famastamta'tum di situ maknanya adalah mut'ah di situ pesangon, bukan nikah mut'ah. Kalau seorang lelaki menceraikan istrinya sebelum digauli ya, setelah akad nikah cerai, maka nanti si wanita ini dikasih pesangon. Namanya mut'ah. Nah, itu disebut dalam Al-Quran dengan kalimat famastamta'tum biha. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal musiri qadaru." Berikanlah mut'ah bagi mereka. Mut'ah di situ maknanya pesangon. Nah, itu oleh orang Syiah dijadikan dalil istamta'tum nikailah mut'ah. Baik. Dan ini pendapat yang salah dan penyimpangan. Kalimatnya benar tapi dikasih tujuan apa? Didompengi untuk tujuan yang salah. Ketika Ali bin Abi Thalib menghadapi Khawarij, orang-orang yang memberontak dari kepemimpinan beliau, mereka beralasan bahwa Ali telah keluar dari Islam. Kemudian mereka menyebutkan dalil dari Al-Quran yang tadi, inil hukmu illa lillah. Mendengar dalil ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Kalimat yang benar namun dimaksudkan untuk membela kebatilan. Keadaan semacam ini selalu ada dalam perjalanan dakwah sejak masa silam. Hampir semua manusia yang mengikuti pemikiran menyimpang, mereka memiliki dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Inilah yang disebut dengan syubhat. Disebut dengan syubhat. Alasan untuk membela kebatilan tapi dengan menggunakan dalil Al-Quran. Allah menjanjikan setiap syubhat ada bantahannya. "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah orang-orang kafir itu datangkan kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Sudah? Bahkan sampai pun semua pelaku maksiat itu punya alasan. Dulu orang musyrikin makan bangkai. Alasannya apa, Pak? Ada yang tahu alasannya? Kenapa orang musyrik makan bangkai? Ya?
bangga itu sembelihan Allah. Bangga itu disebut apa? Sembelihan Allah. Sampai mereka bilang Muhammad itu aneh. Sembelihannya sendiri dia doyan makan, sembelihan Allah dia enggak doyan. Ya. Jadi mana yang lebih baik, sembelihan Allah atau sembelihan sendiri? Sembelihan Allah. Maka bangkai lebih halal daripada sembelihan kamu. Masya Allah. Dan itu bisikan dari setan. Ada yang tahu apa alasan orang musyrik tawaf di Ka'bah sambil telanjang? Kenapa mereka tawaf sambil telanjang? Orang telanjang itu baik atau buruk, Pak? Telanjang, Pak. Orang telanjang itu baik atau buruk, Pak? Memalukan, ya. Itu dilakukan di Masjidil Haram, coba. Telanjang di Masjid An-Nida. Gimana? Iya, semua orang akan mengatakan gila. Tapi ini telanjang di Masjidil Haram, bahkan tawaf. Apa alasannya? Kita tidak boleh tawaf di tempat suci dengan menggunakan kain yang pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Kain mana yang gak pernah dipakai maksiat? Siapa yang pernah pakai baju yang bajunya gak pernah dipakai dosa? Gak ada. Maka lucuti pakaianmu agar kau bisa lebih suci ketika tawaf. Masya Allah. Ya rada ngeleleng kayak gini. Tapi seperti itu ya dipercaya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan memberi tanggapan untuk pernyataan riba boleh asal tidak berlipat. Pertama, dalil tentang larangan riba itu banyak. Beberapa di antaranya menyebutkan berbagai bentuk hukuman dan ancaman. Mulai dari ancaman yang dibinasakan hartanya ketika di dunia, ancaman perang dengan Allah dan seterusnya. Sehingga tidak proporsional jika seseorang hanya mengambil satu dalil sementara dia tidak mempedulikan ayat riba yang lain. Dan itu karakter orang yang menyimpang. Dia hanya menggunakan satu ayat, tapi ayat yang lain dilupakan. Allah mencela orang Yahudi yang mengimani sebagian ayat tapi kufur kepada yang lain. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian isi Al-Quran atau sebagian isi kitab tapi kufur kepada sebagian yang lain? Sehingga sebagai mukmin, kebiasaan semacam ini sangat jahat dan tidak boleh ditiru. Oleh karena itu, semua dalil harus kita rangkum. Dari sekian dalil mengenai larangan riba, ada yang mengatakan tinggalkan sisa-sisa riba. Ada juga yang mengatakan falakum ru'usu amwalikum, kalian hanya dapat pokoknya saja. Kita simak ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ayat yang lain Allah mengatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, kalau kalian bertobat kalian mendapatkan harta pokoknya. Harta pokok berarti apa? Modal. Andai kan ada riba yang diizinkan, tentu Allah akan memberikan pengecualian. Para ulama masa silam juga memahami bahwa syariat tidak memberikan pengecualian sedikit pun terhadap riba. Sekecil apapun riba hukumnya haram. Nah, seperti ini ya perkataan Ka'ab al-Ahbar. Dia tokoh Yahudi yang masuk Islam di zaman tabi'in, dan beliau termasuk di antara ulama tafsir. Beliau mengatakan dirhamur riban yakuluhur rajulu wa huwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan seseorang dan dia tahu kalau itu riba, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih jahat dibandingkan 36 kali berzina. Sudah? Kita lihat di sini. Redaksi ini ada dua jalur. Pertama dari Abdullah bin Handalah, secara marfu' dari Nabi SAW. Dan yang kedua dari Abdullah bin Handalah dari Ka'ab al-Ahbar. Kata Ad-Darqutni, riwayat Ka'ab sanadnya lebih sahih dibandingkan yang marfu'. Ini juga pendapat yang disampaikan Al-Baghawi. Karena itu yang lebih tepat, ini perkataan Ka'ab dan bukan sabda Nabi SAW. Ya.
Sehingga yang mengatakan satu dirham riba yang dimakan seseorang padahal dia tahu lebih buruk daripada 36 kali berzina, ini sifatnya adalah keterangan siapa? Ka'ab al-Ahbar. Baik, berarti zina saja Pak kalau gitu. Nah ini juga salah paham ya. Pernyataan ini tidak memberikan penjelasan atau motivasi zina, tapi apa? Menjelaskan tentang kualitas dosa. Dosa ini dibandingkan dosa ini lebih gede yang ini. Bukan ngasih pilihan untuk berbuat dosa. Ketiga, bahwa ayat yang disebutkan di atas harus dipahami sesuai konteksnya. Konteks menjadi salah satu alat pemandu bagi kita untuk memahami tafsir ayat secara utuh. Nah ini penting ya. Ini kaidah. Konteks ayat itu salah satu pemandu bagi kita untuk memahami tafsir ayat secara utuh, sehingga kita tidak akan membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain hanya karena kita tidak paham konteks. Asy-Syaukani menjelaskan, dalam ayat itu dilarang makan riba secara berlipat karena melihat keadaan yang terjadi ketika itu. Tradisi masyarakat jahiliyah, riba mereka itu berlipat. Demikian kata Asy-Syaukani. Sehingga kata beliau, wa qauluhu ad'afa mudha'afa, firman Allah berlipat-lipat itu bukan dalam rangka untuk membatasi larangan. Karena kita tahu haramnya riba ala kulli halin, apapun keadaannya. Walakinnahu yaji'u bihi bi'tibari ma kanu 'alaihi minal 'adah. Namun kenapa diungkapkan berlipat-lipat? Menyesuaikan budaya dan tradisi yang terjadi ketika itu terkait masalah transaksi riba. Al-Alusi juga mengatakan dalam tafsirnya, walaisa hadhil hal litakyidil manhi, pelipat ganda itu bukan untuk membatasi larangan, sehingga asal riba adalah dilarang asal riba itu tidak dilarang kecuali yang berlipat. Nah, kesimpulan ini salah. Bal li mura'atil waqi, namun yang benar untuk menyesuaikan dengan realita yang terjadi ketika itu. Wallahu a'lam. Baik, intinya begini jamaah, yang bilang bahwa riba itu boleh kecuali yang berlipat-lipat, dia hanya menggunakan satu ayat, itu pun tidak paham konteks. Padahal kenapa?

ada penjelasan tentang akad IMFD. Akad IMFD paham Pak? Gak paham? Berarti gak nonton video itu. Ada yang nonton videonya Ustaz Erwandi? Bapak nonton? Paham IMFD? Oh gak paham? Barusan nonton. Oh barusan dengar kata IMFD. Ada yang nonton? Nah, jadi terus terang saya boleh bilang bahwa teman-teman ini terlalu mudah untuk berkomentar sebelum ngerti isinya ya. Sehingga cuma membandingkan pendapat, tapi dia nggak tahu hakikat. Akhirnya saya coba ngasih penjelasan maksud Dr. Erwandi itu di bagian ini. Sehingga kalau misalnya yang sudah nonton itu kita tanya, apa sih alasan kenapa beliau mengatakan bahwa haji itu tidak wajib? Rata-rata jawabannya antrian. Wah ini berarti salah tangkap ini. Kenapa haji tidak wajib? Rata-rata jawabannya antrian. Terus kenapa beliau sebut akadnya batil? Rata-rata jawabannya goror. Bukan karena itu, ada yang lebih prinsip lagi yang nampaknya gak bisa ditangkap oleh teman-teman. Nah ada satu video saya yang menjelaskan itu, bahwa yang paling prinsip kenapa beliau katakan akadnya batil adalah karena IMFD yang tidak tunai. IMFD itu apa sih Pak? Ijarah mausuf fi dhimma. Ijarah mausuf fi dhimma. Sudah? Perlu dijelaskan enggak di sini? Atau sudah paham? Ya? Belum. Belum ya. Coba kita simak ini ya. Tentang ijarah mausuf fi dhimma. Ijarah mausuf fi zimma. Baik. Jadi ceritanya seperti ini ya. Jual beli. Jual beli itu kan ada dua Pak ya. Bisa barang atau jasa. Ya. Kemudian dari dua objek jual beli ini ada yang sudah dimiliki, ada yang belum dimiliki, begitu ya. Sehingga ketika orang jual beli barang, ada yang barang itu sudah dimiliki dan ada yang barang itu belum dimiliki. Kalau sekarang kita fokus dulu di jual beli barang. Jual beli barang. Nah, barang itu belum dimiliki. Kalau barang itu belum dimiliki, berarti akad apa yang boleh dilakukan? Akad salam. Betul sekali ya, namanya akad salam. Ciri khas akad salam itu apa? Uangnya harus tunai. Di situ dalam syarat akad salam, bayar harus tunai. Begini Pak ya. Dan ada satu hal yang penting dalam akad salam, wajib dijelaskan kriteria. Sehingga misalnya melakukan akad salam buah misalnya, wajib dijelaskan kriteria. Buah jenis A, ukuran B, dengan berat sekian dan seterusnya, akan diserahkan sekian. Jika kriterianya tidak dijelaskan, maka akad ini masuk kategori goror. Itu yang disebut dengan akad salam. Karena itu akad salam objeknya mausuf fi dhimma, dijelaskan berdasarkan kriteria, disebut dengan mausuf fi dhimma. Akad di mana barangnya itu hanya bisa dijelaskan, mausuf, mausuf itu disifati, fi dhimma dalam tanggungan. Sudah? Insyaallah paham ini? Baik. Syaratnya apa tadi? Pembayarannya harus tunai. Baik. Yang kedua, jual beli barang yang sudah dimiliki. Nah, kalau sudah dimiliki ini bebas. Karena objeknya sudah jelas. Maka di sini pembayaran tidak harus tunai. Pembayaran tidak harus tunai.
Sudah? Dalam akad jasa juga sama. Akad jual beli jasa juga sama. Ada jasa yang sudah dimiliki. Sebutkan contoh akad jasa yang sudah dimiliki. Saya punya 10 unit mobil, terus saya tawarkan rental mobil. Maka ketika saya rentalkan mobil, unit itu sudah ada belum? Sudah. Berarti unit jasa itu sudah saya miliki. Nah, kalau unit jasanya sudah dimiliki, unit jasa sudah dimiliki, ini disebut dengan ijarah al-ain. Disebut ijaratul ain. Jual beli jasa di mana unit jasanya sudah punya. Ya. Yang kedua, ada unit jasa yang belum dimiliki. Kalau unit jasanya belum dimiliki, boleh enggak dijual? Bapak misalnya menawarkan rental mobil tapi enggak punya unit. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Ya enggak boleh. Wong kamu belum punya kok. Misalnya saya menawarkan layanan pesawat tapi saya belum booking tiket. Boleh? Enggak boleh. Saya menawarkan layanan hotel tapi saya belum booking kamar. Boleh? Boleh. Nah, pihak travel terkadang menjual unit-unit jasa padahal paket itu semuanya belum dia miliki. Paket itu semuanya belum dia miliki. Sudah? Berarti dia menjual jasa untuk unit jasa yang belum dimiliki. Nah, seperti ini boleh jika akadnya ijarah mausuf fi dhimmah. Maka jasa tadi atau gini, unit jasa dijelaskan kemudian dalam tanggungan. Ini yang disebut dengan ijarah mausuf gimana? Fi dhimmah. Sehingga dia harus jelaskan seperti apa nanti layanan yang akan saya dapatkan. Misalnya saya ikut travel A, nanti hotelnya apa Pak? Oh, hotelnya seperti ini atau yang sederajat atau yang setaraf. Nanti pesawatnya, ya kalau enggak Garuda, Saudia atau yang setaraf. Setaraf Garuda, Saudia. Ya anaknya Saudi lah. Flynas misalnya ya. Sudah? Seperti itu namanya mausuf fi dhimmah. Sehingga dalam mausuf fi dhimmah itu cuma dijelaskan kriteria tapi tidak dipastikan. Hotel bintang 4 setaraf dengan jarak maksimal 1 kilo. Tapi tidak ditegaskan. Namanya apa tadi? Mausuf fi dhimmah. Sudah? Lanjutnya. Dalam akad haji yang reguler maupun yang khusus. Dalam akad haji yang reguler maupun yang khusus, apakah unit jasanya sudah dimiliki? Hah? Masih jauh Pak. Belum sama sekali. Sehingga Bapak daftar hari ini, antri berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun gak ada Pak orang booking hotel untuk 30 tahun tuh. Booking tiket pesawat untuk 30 tahun gak ada. Paham? Maka dalam posisi itu pemerintah tidak bisa ngasih penjelasan tentang unit jasa apa yang akan saya dapatkan. Ya kira-kira pokoknya kamu di sana akan disediakan hotel atau apartemen, kamu tetap akan terbang dengan pesawat walaupun tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Baik. Nah, disinilah unit belum dimiliki. Unit belum dimiliki karena masih lama, masih jauh. Tapi sudah akad. Paham? Unitnya belum dimiliki tapi sudah akad. Baik. Boleh enggak ijarah mausuf fi dhimmah tadi? IMFD tadi.
ijarah mausuf idhimah ini? Jumhur membolehkan, asal dia bisa jelaskan. Tapi dengan syarat begini, IMFD ada dua, bayar tunai. Misalnya bapak punya travel, lalu bapak buka program, program perjalanan umroh 10 hari. Tapi semuanya belum dibooking, tiket pesawat belum booking, hotel belum booking, LA di sana juga belum beli, semuanya belum. Tapi bapak sudah tawarkan, itu pun cuma penjelasan global. Misalnya hotel bintang 5 atau staraf, pesawatnya seperti ini, staraf, semuanya staraf semua. Dah, harga sekian, harganya muncul. Baik, kalau bayarnya tunai boleh. Sehingga ada orang yang misalnya mau daftar, saya mau daftar, berapa? 30 juta. Pak, kami hanya menerima pembayaran tunai. Baik mas, saya bayar tunai. Dia transfer atau dia berikan uang tunai 30 juta. Tidak boleh kurang. Tapi kalau dicicil 50% dulu, sisanya nanti belakangan, setelah 1 bulan sebelum keberangkatan, ini tidak boleh. Karena dia bayarnya tidak tunai. Jadi untuk bayar tunai, jumhur ulama membolehkan. Yang melarang dalam hal ini Hanafiyah. Tapi pendapat Hanafiyah kurang tepat. Sementara pendapat jumhur, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, semuanya membolehkan. Nah yang kedua, IMFD tidak tunai. IMFD yang tidak tunai ini jumhur melarang. Kemudian sebagian Hambali membolehkan. Sebagian Hambali menyatakan boleh, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Muflih. Ibnu Muflih mengutip keterangan sebagian ulama Hambali yang membolehkan IMFD, ijarah mausuf idhimah, dengan pembayaran tidak tunai. Nah, pendapat sebagian Hambali inilah yang diadopsi oleh majma' fikih Islami. Nah, majma' fikih Islami yang dibawa Oki itu membolehkan IMFD yang tidak tunai. Ya? Sehingga praktek haji reguler dan haji khusus yang bayarnya DP dulu itu sama dengan IMFD tidak tunai. Jelas insyaallah. Nah, sementara Al-Ustaz Dr. Erwandi menyebutkan bahwa IMFD itu harus tunai. Kalau tidak tunai, maka akadnya akad yang batil. Sehingga beliau tidak hanya sebatas memfatwakan haji tidak wajib, tapi beliau memfatwakan tarik yang sudah daftar. Ya, makanya ketika ada yang tanya, ya, saya sudah daftar 7 tahun, tarik dananya. Kalau tidak wajib, sebatas tidak wajib, turun jadi sunnah atau minimal mubah lah misalnya, itu kan tidak harus narik ya. Cuman beliau mengatakan bukan cuma sebatas enggak wajib, batil. Sehingga yang sudah daftar sekian tahun, tarik. Yang sudah 7 tahun, tarik. Nah terus nanti saya haji pakai apa? Wong antriannya sudah saya tarik. Ya enggak wajib. Sehingga kamu menghindari yang batil ini, dan berikutnya kamu tidak wajib untuk daftar. Itu alur dari fatwa beliau, dan beliau sebut kenapa itu batil terkait masalah IMFD tadi. Nah makanya suudon saya itu yang banyak komentar, wah pendapat ini tegas. Itu ketika ditanya, kamu tahu enggak sisi haramnya di mana? Ya tadi, kalau enggak seputar goror, masa tunggu lama, oh berarti dia gagal paham. Tapi sudah berani komentar. Ya. Betullah apa yang dikatakan oleh para ulama, li ajlil juhal kathurul khilaf, disebabkan karena orang bodoh yang ikut komentar sehingga perbedaan pendapat makin bercabang. Lau sakata man la yadri laqalal khilafu bainan nas. Andaikan orang yang tidak tahu itu diam, maka yang namanya perbedaan itu akan semakin sedikit. Nah, dan kita senang dengan
pembahasan yang lebih ilmiah, sehingga saya tidak pernah mengatakan dengan kata-kata yang kasar sebutan bodoh atau dungu atau yang lainnya. Kita enggak suka yang kayak gitu ya. Kalau memang enggak setuju ya beda pendapat, enggak usah membodoh-bodohkan orang lain. Sehingga sampaikan apa adanya, jelaskan sesuai dengan latar belakang secara ilmiah dan menggunakan pendekatan fikih. Selanjutnya kami kembalikan kepada masyarakat, Anda mau pilih pendapat yang mana? Wallahu a'lam. Biasanya terus di bawah itu ada komentar, ini pendapat Ustadz yang punya travel. Nah, gitu. Padahal saya nggak punya travel ya. Masya Allah. Kami berencana daftar Haji Plus. Kebetulan saya juga agen travel. Yang kami tuju, jika saya daftar orang lain, contoh suami, maka saya dapat 200 USD per orang, 4.500. Jika jadi daftar, kami berencana membayarnya langsung 4.300. Dan travel membolehkan. Apakah ini boleh? Ya, kembali kepada perbedaan pendapat tadi. Anda lebih cenderung pendapat yang mana? Apakah IMFD itu yang ada di masyarakat kita ini termasuk boleh atau tidak? Karena kan tidak tunai ya. Dan tidak ada haji yang tunai, baik yang plus maupun yang apalagi yang reguler. Yang plus DP-nya 4.500. Yang reguler 25 juta. Tambahannya masih banyak. Nah, kalau pakai skema IMFD enggak bisa menurut pendapat jumhur. Maka bisanya unit jasanya harus sudah ada. Dan itu mustahil sebab masih panjang. Jangankan yang reguler yang 20 tahun ya. Yang plus yang 7 tahun saja enggak ada. Saya daftar sekarang, hotelnya sudah di booking belum? Pak, mana ada Pak booking hotel untuk 7 tahun ke depan? Booking tiket pesawat untuk 7 tahun ke depan ada? Enggak ada. Pihak maskapai tidak bersedia. Tapi mereka bisa jelaskan, maskapainya kurang lebih ini, hotelnya kurang lebih ini. Anda bayar DP dan kita melakukan akad IMFD, tapi tidak tunai. Mengambil pendapat yang membolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta saran, setiap kali sholat tepat waktu ketika di tempat kerja harus berbohong pada atasan. Sebab jika izinnya sholat pasti dimarahi karena dianggap korupsi waktu. Haruskah saya resign? Sedangkan saya cari loncatan dari dulu belum ada panggilan sama sekali. Atau saya harus berbohong tiap hari sembari nunggu pengganti pekerjaan yang lain? Dulu pernah diskusi sama atasan, malah diberi saran, jika tidak bisa patuhi peraturan silakan keluar. Jujur setiap kali berbohong hati merasa bersalah. Nah, ya kalau memang demikian berarti Anda tidak cocok di situ. Anda silakan cari pekerjaan yang lain, sehingga seorang mukmin punya identitas dan dia lebih mendahulukan kewajiban dia kepada Rabb-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biaya operasi karena kecelakaan kerja yang ditanggung oleh jam sostek, apakah termasuk riba? Jika riba, saya pernah mengambil manfaat tersebut, apa yang harus saya lakukan? Kalau melebihi dari nilai premi yang Anda bayarkan, kelebihan itu riba. Ya, sehingga Anda misalnya sudah terlibat di sini dan Anda tidak bisa menghindar. Nah, pada saat penggunaan yang boleh diambil hanya senilai premi yang dibayarkan. Total preminya misalnya 5 juta. Biaya rumah sakit 10 juta. Yang 5 juta duitnya siapa? Yang 5 juta tambahannya duitnya siapa? Hah? Asuransi. Asuransi itu duitnya siapa? Ya itu kan duit orang lain. Maka
Ketika kita mengakui bahwa harta orang lain dijaga oleh syariat, tidak boleh kita ambil dengan akad yang batil sehingga wajib kita kembalikan. Tapi enggak bisa, Pak. Sistem menolak itu. Saya enggak bisa mengembalikan. Kalau memang tidak bisa mengembalikan, berarti Anda jadikan sebagai harta sosial. Nah, harta sosial ini bisa digunakan untuk fasum, fasos, atau bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan, termasuk juga diserahkan kepada fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita dalam bertawakal yang baik? Karena ketika saya mencoba untuk bertawakal, saya menjadi sangat santai, tidak kupuh, bahkan cenderung tidak peduli. Di situ saya merasa bersalah, karena kalau diingatkan permasalahan saya cukup pelik. Baik, tawakal intinya menyerahkan urusan kepada Allah, tapi tanpa meninggalkan ikhtiar. Sehingga tawakal itu masalah hasil. Sudah? Maka Anda tetap harus beraktivitas, bekerja, berusaha. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Burung tidak diam, tapi mereka cari makan, dan disebut oleh Nabi sebagai gambaran tawakal. Orang A beli emas 20 juta. A hanya membawa uang cash 5 juta. Lalu sisanya ditransfer di saat yang sama. Apakah boleh? Baik, jawabannya boleh. Apa hukum ini juga berlaku ketika penukaran uang rupiah dengan real, satu transfer, satu tunai, sama? Jadi kalau uang itu ada fisik, ada non-fisik ya, ada cash, ada cashless, dan dua-duanya diakui, maka transfer memindahkan uang dari akun satu ke akun yang lain, pemindah bukuan seperti ini sah sebagai transaksi. Oleh karena itu, kalau misalnya ada emas, uang 20 juta transfer, orangnya sama-sama datang, yadin biyadin, silahkan. Wallahu a'lam. Apa boleh bunga bank kita anggap hilang karena sudah bayar admin bank? Karena terkadang bunga bank jumlahnya lebih sedikit dari admin. Masalahnya admin itu kewajiban Anda. Biaya admin ini apa? Kewajiban nasabah yang mendapatkan layanan dari bank. Anda menggunakan layanan dari bank, pakai payment gateway mereka, jalur pembayaran lalu lintas. Lalu bank menetapkan biaya admin, sehingga Anda harus bayar biaya admin itu dengan uang pribadi. Kalau pakai riba, berarti riba itu termanfaatkan untuk pribadi. Wallahu a'lam. Apakah sebaiknya kajian diadakan di masjid? Lebih baik menyuarakan masjid, menyuburkan masjid daripada menyuburkan hotel yang bercampur dengan kemaksiatan. Mengapa para pemateri masih ada yang mengisi kajian di hotel yang berbayar, padahal kajian tidak boleh berbayar? Ada yang beralasan kalau di masjid khawatir terjadi sabotase. Bukankah sekarang sudah aman mengadakan kajian di masjid dengan pemateri terkenal dan ternama? Baik. Pertama begini, masalah tempat, di mana kita boleh belajar agama? Di mana kita boleh belajar agama? Di semua tempat. Apakah Rasulullah SAW hanya ngisi kajian di masjid? Tidak. Bahkan kadang di kuburan. Beliau pernah ngisi kajian di kuburan, beliau pernah ngisi kajian di kebun, di tempat A, di tempat B, dan seterusnya. Begitu ya? Sehingga kalau masalah tempat, Anda jangan hanya terbatas pada masjid. Memahami kajian hanya boleh di masjid, ya kita boleh katakan ini terlalu gulu dengan masjid. Ya, kita sepakat bahwa masjid adalah tempat yang mulia dan tempat untuk banyak kegiatan, baik ibadah maupun pembelajaran.
Tapi bukan berarti kita dilarang di tempat yang lain. Yang kedua, masalah pemilihan tempat yang penuh dengan fasilitas seperti hotel atau ballroom atau yang lainnya. Semua ini sebenarnya kembali kepada apakah di situ ada faktor larangan atau tidak. Mungkin orang mengatakan ada maksiatnya. Ya, sebagaimana di tempat yang lain juga ada maksiatnya, di pasar juga ada maksiatnya. Namun begini, terkadang ada pertimbangan kenapa milih hotel. Pertama, karena fasilitasnya lebih lengkap. Misalnya butuh videotron atau butuh apa? Proyektor, butuh meja karena pembelajarannya lebih panjang dari mulai jam 7 atau jam 9 sampai sore. Itu akan berbeda kalau kemudian pesertanya tidak dikasih meja kursi. Nah, dengan pertimbangan itu di masjid tidak memungkinkan. Dicarilah tempat yang menyediakan meja kursi. Yang kedua, di sana ada banyak iklan dan sponsor. Karena acara ini butuh biaya besar dengan tempat yang dipilih tadi. Nah, keberadaan iklan dan sponsor kalau itu dilakukan di masjid malah dilarang. Sehingga konsekuensinya cari tempat di mana iklan dan sponsor bisa ikut terlibat. Pilihannya adalah di luar masjid. Yang ketiga, terkadang panitia juga menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang bersandingan dengan kegiatan kajian itu. Ada bazar misalnya, ada presentasi produk-produk tertentu, sehingga dalam kegiatan itu tidak hanya forum belajar, tapi ada forum ekonomi. Dan seperti ini tidak mungkin dilakukan di masjid, karena ada kegiatan penawaran barang, presentasi produk, sehingga dipilihlah di luar masjid. Masalah berbayar dalam hal ini ada dua. Yang dibayar itu fasilitasnya atau kajiannya. Kalau yang dibayar itu fasilitasnya, ini berbayar karena Anda mendapatkan fasilitas A, B, C, D. Berarti dia membayar untuk dirinya sendiri. Dia membayar untuk dirinya sendiri. Dia bukan bayar untuk orang lain, tapi dia membayar untuk melayani dia. Dia dapat makan, dia dapat goodie bag, dan seterusnya. Nah, di bagian ini berarti tidak ada sisi komersil. Baik. Muncul pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau pembayarannya lebih mahal dari biaya yang dikeluarkan? Jadi ada tambahan sisi komersil. Yang sisi komersil ini dipakai untuk membayari pemateri. Yang kita tahu lah, misalnya ngundang pemateri A di hotel, kan tidak mungkin pematerinya gratis. Si pemateri juga dibayar. Sudah? Nah, pembayaran pemateri diambilkan dari margin. Biaya net untuk peserta anggap 200, lalu ngambil margin 50. Bolehkah 50 ini nanti dipakai untuk pemateri? Wallahu alam, dalam hal ini masih masuk ranah khilaf di antara para ulama. Dan banyak di antara ulama yang mengatakan diperbolehkan dengan dalil. Satu, dulu ada sahabat yang mau memberikan ruqyah dengan syarat berbayar. Hadis siapa? Abu Sa'id Khudri. Datang orang menyampaikan, apakah kalian punya obat? Lalu sahabat, salah satu sahabat angkat tangan, saya sanggup, saya akan ruqyah, tapi dengan syarat saya dibayar. Disetujui. Maka sahabat ini meruqyah dengan membaca apa? Surat Al-Fatihah. Dikasih apa? Kambing. Saat mereka membawa itu, mereka masih ragu, ini boleh atau tidak. Sampai dibawalah kambing ini ke Madinah. Dan itu dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Sampai di Madinah, apakah Rasulullah SAW melarang? Yang beliau katakan apa? Beliau minta saham. Hadis tentang mengajarkan Quran, bahwa jasa yang paling layak untuk dibayar adalah jasa mengajarkan Al-Quran. Dan ini kaitannya dengan masalah pendidikan. Maka jika mengajarkan Quran boleh dibayar, demikian pula mengajarkan ilmu-ilmu cabang dari
Al-Quran. Dan dalam beberapa prakteknya, sebagian ulama tidak mau menyampaikan hadis kecuali dibayar. Sebagian di antara mereka hasil tulisannya tidak boleh dikutip kecuali dibayar. Kalau enggak salah, Abu Nu'aim, penulis kitab Hilyatul Awliya, itu menjual kitabnya ke kerajaan, dibayar sekian dinar. Sehingga hal seperti ini sudah biasa terjadi di masa para ulama. Wa'ala kullin, dan tetap menghormati, misalnya ada yang menyampaikan tanpa minta bayaran dan seterusnya. Wa'ala kullin, intinya begini, kita semuanya dalam lingkaran para asatidah ahlu sunnah. Kalaupun terjadi beda pendapat dalam masalah pendekatan, maka mohon untuk tidak saling memberikan komentar miring. Tidak saling memberikan komentar miring, ya. Ingat, semua ini akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Bisa jadi Anda mempermasalahkan atau orang mempermasalahkan kajian di hotel, tapi dia tidak mempermasalahkan kalimat pedas yang dia sampaikan. Padahal yang ini isian celaan, yang ini masih di ranah khilaf. Nah, dari situ, kenapa yang ini tidak ditoleransi, sementara perkataan pedas tadi dia biarkan? Sehingga hal seperti ini seharusnya masih bisa diselesaikan dengan cara diskusi yang baik, bukan dengan cara saling menyerang. Ya, kurang lebih seperti itu sebagai nasihat akhir, ya. Oleh karena itu, kalau ada kajian di hotel dan seterusnya, coba lihat pertimbangan tadi, ya. Itu ada sponsor, di situ ada apa lagi? Ada kegiatan ekonomi, dan itu belum memungkinkan untuk dilakukan di masjid. Ada fasilitas dan seterusnya, karena masa belajarnya panjang. Saya pernah ngisi gitu, terkait masalah fikih muamalah. Ya, jamaahnya gak paham. Kenapa? Gak ada oret-oretan. Terus ya pakai proyektor, coba kita oret-oret. Ternyata masyarakatnya juga gak paham, karena terlalu jauh. Saya gak jangkau yang seperti itu. Iya, ini kelas khusus. Nah, ketika itu dilakukan di masjid, pesertanya kan beragam. Ada tua, ada muda, ada yang punya latar belakang pemahaman tentang ekonomi, dan ada yang gak punya latar belakang. Jadinya tidak seragam. Jadi itu saat dilakukan di forum khusus lebih seragam. Nah, forum khusus itu kalau dilakukan di masjid terkadang kurang memungkinkan, butuh belajar yang panjang. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, bel itu akan bunyi. Bel akan sering oh, bunyi. Bisa enggak?
1: Oh.
0: Atau gini aja ada yang
1: nunggu. Belnya
0: sementara ya biar enggak nanti pas di tengah kajian.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Siang ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka belajar bersama, dan tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada tuan rumah yang telah menyediakan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan siang ini. Kita mau mengangkat tema riba dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak tahu siapa yang memilih judul ini, karena biasanya kalau kami diminta untuk ngisi kajian, yang paling berwenang menentukan tema itu kita kembalikan ke panitia, karena panitia yang atau yang mengundang yang paling paham tentang kepentingan materi apa yang penting untuk yang mau disampaikan. Baik, sebelumnya saya mau tanya, karena mungkin Bapak Ibu barangkali sudah sering mendengar kata riba. Bahkan kajian masalah muamalah yang ada di masyarakat kita bukan lagi hal yang dulu. Kita penjajakan dulu ya, dimulai dari Bang Imron dulu nih, misalnya resiko duduk paling depan ini. Baik, Bang Imron lebih paham mana, riba atau rabi? Yang diketahui oleh Bang Imron selama ini tentang riba itu apa?
1: Penambahan.
0: Penambahan apa?
1: Ya, ada penambahan ketika kita berutang.
0: Nambah ketika kita berutang. Karena penambahan kan terlalu bias itu definisi. Bunga apa, Pak?
2: Bunga bank.
0: Kalau bukan bank, bukan riba. Apa yang Bapak ketahui tentang riba, Pak?
3: Penambahan juga.
0: Penambahan
3: dari utang piutang.
0: Penambahan dari transaksi utang piutang. Baik. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar riba, Pak? Apa itu riba, Pak?
4: Riba utang piutang yang ada
0: utang
4: penambahan biasanya.
0: Utang piutang yang ada
4: penambahan.
0: Tambahannya, Masya Allah. Baik. Jadi nampaknya kita sepakat pada satu kata, riba adalah transaksi utang yang ada tambahan. Saya menulis buku judulnya Ada Apa Dengan Riba, dan buku ini termasuk salah satu buku bestseller yang beredar. Dari sejak 2016 sampai 2020 itu kurang lebih sudah beredar 15.000 eksemplar. Pada waktu bersamaan dengan munculnya banyak komunitas-komunitas anti riba, dan hampir di semua kota ada komunitas itu. Dan buku ini sudah juga pernah kami bedah di daerah Makassar. Mungkin sekitar sebelum pandemi kayak itu, 2017 atau 2018. Sehingga kajian tentang masalah riba saya kira bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Namun meskipun demikian, kita tetap pengen kajian semacam ini tidak boleh hilang dari pembahasan masyarakat. Saya awali terlebih dahulu, kenapa kita perlu belajar materi ini. Ada pengalaman yang pernah disampaikan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman.

Tapi sunnahnya ketika beramal ini bagaimana, bagaimana? Itu yang ditanyakan umumnya para sahabat. Tapi Hudzaifah ini anti mainstream. Wasa'altuhu 'anil syarri, tapi aku lebih banyak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aneka keburukan, tentang potensi-potensi buruk yang akan terjadi di tengah masyarakat. Alasan yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, makhafatan ayyudrikani, karena aku takut terkena keburukan itu. Nah, dari sinilah kemudian kita punya satu prinsip bahwa tujuan kita mengenali aneka ragam maksiat adalah agar kita bisa menghindarinya. Makanya para ulama punya beberapa karya yang isinya kumpulan maksiat. Sehingga buku itu isinya adalah buku daftar tentang perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Bisa disebutkan contohnya Al-Kabair, karya siapa itu? Imam Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi punya satu buku khusus judulnya Al-Kabair, isinya adalah kumpulan dosa-dosa besar. Termasuk juga dipelajari di sini. Ustaz Firanda. Ada juga buku yang mungkin cukup ma'ruf, Bapak Ibu kenal ya. Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya isi buku itu apa? Kumpulan daftar kesyirikan. Sehingga di bagian awal beliau sebutkan tentang keutamaan tauhid, beliau jelaskan tentang bagaimana pengaruh tauhid bagi kehidupan. Lalu di bagian akhir, di bagian mulai dari kan daftar-daftar kesyirikan yang ada di masyarakat. Sebab orang kalau tidak mengenali keburukan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam perbuatan buruk itu tanpa sadar. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh dalam pepatah Arab, araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi, faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari. Karena siapa yang tidak kenal mana yang baik, mana yang buruk, yaqa' fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Contoh sederhana ya, ketika ada potensi bahaya yang mengancam masyarakat, maka pemerintah akan melakukan kampanye untuk menyadarkan masyarakat akan potensi itu. Dulu sebelum kita kenal COVID kan gak ada kampanye waspada COVID ya. Begitu wabah ini muncul, ketika masih berada di Cina wabah itu datang, orang Indonesia sudah siaga dan pemerintah Indonesia sudah melakukan siaga. Kampanye dilakukan di mana-mana, 3M dan seterusnya. Demikian pula ketika ada wabah penyakit AIDS, saat virus AIDS ini makin merajalela, pemerintah melakukan kampanye awas, waspada AIDS. Belakangan penyakit apa? Penyakit ini apa? Yang karena kucing atau anjing itu? Rabies. Ya. Sehingga banyak sekali kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pemerintah tentang waspada rabies dan seterusnya. Cuman kan pemerintah kita menggunakan standar kampanye itu yang sifatnya duniawi, sehingga mereka tidak mempertimbangkan sisi agama. Makanya pemerintah lebih takut AIDS daripada zina. Tidak ada poster awas bahaya zina, adanya kan awas bahaya AIDS. Di salah satu penginapan saya sering menemukan itu ya, poster awas bahaya AIDS. Tapi saya tidak pernah jumpai ada orang nulis awas bahaya zina. Nah, seperti ini tugas kaum muslimin. Sehingga Anda punya tugas untuk mengkampanyekan ke tengah masyarakat berkaitan dengan potensi-potensi maksiat yang mungkin kurang disadari oleh masyarakat. Sebab kalau ini tidak kita beritahukan kepada mereka, bisa jadi mereka melakukan pelanggaran itu tanpa sadar. Menyelamatkan satu orang dari maksiat lebih berharga dibandingkan Anda memberi makan sekian puluh orang dengan makanan sehari. Karena ketika dia selamat dari maksiat, mungkin akan dibawa sampai mati, sehingga yang bersangkutan akan jauh dari peluang dosa, dan mudah-mudahan yang menyampaikan itu terus mendapatkan pahalanya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu melakukan Allah, kita masuk pada materi tentang riba. Jadi karena sudah ada papan tulis, kita manfaatkan ya. Saya mulai dari paling dasar ya, tentang definisi riba tadi.
riba.

0: Itu kan dari kata roba yarbu. Roba yarbu, yang artinya tumbuh atau berkembang. Ini makna riba secara makna bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan tentang umat Rasul yang durhaka kepada sang Nabi. Fa'asau rasula rabbihim. Kemudian si umat itu durhaka kepada Rasul Rabb mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa'akhadhahum akhdatan rabbia. Di situ ada kalimat fa'akhadhahum akhdatan rabbia. Kemudian Allah menghukum mereka dengan hukuman rabbia. Bagaimana bentuk hukuman rabbia? Bentuk hukuman rabbia berarti secara makna bahasa adalah hukuman yang terus bertambah dan berkembang. Makanya kalau ada orang yang komentar seperti ini, penduduk neraka itu kan gak mati-mati pak, yang abadi ya. Itu kira-kira mereka bisa gak pak beradaptasi dengan neraka, sehingga saking lamanya tinggal di neraka akhirnya lama-lama jadi manusia neraka ya. Maka unsur fisiknya sudah berubah, semuanya sudah berubah, sehingga bagi dia neraka itu ya sama sebagaimana ketika dia berinteraksi dengan alam yang ada di sini. Baik. Dan pemahaman semacam ini ternyata dimiliki oleh sebagian orang sufi. Sebagian masyarakat sufi itu punya pemahaman bahwa nanti penduduk neraka itu sudah tidak lagi merasakan sakitnya azab neraka. Ya, jadi mereka beralasan karena hukuman neraka itu sifatnya abadi, maka lama-lama mereka sudah terbiasa dengan itu. Sama seperti misalnya ketika bapak tinggal di Jakarta, panas pak ya, tapi saya merasakan adem terus ya pak. Asyik terus. Kok ini rasanya Jakarta lebih adem dari Jogja ini. Di dalam mobil AC, di ruangan AC. Baik. Ketika Anda tinggal di sebuah daerah yang terbiasa panas, maka Anda akan menganggap daerah itu biasa saja. Pada saat bapak misalnya pindah ke puncak, dalam waktu sehari dua hari Anda merasakan kedinginan dan seperti itu seterusnya. Tapi ini bayangan yang jelas salah, sebab hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu ternyata tidak satu level. Levelnya terus dinaikin. Itu yang disebut dengan akhdatun rabia. Sudah? Ini makna riba dari siapa? Bahasa. Selanjutnya, makna riba secara istilah. Makna riba secara istilah itu ada dua. Yang pertama, riba dalam arti luas. Riba dalam makna luas, definisinya adalah semua transaksi, semua transaksi yang haram secara syar'i. Baik ada kaitannya dengan utang maupun yang tidak ada kaitannya dengan utang. Itu bisa disebut riba, karena itu merupakan makna riba secara istilah dalam arti yang luas. Semua transaksi yang haram secara syar'i adalah riba dalam arti yang luas. Nah, kita bisa menjumpai penggunaan istilah riba dalam makna luas itu dalam percakapan yang disampaikan oleh para sahabat. Seperti Ibnu Abi Aufa itu pernah mengatakan transaksi Najasy itu transaksi riba. Jadi sahabat Ibnu Abi, siapa tadi? Aufa menyebut Najasy, transaksi Najasy itu adalah riba. Beliau mengatakan An-najish akil riba khain. Orang yang melakukan transaksi Najasy, dia pemakan riba pengkhianat. Najasy itu apa sih pak? Najasy itu kayak gini ya. Si A dan si B sedang transaksi, tawar-menawar. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Sudah? Di tengah mereka sedang menawar, tiba-tiba datang mukidi. Nah mukidi nyerobot. Berapa ditawar si B? 500. Ini barang bagus, saya berani 1 juta tunai. Akhirnya si B termotivasi untuk segera beli. Karena pengaruh siapa? Mukidi. Silakan. Nah, ketika transaksi itu terjadi, maka model transaksi ini namanya najash. Karena pengaruh yang dilakukan oleh mukidi, terjadilah transaksi itu. Nah, si mukidi ini namanya najish. Orang yang melakukan transaksi najash. Ada enggak kaitannya dengan utang piutang? Enggak, gambaran tadi ada enggak kaitannya dengan utang piutang? Enggak ada. Tapi kenapa disebut riba? Karena itu haram. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua transaksi yang haram secara syar'i statusnya bisa disebut riba dari si makna istilah secara luas. Baik. Kemudian yang kedua, riba secara istilah dalam makna yang lebih sempit. Nah, riba dalam makna yang lebih sempit, bagian inilah yang dibahas dalam fikih muamalah tentang riba. Ini yang dibahas dalam fikih riba. Jadi kalau Bapak membaca buku tentang masalah riba, yang dibahas itu yang ini, riba secara istilah dalam makna yang lebih sempit. Seperti apa riba secara istilah dalam makna yang sempit itu? Pengertiannya adalah ziyadah makhsusah li ahadi syarikain au li ahadi al-akidain bila iwad. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa penyeimbang. Saya tulis ya. Tambahan khusus yang dimiliki salah satu pelaku akad, salah satu pelaku akad tanpa apa tadi? Penyeimbang. Nah. Oke, okay, baik. Tulisan saya bisa dibaca kan?
1: Bisa.
0: Ya, dulu rencananya jadi dokter tapi gagal ya. Baik. Sehingga kita lihat di sini ada sesuatu keuntungan yang didapatkan oleh seseorang, tapi di situ tidak ada penyeimbang. Ilustrasinya kayak gini, Pak. Ilustrasinya seperti ini ya. Saya mengutangkan kepada senilai 1 juta. Sudah? Kemudian dalam kesepakatan antara saya dengan penerima utang itu, dia harus mengembalikan senilai 1.100.000. Maka persamaannya jadinya 1 juta plus titik-titik, lalu saya bisa mendapatkan 1 juta plus 100.000. Nah, Anda bisa lihat kira-kira apa penyeimbang 100.000 ini? Apa penyeimbang 100.000? Waktu. Waktu mahal ya, waktu ya. Masyaallah. Lebih mahal dari 100.000, Pak. Baik, penyeimbangnya kosong. Dia tidak ada materi apapun, tidak ada jasa apapun, sehingga dalam model seperti ini saya mendapatkan tambahan 100.000 tanpa ada penyeimbang. Inilah yang disebut dengan riba. Coba Anda bandingkan dengan yang kedua. Ada orang punya uang 1 juta. Kemudian uang itu digunakan untuk usaha. Dari hasil usaha itu dia mendapatkan modalnya kembali 1 juta plus keuntungan 500.000. Nah, apa penyeimbang 500.000? Usaha. Maka bagian ini statusnya halalan thayyibah. Karena itu pembahasan masalah riba jangan dilihat besar kecilnya nominal, tapi lihat bagaimana cara mendapatkan. Bisa jadi kecil tapi riba karena salah ketika mengupayakannya, bisa jadi besar tapi halalan thayyibah karena dia didapatkan dengan cara yang benar. Karena sering orang bilang ya, kenapa sih Pak bank syariah kok selalu lebih mahal daripada bank konven? Sehingga katanya syariah, tapi kok mahal? Memang kalau syariah harus murah. Apakah ketika orang itu bertransaksi yang mubah syaratnya harus murah? Gak ada. Masalah harga kan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau Anda setuju ya silahkan. Tidak? Dan selamanya yang namanya daging babi selalu lebih murah dari daging sapi. Ya. Bukan karena masalah mahal dan murahnya, itulah yang menentukan mana yang lebih sesuai syariah. Baik. Jadi kita bisa mengenali bahwa posisi 500.000 ini kenapa bukan riba, karena ada penyeimbang. Ada penyeimbang namanya usaha. Dan ini ilustrasi umum ya, untuk menggambarkan seperti apa sih makna riba secara sempit. Baik. Berikutnya Bapak Ibu akan saya bawa kepada macam-macam riba. Tentang macam-macam riba. Kajian siang hari ini cukup beresiko ya, karena Anda akan berhadapan dengan tantangan ngantuk. Tentang macam-macam riba, saya tidak perlu menyebutkan mengenai bahaya riba, ancaman riba, karena mungkin Bapak Ibu sudah cukup sering mendengar itu. Mungkin Bapak bisa sebutkan satu contoh ancaman riba. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang tidak mau meninggalkan riba, ancamannya adalah kelak di yaumil kiamah ditantang perang oleh Allah. Dan kita sepakat, tentu saja ditantang perang oleh Allah, hamba tidak akan menghadapi. Tapi itu salah satu di antara ancaman, orang ini jauh dari rahmat Allah. Baik, berikutnya kita akan bahas ini, tentang macam-macam riba. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama,
1: bandara,
0: ya, di Bojong Renget.
1: Belakangnya
0: bandara. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah lindungi kita dari bahaya riba dan aneka dosa besar yang lainnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: taati, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bila seseorang ditimpa suatu musibah, kemudian ia marah-marah, menyalahkan orang lain, tetapi setelah beberapa jam kemudian ia sadar dan beristighfar kepada Allah, ini semua takdir. Apakah istighfarnya diterima? InsyaAllah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling utama adalah orang bersabar ketika pertama kali mendapatkan musibah, dia sabar. Andai kata sudah 2 hari 3 hari, bisa orang bersabar, lewat sudah. Kata Nabi, innama as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu bernilai ketika pertama kali dapat musibah. Ya, sudah 4 bulan, alhamdulillah aku bersabar, istriku sudah meninggal. 4 bulan. Dah lewat masanya. Ya. Ketika hangat-hangat musibah dia sabar, itu baru. Ya, subhanallah. Ikhwatul kiram, orang yang tak rela menerima musibah Allah, dia berdosa. Dia hujat takdir, kenapa ya Tuhan? Kenapa kau cabut nyawa suamiku begitu cepat? Ya. Aku tak rela, aku tak sudi. Ini tak boleh. Orang suaminya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah berkenan mengambil suaminya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan. Ya, begitulah sebaliknya. Ketika dia sadar beristighfar, semoga Allah hapuskan dosa-dosanya sebelumnya dengan istighfarnya. Ya, semoga histerisnya, semoga ratapannya Allah ampunkan dengan istighfar, dengan taubatnya. Tapi yang paling utama, ketika dapat musibah, dia seketika bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, Allah ya istirja', dia mengatakan kalimat istirja', dia memuji wahai Tuhan, berikan kepada dia berupa uji, ibnu li 'abdi baitan fil jannah, sammu, bangunkan untuk hambaku yang bersabar itu rumah di surga, berilah nama rumahnya dengan rumah kesabaran, dengan rumah pujian. Subhanallah, pujian. Urwah, disebutkan Urwah bin Zubair punya putra yang dia cintai sekali. Subhanallah. Akhirnya dia pergi dengan putranya berdua pada suatu tempat. Putranya terkena ketika itu yakni cedera. Subhanallah. Terpijak oleh kuda atau unta sampai akhirnya putranya meninggal wafat. Subhanallah. Ya. Dan ketika itu kakinya pun terkena kuman bakteri yang parah yang harus diamputasi. Ya. Ketika dalam sekarat putranya, kakinya mau diamputasi. Ya. Berkatalah ketika itu sang dokter,

0: kalau andai kata dalam kondisi engkau sadar sakit kakimu ini dipotong, ini kuberikan kepada minuman khamar agar meredakan sedikit penyakitmu. Dia katakan, tidak, aku tak sudi menghilangkan akalku, biarkan aku sholat. Potong ketika sholat, dipotonglah satu kakinya. Setelah selesai, dia katakan, alhamdulillah, Allah cabut satu nikmat kakiku, masih ada kaki yang lain. Baru seketika datanglah berita, hai Urwah, putramu wafat. Alhamdulillah, Allah cabut satu putraku, masih ada dua putraku yang lain. Allahu Akbar. Ya, orang menerima musibah berjenjang tingkatannya. Ada jenjang pertama adalah jenjang yang terlarang. Apa itu? Murka dengan ketentuan Allah. Ini dapat dosa dia, tak dapat pahala. Jenjang kedua, hukumnya wajib, yaitu jenjang sabar. Ketika dapat musibah, dia sabar. Bagaikan perumpamaan orang yang makan obat, obat tersebut pahit, tapi tetap dia tahankan, tetap dia minum. Itulah namanya sabar. Dia rasakan ini obat pahit, tapi tetap dia telan. Kenapa? Karena diharapkan kesembuhan. Orang-orang yang dalam yakni kedudukan sabar demikian, memang sakit baginya penderitaan musibah yang menimpanya, tapi dia tahankan karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran kedua, namanya ganjaran apa? Sabar. Nah, yang ketiga, yaitu ganjaran apa? Ganjaran ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha. Ya. Karena besarnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang kepadanya dia ridhai. Tak ada sedikit pun keluh kesah, bahkan tak lagi dirasakan pahitnya obat. Kadang-kadang orang karena begitu besar harapannya dengan khasiat obat, sepahit apapun obat kita bilang, dia bilang pahit enggak? Tak ada pahit ini. Antum tahu temulawak? Pernah makan temulawak? Temulawak pahitnya masya Allah. Sebagian orang enteng dia minum. Kenapa? Biasa baginya. Sementara orang yang tak biasa mungkin muntah minumnya, pahit setengah mati. Begitulah orang ini. Allahu Akbar. Sabar menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, naik daripada jenjang sabar ridha. Jenjang yang tertinggi adalah jenjang syukur dengan apa yang Allah berikan berupa musibah kepadanya, karena begitu besarnya harapannya Allah gantikan baginya yang lebih baik karena janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ditimpa musibah kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan gantikan musibahnya dengan lebih baik daripadanya. Subhanallah. Ini tingkat tertinggi. Subhanallah. Ketika datang kepadanya musibah, dia syukuri nikmat tersebut baginya. Berubahlah yang tadi merupakan musibah baginya bagikan nikmat. Allahu Akbar. Dihadapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenteram, dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ganjaran pahala yang diharapkan. Subhanallah. Inilah ucapan-ucapan yang terlahir daripada ya Abdullah, daripada Urwah bin Zubair. Ya, segala puji bagi Allah. Allah cabut satu kakiku, masih ada kaki yang lain. Allahu Akbar. Tingkat tertinggi. Nah,
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: أخت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berguru kepada siapa? Mencari guru agama. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menuntut ilmu, yang merupakan upaya kita agar meraih ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian dari sebab untuk kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya para ulama salaf sangat memberikan perhatian besar untuk menjelaskan tentang adab-adab berguru. Siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu agama kita? Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim, di dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim menjelaskan adab-adab, ya, sebelum beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan adab-adab tentang berguru, kepada siapa kita mengambil ilmu. Di situ beliau menukil ucapan yang terkenal dari seorang ulama ahlu sunnah tabi'in, Muhammad ibnu Sirin, yang berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan menentukan ketakwaanmu, maka lihatlah dari siapa kamu mempelajari ilmu agamamu. Para ulama dulunya ketika mereka belajar berguru, mereka menjadikan ini sebagai bagian yang sangat penting untuk keimanan mereka, untuk penjagaan terhadap kemurnian agama. Mereka benar-benar sangat teliti, sampai-sampai disebutkan, ya, oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy, ketelitian para ulama dalam menanyakan keadaan seorang yang akan dijadikan sebagai gurunya, bertanya kepada tetangganya, teman sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang kenal dengannya, sampai-sampai orang-orang yang mereka mintai informasi tentang orang yang akan dijadikan guru ini berkata, aturiduna antuzawwiju, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu, dengan putrimu? Saking detailnya dan telitinya pertanyaan mereka. Imam Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulu para ulama salaf ketika datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, mereka teliti dulu bagaimana cara sholatnya di masjid, lihat dulu tingkah lakunya, prakteknya terhadap sunnah, baru mereka mengambil ilmu darinya. Ini yang menjadikan kemudian mereka selamat dalam beragama, menjadikan ilmu yang mereka pelajari benar-benar meningkatkan iman, menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di sini perhatian penting, tidak mesti orang yang soleh, orang yang rajin beribadah bisa dijadikan sumber sebagai guru agama. Tidak mesti. Kebaikannya memang adalah kebaikan. Contoh sederhana dalam kehidupan kita, bukankah kita kalau ingin berobat mencari ahli kesehatan atau ingin memperbaiki kendaraan, kita tidak hanya melihat orang itu baik, ramah, suka menolong orang, kita mesti melihat keahliannya, titelnya, pengalaman kerjanya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala dan sebelumnya guru beliau Abu Zinad Abdullah ibn Dzakwan pernah mengatakan, adraktu fi hadzal balad mi'ata rajulin kulluhum min ahli al-fadlin wa salahin wa ibadah. Aku pernah menjumpai di Madinah di Masjid Nabawi sekitar 100 orang laki-laki sangat mulia, rajin beribadah, ahli zuhud, orang-orang yang saleh. La yu'khadhu anhum al-hadith yuqalu laysu min ahlihi, tapi tidak ada seorang pun yang belajar ilmu dari mereka karena mereka bukan ahlinya. Jadi berguru membutuhkan ahli. Orang yang benar-benar pernah belajar agama, ahli dalam bidang agama, tentu di samping sifat-sifat baiknya, orangnya soleh,
punya sifat amanah, punya kejujuran dan seterusnya. Tapi bukan cuma ini saja, keahlian dalam membidangi ilmu agama ini perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang dengan ini menjadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik. Dan inilah yang hendaknya dicontoh oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang, agar mendapatkan ilmu yang benar-benar menjadikan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat, nasihat singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taif ikhwata liman penghati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, yakni tentang adab dan akhlak di hari ini, di hari Jumat. Pembahasan kita tentang adab dan akhlak dalam program acara Literatur Islam. Nah, pembahasan kita tentang adab dan akhlak adalah tentang 10 sebab senantiasa seseorang itu merasa miskin dan selalu kurang harta, yang mana artikel ini kami nukil atau kami ambil dari website muslim.or.id, yakni tentang 10 sebab senantiasa merasa miskin dan kurang harta, yang ditulis oleh Al-Ustaz Yulian Purnama hafizahullah ta'ala, tentang merasa miskin dan kurang harta. Nah, ikhwat aliman pemerhat Roja Kendari di gelombang 95.1 FM dimanapun Anda berada, merasa miskin dan kurang harta. Nah, marilah kita kenali sebab-sebab seseorang itu merasa senantiasa miskin dan merasa kurang harta. Nah, semoga pembahasan kita di kesempatan siang kali ini bisa merenungkan dan mengambil faedah yang akan kita jelaskan berikut. Nah, ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, ketahuilah bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada seseorang, dan terkadang pula menyempitkan rezekinya kepada seseorang yang lain. Nah, tugas kita adalah yakni menerima semua keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kesabaran, kemudian bersyukur serta qanaah, menerima ya, segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Nah, karena merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, telah karuniakan kepada kita semua. Inilah kunci kebahagiaan ikhwat aliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dengan nomor 1054. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang sudah berislam, lalu Allah beri rezeki yang secukupnya, dan Allah jadikan hatinya qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kebanyakan dari kita ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari saat ini, ya, banyak dari kita justru terkalahkan oleh hawa nafsu kita, sehingga merasa tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka demikianlah umumnya manusia di zaman kita sekarang ini. Betapapun banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, maka akan terasa tidak akan pernah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, andaikan Bani Adam memiliki dua buah lembah penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali dengan tanah, yakni kematian. Ini adalah sabda Rasulullah SAW yang memang terjadi di zaman kita sekarang ini. Terkadang betapapun banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, masih saja seseorang merasa miskin dan tetap juga merasa kekurangan, sehingga hidupnya tidak pernah bahagia karena terkungkung oleh perasaannya.

yang selalu dan senantiasa merasa tidak cukup, selalu merasa kurang dalam hatinya. Nah, oleh karenanya ikhwata liman pemerhati Raja Kendari, kita akan membahasnya di kesempatan siang kali ini, ya, tentang sebab-sebab, ya, seseorang itu senantiasa merasa miskin. Hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu senantiasa merasa miskin dan merasa selalu kurang. Nah, semoga pembahasan kita bisa bermanfaat tentunya. Disebutkan oleh penulis, ikhwata liman pemerhati Raja Kendari, seseorang itu akan terus merasa dirinya miskin dan selalu merasa dirinya serba kekurangan ketika, yang pertama kata penulis, ketika karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya masih mencari dunia, bukan mencari akhirat. Ini yang pertama. Karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya adalah masih mendominasi tentang mencari dunia, bukan untuk mencari akhirat. Nah, orang yang ambisinya terlalu besar terhadap dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Ia akan merasa semakin miskin terus. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, kata Rasulullah, man kanatil dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aidain baina aidain wa lam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a al-hum amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di dalam matanya, di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuatu apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya. Ya. Dunia akan mendatangi orang tersebut, ya, dalam keadaan dia tidak menyangkanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis tersebut. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ya, pecinta dunia itu tidak terlepas dari tiga hal, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ini, yang pertama adalah kegalauan yang terus-menerus, kemudian yang kedua keletihan yang terus-menerus, dan yang ketiga kata Syekh adalah kekecewaan yang tiada akhirnya. Nah, kekecewaan yang tidak ada akhirnya, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, orang yang mencintai dunia itu, dia tidak terlepas dari tiga hal. Yaitu selalu galau terus-menerus, kemudian selalu merasa letih secara terus-menerus, dan selalu merasa kecewa secara terus-menerus tiada akhir. Ini kata Al-Imam Al-Qayyim. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua. Dari sebab-sebab seseorang itu merasa miskin dan selalu merasa kurang, apabila yang kedua adalah, ya, karena jahilnya dia terhadap ilmu agama, ya. Ketika dia jahil terhadap ilmu, nah, ilmu membuat paham terhadap agama ini, ya, tentu ilmu yang benar tentunya. Ya, qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul, ya. Yani berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ilmu itu membuat pemiliknya jauh dari cinta dunia dan sadar bahwa akhirat adalah tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala mengisarkan hal ini, ya, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-79 sampai dengan ayat yang ke-80. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecerahkanlah yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Al-Quran di surat Al-Qasas ayat yang ke-79 sampai dengan 80. Nah, ikhwata liman pemerhati Raja Kendari, orang yang berilmu akan paham kekayaan itu, ya, kekayaan yang hakiki itu bukanlah harta, yakni kaya akan harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an katsratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nas." Ya.

ghina nafs. Bukanlah, kata Rasulullah, kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah dengan kekayaan hati. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang di poin ketiga, ikhwatul iman, seseorang akan merasa selalu dirinya sempit, merasa selalu serba kekurangan ketika, disebutkan yang ketiga adalah ketika mengikuti bisikan syaitan dengan melakukan maksiat dan perbuatan bid'ah. Ya, ini poin yang ketiga. Ketika mengikuti bisikan syaitan, hawa nafsunya, ya, dari syaitan yang membisikkan dengan melakukan, ya, ini perbuatan maksiat dan selalu berbuat kebid'ahan. Nah, mengapa demikian? Karena syaitanlah yang menakut-nakuti dengan kekafiran, lalu menyuruh manusia berbuat maksiat. Nah, berbuat kebid'ahan, serta sampai, na'udzubillah, berbuat kesyirikan demi untuk mencari dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim." Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Nah, orang yang terbawa dengan bisikan syaitan ini, maka ia akan senantiasa terus-menerus merasa kurang dan kurang, sehingga pada akhirnya ia akan menjalani kehidupannya, yaitu dengan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu ketika banyak bergaul dengan orang kaya, ketika banyak bergaul dengan orang kaya dan kurang bergaul dengan orang miskin. Ini juga ikhwatul iman, ya, sebab-sebabnya orang selalu merasa kekurangan. Yaitu orang yang banyak bergaul dengan orang-orang kaya yang memiliki harta yang lebih banyak, ya, dari jarinya, maka ia akan menganggap remeh nikmat Allah yang dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merasa bahwa dirinya selalu merasa kekurangan. Ya, teman-temannya semua misalnya orang kaya, sehingga hartanya misalkan lebih banyak darinya, sehingga dengan hal itulah dia merasa selalu kekurangan dari harta bendanya, dikarenakan selalu melihat orang yang selalu di atasnya. Nah, sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu, dan janganlah lihat orang yang berada di atas kamu, karena dengan begitu kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Maka khotbah iman pemerintah rejakan hari ini menjadikan kita, ya, pesan bahwa janganlah sekali-sekali kita selalu melihat orang yang selalu berada di atas kita. Nah, kalau mau bisa selalu menghargai, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kita yang di bawah kita. Jangan selalu melihat yang di atas kita. Nah, kalau kita selalu melihat yang di atas kita, maka kita selalu akan merasa tidak cukup, selalu merasa kekurangan. Nah, karena, ya, misalkan harta benda mereka lebih banyak daripada kita. Akan tetapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, kita merasa bahwa, ya, kita, ya, masih ada yang lebih susah daripada kita. Maka dengan pemikiran seperti ini akan menggugah hati kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain yang berada di bawah kita. 6. Kemudian banyak bergaul dengan orang-orang miskin dan lemah akan melembutkan hati dan menjauhkan jiwa dan cinta dunia. Inilah, ya, ikhwatul iman, ya, manfaat atau kegunaan dari banyak bergaul dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, semakin melembutkan hati kita. Nah, dan menjauhkan jiwa kita dari cinta terhadap dunia ini. Sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, ada seorang yang mengeluhkan kerasnya hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda kepada orang tersebut, "Jika engkau ingin melembutkan hatimu," kata Rasulullah, "berilah makanan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Nah, kemudian selanjutnya di poin yang kelima, dari hal-hal yang seseorang itu merasa selalu serba kekurangan, tidak cukup. Yang kelima disebutkan oleh penulis, ini ketika seseorang itu selalu kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil.
Nah, nikmat-nikmat yang kecil. Nah, jika hal yang kecil saja tidak disyukuri, maka nikmat-nikmat yang besar tidak akan disyukuri dan terus ya, dan terus merasa kekurangan. Kata Rasulullah SAW, ya, "Man la yashkurul qalila la yashkurun katsira." Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit itu, kata Rasulullah, maka ia tidak akan bersyukur kepada nikmat yang banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin yang keenam, yakni ketika hati yang sakit dan mati. Ketika hati itu ya berada pada kondisi hati yang sakit atau hati yang mati. Nah, seperti apakah itu ikhwatul iman? Hati yang sakit atau hati yang mati? Orang yang selalu tidak memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu khusnuzon terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, suuzon terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak memiliki tawakal, tidak memiliki khusnuzon kepada Allah, sikap qanaah bersyukur dan ibadah-ibadah hati lainnya. Kata Rasulullah SAW, ya, ketika beliau bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Apakah kalian menyangka kefakiran itu adalah kekurangan harta?" Maka sahabat Abu Dzar menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kekayaan hakiki itu ialah kekayaan hati dan kefakiran itu adalah kefakiran hati." Nah, jadi hati yang sehat akan merasa ketenangan dan manisnya iman. Tidak ada perasaan susah karena kurangnya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, "Huwallazi anzala as-sakinata fil qalbi ya fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junulus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Nah, kemudian yang ketujuh, salah satu sebabnya juga ikhwatul iman, ya, seseorang itu selalu merasa dirinya kekurangan adalah ketika sangat kurang sekali ibadahnya. Sangat kurang sekali ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang banyak beribadah akan diberikan rasa lapang di dada dan akan dicegah dari kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah sepertinya hadis qudsi, ikhwatul iman. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, ya, habiskanlah waktumu untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan Aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan Aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan tutup kefakiranmu." Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Nah, maka ikhwatul iman, perbanyaklah ibadah dan ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah yang diterima yakni ikhlas yang pertama, kemudian sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir ikhwatul iman, ya, seorang yang akan merasa selalu kekurangan dalam dirinya ketika penghasilan atau pekerjaannya dari pekerjaan yang haram atau penghasilan yang haram. Ini juga ikhwatul iman. Di poin yang ke-8 atau yang terakhir, ya, hal-hal sebab-sebab yang membuat seseorang itu selalu merasa tidak cukup atau selalu merasa kekurangan. Yani ketika penghasilan atau pekerjaannya didapatkan dari sesuatu yang haram. Mengapa? Karena harta yang haram tidak ada keberkahan di dalamnya. Semua yang didapatkan akan terasa kurang dan sedikit kebaikannya. Contohnya apa? Contohnya adalah harta riba. Nah, contohnya adalah harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi shadaqah." Ya, "Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim." Allah menghancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kefakiran dan selalu berbuat dosa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah peringatan bagi kita sekalian. Tidak akan masuk surga
yakni daging yang tumbuh dari harta yang haram. Daging yang tumbuh di dalam tubuh kita ini dari harta yang haram. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, kata Rasulullah, maka api neraka lebih layak baginya. Na'udzubillah ya Allah. Nah, tidak akan masuk surga ketika daging yang tumbuh di dalam tubuh kita ini didapatkan atau dihasilkan dari sesuatu yang haram. Maka kita berusaha ikhwatal iman untuk, walaupun penghasilan kita itu sedikit, yang penting berkahnya. Bukan banyaknya, penting berkahnya dari penghasilan kita. Itu yang lebih utama, ikhwatal iman. Nah, dan lebih selamat tentunya. Walaupun kita uang banyak, kalau didapatkan dari sesuatu yang haram, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selalu merasakan dalam dirinya serba kekurangan. Nah, dikarenakan menghasilkan dari sesuatu yang haram. Nah, kemudian yang kesembilan sih, kata iman, di sini ada sebutkan ada 10 poin. Nah, disebutkan ada 10 poin sebab seorang itu merasa selalu tidak merasa cukup, kekurangan. Yang kesembilan disebutkan oleh penulis adalah yakni tidak mau bekerja dan malas-malasan. Tidak mau bekerja dan malas-malasan. Ini juga ikhwatul iman, faktornya yang utama juga. Tidak mau bekerja dan malas-malasan. Ketika seseorang tidak mau berusaha dan malas mencari rezeki, bagaimana mungkin ia akan lepas dari kefakiran? Maka bagi laki-laki tidak boleh malas dan enggan untuk bekerja. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wahai para pembaca Al-Qur'an, ya ini ahli ibadah, angkatlah kepada kalian, ya, yakni bekerjalah sehingga terangkanlah jalan, sehingga teranglah jalan, lalu berlombalah dalam kebaikan dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. Nah, para laki kaum muslimin tidak boleh malas bekerja karena mereka bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarganya. Rasulullah SAW, beliau bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun setiap mukmin itu baik. Semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam perkara tersebut dan jangan malas, kata Rasulullah. Jika engkau tertiba musibah, maka ya, maka jangan ucapkan andaikan saya melakukan ini dan itu. Jika engkau misalnya mendapatkan musibah, janganlah katakan andaikan saya begini dan begitu. Namun kata Rasulullah, ucapkanlah qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Nah, karena ucapan andaikan saya begini dan begitu itu akan membuka, yakni membuka pintu-pintu syaitan masuk ke dalamnya. Nah, dan menggoda manusia. Nah, oleh karenanya ketika kita mendapatkan musibah, kata Rasulullah SAW, yakni hendaklah kita ucapkan qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Nah, kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, ikhwatul iman, dari 10 sebab seorang itu senantiasa merasa miskin dan selalu merasa kekurangan, yang 10 adalah yakni selalu jarang berdoa. Padahal kita dianjurkan oleh ya, Rasulullah SAW untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh untuk kita berdoa. Ya. Kata Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan, banyak-banyaklah kalian berdoa agar terhindar dari kefakiran. Contohnya ialah sabda Rasulullah SAW, ya, doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya, kata Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, inilah doa yang bisa kita baca, ya, kita baca di waktu-waktu yang di mana doa tersebut insyaallah telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Pemahaman terjemahkan dari bila kita kenali dan renungkan 10 sebab poin senantiasa manusia itu merasa miskin dan selalu merasa kekurangan. Nah, dan kita berusaha untuk sesegera mungkin ya, terbebas dari perasaan yang selalu miskin dan selalu merasa kekurangan. Ya, hadirkan dalam hati kita sikap qanaah menerima segala
apa yang telah ditakdirkan oleh kita, ya, apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian, yang semoga dengan itu menjadikan kita sebagai ini hamba-hamba yang bersyukur kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang adab dan akhlak. Semoga bermanfaat dan menjadi

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada جماعة مسجد إمام أحمد yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, lebih mulia, lebih berharga dari apa yang ada di muka bumi ini. Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, jazakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita masuk ke poin 81. Poin yang ke-80. Tentang persatuan umat Islam. Poin ke-80 tentang persatuan umat Islam. Ahlu sunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Allah Jalla Jalaluh juga berfirman, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dalam surah Al-Imran ayat 105. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31, ayat 32, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Berjama'ah atau bersatu adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini sahih dari Al-Jama'atu Rahmatun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi Al-Jama'atu Rahmatun wal Furqatu Adzabun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Abi Asim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis ini Al-Jama'atu Rahmatun wal Furqatu Adzabun, ini bantahan juga kepada hadis yang mungkar, hadis yang batil, yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku rahmat. Ini hadis ini mungkar, dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi perkataan hadis ikhtilafu ummati rahmatun, ini hadis dhaif. Maka dikatakan oleh As-Subuki, hadis ini enggak ma'ruf, artinya enggak ada asalnya di sini. Maksud saya hadis ini tidak ada asalnya. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Hazm bahwa hadis ini batil, makdzub. Dalam sanadnya yang pertama ada Sulaiman bin Abi Karima yang dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian yang kedua dalam sanadnya ada Juwaibir. Dia matrukul hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasa'i, Dharqutni dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis ini munqati' antara Dhahhak dengan Ibnu Abbas. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa ikhtilaf semuanya tercela dalam agama ini. Bahwa ikhtilaf itu madmumun fi syariah. Jadi hadis ini tidak ada yang bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, bahwa Ahlussunnah ini mengajak kepada persatuan yang landasi pada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini harus kita perhatikan, maka saya bawakan di sini tentang persatuan umat Islam. Karena ada anggapan bahwa orang yang mengikuti Qur'an wa Sunnah ala fahmi salaf itu memecah belah umat, mencerai-beraikan umat. Ini perkataan, ini perkataan yang batil. Justru kita mengajak umat ini bersatu di atas landasan Al-Quran.

Al-Quran di atas landasan sunnah, di atas landasan pemahaman salafus saleh. Kalau kita berusaha untuk mengajak, kemudian mereka tidak mau ikut, berarti yang memecah belah umat itu yang tidak mau ikut jalan yang lurus, bukan kepada orang yang mengajak. Sebagaimana para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, mereka sudah berusaha mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak terima. Nah, yang tidak menerima ini dia berpecah, berselisih, bergolong-golongan. Nah, kadang-kadang dituduhkan kepada para nabi yang membawa kebenaran. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendakwakan dakwah tauhid, ketika dakwah ini didakwakan kepada mereka, ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau seandainya mereka semua menerima, bersatu umat ini. Tapi ketika mereka tidak terima, ya terjadi perpecahan. Dan itu resiko dalam dakwah. Ketika kita mendakwakan kebenaran, ada yang mau terima, itu bergabung di atas persatuan, di atas manhaj yang hak. Tapi ketika mereka tidak menerima, mereka yang berpisah dari jamaah yang hak ini. Bukan orang yang mengajak itu kemudian dikatakan memecah belah umat. Ini kesalahan yang fatal yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang hak ini. Justru kalau seandainya umat yang mengikuti pemahaman yang hak, mereka bersatu di atas manhaj yang hak ini. Tapi karena mereka tidak mau, karena mengikuti hawa nafsunya, ya terjadi perpecahan yang ada. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Tapi persatuan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh Ahlu Sunnah, persatuan di atas Quran, di atas Sunnah. Makanya harus terus ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi enggak bisa persatuan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak bisa. Makanya lanjutan dari ayat 103 di surah Ali Imran, di lanjutannya wa takum minkum ummatu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi tidaklah ada dari sebagian umat ini yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Di dalam kita berjamaah bersatu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada persatuan, yang ada itu persatuan yang semu. Makanya saya sebutkan di sini, untuk perhatikan di halaman 605, Ahlussunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan persatuan yang semu dan sesat. Ahlussunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan, al-hizb secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman, atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena adanya perasaan kebangsaan dan setanah air, atau ikatan nasab, keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan itu berupa ikatan-ikatan, kriteria, kemaslahatan yang secara adat manusia mereka berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip, pemikiran,
sandaran dan sifatnya inter, yang sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok Hizb. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang, undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian Hizb, dan Hizb sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang mempercayai serta meyakininya dengan sungguh-sungguh, atau dengan istilah lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam Hizb tersebut, maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya. Adapun yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota Hizb. Maka undang-undang tersebut menjadi asas, atau menjadi asas wala, kesetiaan atau loyalitas, dan barak permusuhan, persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Atas pertimbangan yang demikian, maka sungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb, yaitu hizb Allah dan hizb syaitan, yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang masukkan hizb-hizb atau kelompok pergerakan jamaah ke dalam hizb Allah, maka dia telah merobek-robek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah, supaya agama ini seluruhnya milik Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Al-Ahzab As-Siyasiyah fil Islam, tentang hizib-hizib politik atau partai-partai politik dalam Islam, yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian dikasih penjelasan juga oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ad-Da'wah Ilallah Baina Tajammu' Al-Hizbi Wa Ta'awun Al-Syar'i. Jadi kalau kita lihat perkumpulan yang ada, kelompok yang ada, bukan membawa kepada persatuan, karena kelompok itu atau perkumpulan itu atau pergerakan itu punya asas, punya prinsip yang mereka mencintai karena prinsip tersebut, karena kelompok tersebut, dan mereka membenci juga karena prinsip dan kelompok tersebut, bukan karena Allah. Makanya dilarang yang seperti ini, karena orang akan membela, bukan membela Islam, membela kelompoknya, membela perkumpulannya, membela yang mereka katakan persatuannya, yang pada hakikatnya persatuan yang mereka buat merupakan perpecahan dalam Islam. Karena ketika sekelompok membuat perkumpulan atau persatuan, yang lain juga bikin seperti itu juga, yang lain juga bikin seperti itu, akhirnya apa? Terjadi ribuan kelompok, ribuan perkumpulan, ribuan persatuan yang justru merobek-robek kesatuan agama Islam ini, jamaah Islam. Makanya nanti kita akan bahas tentang ayat yang kita baca dari surah Ali Imran, kemudian juga dari surah Ar-Rum nanti kita baca, dan juga fawaidnya, bagaimana penjelasan para mufassirin tentang ayat ini, supaya kita paham tentang makna persatuan yang hakiki yang sebenarnya menurut agama Islam. Kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada orang membuat kelompok-kelompok. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Ansar berbangga dengan Ansarnya, padahal ini syar'i nama ini, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Orang Muhajir berbangga dengan Muhajirinnya, padahal ini syar'i dalam Al-Qur'an. Maka Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, "Apakah dengan dakwah jahiliyah kalian seperti ini?" Ketika mereka mulai loyalnya bukan kepada Islam tapi kepada kelompoknya, Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Makanya persatuan yang ada ya di bawah khilafah, di bawah pemimpin, di bawah ulil amri, bukan membuat kelompok. Kecuali kalau ulil amri itu membuat persatuan atau majelis seperti ulama atau yang lain yang maslahat untuk umat, tidak ada masalah. Tapi persatuan-persatuan yang dibuat oleh kaum muslimin justru akan memecah belah umat. Jadi ahlus sunnah justru mengajak umat kepada persatuan, tapi persatuan yang dibangun di atas ittiba. Yang paling penting bukan nama, tapi bagaimana hati ini bisa bersatu. Yang Allah inginkan hati ini bersatu. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu.
dan Allah yang menyatukan hati itu. Kita hanya mengajak umat kepada Al-Quran wa sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah Ta'ala. Bahkan seandainya kita infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bersatu. Kecuali yang Allah satukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, seandainya kamu infakkan apa yang di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak akan bisa, kata Allah. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana menyatukannya? Ya, kembalikan umat ini kepada Quran. Kembalikan mereka kepada sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi Ahlus Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas sunnah. Bukan sekedar perkumpulan. Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, itu enggak ada amar ma'ruf mungkar. Karena dibiarkan. Untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan, ya jangan bicara soal ini. Jangan bicara soal tauhid, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal sunnah, jangan bicara soal bid'ah. Artinya dibiarkan mereka dalam bid'ahnya, dalam syiriknya, dalam maksiat. Enggak benar dalam Islam. Makanya disamakan hati mereka kepada Quran, kepada sunnah. Jadi Al-Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Bukan persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini, jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsharu wa tadhhab rihukum wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsharu wa tadhhab rihukum." Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba, ketaatan kepada sunnah, bukan di atas bid'ah. Jadi kesatuan yang dikehendaki dalam Islam, kesatuan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisih mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan, adalah dikembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah kepada sunnahnya dengan pemahaman salafus saleh. Anda perhatikan di sini, ya. Firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran sesat, yang harus kita perhatikan bahwa di dalam umat Islam ini ada golongan yang sesat, ada firqah yang sesat. Jangan orang mengatakan enggak ada firqah yang sesat, ada. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di awal kitab ini, antum perhatikan, di awal kitab ini, di awal kitab Aqidah Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sudah jelaskan dalam mukadimahnya. Antum lihat di halaman 14, halaman 15, dan selanjutnya halaman 16 juga. Saya jelaskan di mukaddimah dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkanlah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih menurut pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftar.

أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu, yaitu golongan yang selamat? Rasul menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab istiraqul umam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jama'ah, Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadith ini hasan, dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith As-Sahihah di juz yang ketiga. Satu golongan umat Yahudi yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, serta mati dalam keadaan beriman. Begitu juga satu golongan yang umat Nasrani yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai Nabi, Rasul dan hamba Allah, serta mati dalam keadaan beriman. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua umat Yahudi dan Nasrani, mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka umat Yahudi atau Nasrani, mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu sebagai penutup para nabi dan para rasul. Kalau seandainya orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak masuk agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau disebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71, 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, dan mengikutinya dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, satu yang 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikut, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Artinya sebagai Nabi, sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah, dan wafat dalam keadaan dia beriman. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nah, di sini Nabi sudah menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 72 golongan. Satu yang masuk surga, 72 masuk neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu, yaitu golongan atau orang yang aku dan para sahabat yang berjalan atasnya. Itu orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu yang selamat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Jadi golongan yang sesat itu ada, Nabi menyebutkan 72 golongan. Maka ada golongan Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada yang lainnya lagi. Firqa-firqa yang sesat dan menyesatkan. Nah, mereka ketika diajak kepada persatuan, mereka enggak mau. Bahkan mereka mencela adanya persatuan yang kita dakwakan agar kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru mereka menuduh kita memecah belah umat. Mereka ini sudah berpecah belah.
membuat kelompok sendiri.

Nah, mereka mencela adanya persatuan. Yang mereka maksud bahwa kita ini berpecah dengan mereka karena menyelisih mereka. Sebab kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jadi mereka mengatakan bahwa bersatu itu kalau kembali kepada prinsip mereka. Tapi kalau kita berpegang pada prinsip Quran wa sunnah la fahmi salaf, mereka mengatakan bahwa ini prinsip yang memecah belah umat. Kata mereka demikian. Justru prinsip yang mereka pegang, manhaj yang mereka pegang, yang mereka yakini, yang mereka jalani, ini semuanya telah menyimpang dari siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersatu, kita kembalikan umat ini kepada Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perselisihan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan, lihat rujukannya. Karena agama Islam agama dalil, bukan kata guru, bukan kata nenek moyang, bukan kata kebiasaan, bukan adat istiadat. Tapi bagaimana kata Allah dan Rasulnya? Kembalikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kaum muslimin kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang berpecah belah serta bergolong-golongan. Ahlussunnah juga memerintahkan umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah sempalan dan bayat-bayat yang dikenal sebagai bayat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Bayat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, semacam lembaga yudikatif, atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatannya, meskipun ia seorang yang zalim. Al-Sunnah berpendapat tentang hadis Nabi SAW, man mata walaysa fi unuqi bait bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sementara ia belum berbaiat, maka kematiannya terhitung kematian jahiliyah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal aqd. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas, beliau Imam Ahmad menjawab, yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya. Itu adalah imam. Dan demikianlah makna hadis ini. Tidak sebagaimana diklaim oleh setiap jamaah atau setiap kelompok. Al-Katsiri dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap baiat yang sah adalah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi baiat yang sah itu yang seorang imam yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada dua orang atau tiga orang yang membaiat, maka itu tidak dikatakan sebagai imam sampai dibaiat oleh seluruh kaum muslimin atau oleh ahlul halli wal aqd. Jadi ancaman tentang meninggalkan baiat diancam dengan mati jahiliyah itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqd. Adapun dilakukan oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah adalah baiat yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, yaitu ketika tidak adanya jamaah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jamaah.
Rasulullah yang bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Dalam engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan tidak punya imam lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. Insyaallah yang hadis ini kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Yang sekarang kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Tafsir dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan fawaidnya supaya kita faham ini. Tentang ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan janganlah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah menjinakkan di antara hati kalian, menyatukan di antara hati kalian, maka kalian menjadi setelah itu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan kalian dulunya berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini, jadi Al-Hafidz Mukatsir menjelaskan tentang ayat ini tentang kaum Ansar yang mereka diberikan hidayah oleh Allah, yang kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwa disuruh untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hendaklah kalian ingat, disuruh ingat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan. Lantas Allah menyatukan di antara hati kalian yang kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Kata Ibn Kathir, wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj. Fa innahu kana bainahum hurubun kathiratun fil jahiliyah. وعداوة شديدة وضغاء وإحن وذحول طال بسبب قتالهم والوقاع بينهم. Dan siak ayat ini, lafaz ayat ini berkaitan dengan orang Aus dan Khazraj, itu dari Ansar, karena di antara mereka terjadi peperangan yang banyak sekali zaman jahiliyah, permusuhan yang sangat, kebencian di antara mereka. Lama terjadi peperangan di antara mereka. Falamma jaa Allahu bil Islami fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwanan mutahabbina bi jalalillah mutawasilina bi dzatillah muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Tatkala Allah mendatangkan agama Islam ini, maka masuklah di antara mereka ke dalam Islam. Mereka menjadi bersaudara, saling mencintai dengan kemuliaan Allah, saling menyambung dengan zat Allah,
dan mereka saling menolong, tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62, ayat 63, dan Allah yang telah mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin, dan Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Seandainya kamu infakkan apa yang ada di muka bumi semuanya, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Allah Maha Bijaksana. Wa kanu ala syafa hufratin minan nari bisababi kufrihim fa'anqadhahumullahu minha an hadahum lil imani wa qad imtanna alaihim bidzalika Rasulullah yauma qasmi ghanaim Hunain. Dan mereka, arti orang-orang Ansar, berada di tepi jurang jahanam dengan sebab kekufuran mereka, lantas Allah menyelamatkan darinya dengan menunjuki mereka kepada iman. Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan kepada mereka bagian ketika Rasul membagikan ghanimah Hunain. Tentunya Rasul bagi sekedarnya aja, justru Rasul membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Rasul membagi ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, itu lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Maka di antara mereka ada yang mencela tentang pembagian itu. Maka Rasulullah SAW marah ketika mereka mulai mencela di waktu perang Hunain. Setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain, dan banyak orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Ghanimahnya dibagi, cuma untuk orang Ansar sedikit dibaginya. Maka mereka mencela, kata Nabi, Nabi SAW menyuruh untuk dikumpulkan semua orang-orang Ansar. Kemudian Nabi bersabda SAW kepada mereka, ya ma'asyaral Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi. فَكُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنْ. Kata Rasulullah kepada mereka, wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu aku dapati kalian dalam keadaan sesat, lantas Allah menunjuki dengan perantaran aku? Bukankah dulu kalian saling berpecah belah, lantas Allah menyatukan hati kalian dengan perantaran aku? Dan bukankah kalian dulu orang-orang miskin dan fakir, lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantaraan aku? Setiap Nabi mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang telah memberikan karunia. Artinya Allah memberikan karunia kepada kami, dan betul Rasulullah yang memberikan, Allah menunjuki dengan perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan banyak lagi disebutkan tentang penjelasan Nabi SAW kepada mereka. Jadi Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang nikmat, nikmat Islam ini, yang dengan Islam ini kaum muslimin semua bersatu. Makanya kembalikan lagi umat ini kepada Islam yang dasarnya Al-Quran, dasarnya Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada adat istiadat, bukan kepada budaya, bukan. Satukan umat ini di atas Islam. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan tentang ayat ini. Kata beliau, hadhil ayat fi hathallahu ibadahul mu'minin an yaqumu bi syukri ni'matil ni'amihil 'azima bi ay yattaquhu haqqa taqwahu wa yaqumu bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi mukhlishin law bidzalik wa yuqimu dinahum ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه والاجتماع ولا ذلك وعدم تفرق ويستديم ذلك إلى الممات وذكرهم ما هم عليه
qabla hadhihi ni'mah wa huwa annahum kanu a'daan mutafarriqin fajama'ahum bihadha ad-din wa alafa baina qulubihim wa ajalahum ikhwana wa kanu la shafa hufratin min an-nar fa anqadhahum min ash-shaqaa wa nahaja bihim tariq as-sa'ada ila akhirih. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di membawakan ayat dari mulai ayat sebelumnya, yaitu wa kaifa takfuruna wa antum tutra alaikum ayatullah fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu sampai akhir. Jadi mulai dari ayat 101 sampai ayat 103. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, ayat-ayat ini menganjurkan kaum mukminin, hamba-hamba kaum mukminin, Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiatnya dengan ikhlas yang demikian karena Allah, dan dalam mereka menegakkan agama mereka, dan dalam mereka berpegang kepada tali Allah yang Allah sampaikan kepada mereka dan Allah jadikan sebagai sebab di antara mereka, artinya bersatunya mereka, yaitu agamanya dan kitabnya, dan mereka berkumpul di atas yang demikian dan tidak boleh mereka berpecah belah, dan dalam mereka tetap demikian di atas Quran dan Sunnah, bersatu, jangan berpecah belah sampai mereka mati. Allah ingatkan kepada mereka tentang apa yang dulu terjadi di antara mereka sebelum datangnya nikmat Islam ini, yang dulunya mereka bermusuhan, berpecah belah, lalu Allah menjadikan mereka bersatu dengan agama ini. Allah satukan hati mereka, Allah jadikan mereka bersaudara, dan padahal mereka sebelum itu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan, dan Allah menunjuki mereka ke jalan kebahagiaan. Ini dalam tafsir Kalimur Rahman fi tafsir Kalamul Manain. Kalau kita lihat dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian Sa'di dan juga beberapa mufassirin, fawaid dari ayat-ayat ini, yang pertama wujubul i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman tamassaka bihima lam yadhil. Yang pertama, fawaid dari surah Ali Imran ayat 102 103. Yang pertama, bahwa wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia tidak akan sesat. Yang kedua, al-akhdhu bil islami jumlatan wa tafsilan wa tamassuk bihi aqidatan wa syari'atan amanun min az-zayk min wad-dhalal. Jadi berpegang kepada Islam secara global dan rinci, dan berpegang kepada akidah syariat, ini akan aman dari kesesatan, dari penyimpangan dan kesesatan. Jadi orang yang berpegang pada Islam secara keseluruhan, sebab kita disuruh oleh Allah untuk masuk dalam agama Islam keseluruhan, berpegang teguh kepada Islam seluruhnya dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya, yang pokok ya akidah, kemudian syariat, ini akan aman dia dari penyimpangan dan kesesatan. Yang ketiga, wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami wa hurmatu tafarruq wal ikhtilaf fihi. Wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami
wa hurmatul furqa wal ikhtilafihi. Jadi wajibnya berpegang teguh kepada agama Islam, wajib berpegang teguh kepada agama Islam, dan haramnya berpecah belah dan berselisih padanya. Yang keempat, tahkimul Quran was sunnah fima qad yaqa fihi almuslimuna min niza'in aw ikhtilafin fi ar-ra'yi. Menjadikan Al-Quran sunnah sebagai hakim, menjadikan Al-Quran sunnah sebagai hakim terhadap apa yang terjadi di antara kaum muslimin dari perselisihan, dari pertengkaran perselisihan dalam pendapat. Dia menjadikan Quran dan sunnah sebagai hakim pada apa yang terjadi dari kaum muslimin dari pertengkaran dan perselisihan dalam pendapat. Jadi kembalikan kepada Quran dan sunnah dengan dasar surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, laisal ikhtilafu madmuman idza kana fi masail ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad.

Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, "Wa ma zalat as-sahabatu yakhtalifuna fi ahkamil hawadith wa hum ma'a dhalika muta'alifun." Dan senantiasa para sahabat ada yang berselisih tentang masalah hukum yang terjadi, tapi mereka tetap hatinya bersatu. Berselisih dalam masalah hukum-hukum fikih, tapi hatinya mereka bersatu dalam akidah, dalam manhaj, mereka bersatu. Dalam pemahaman tetap bersatu. Tapi dalam masalah ijtihad mereka berbeda. Yang keenam, wujubu dzikrin ni'am li ajri syukri Allah taala 'alaiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah taala dan agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, al-qiyam ala syirki wal bid'ah wal ma'asi wukufun ala jahannam. Orang yang tetap dalam kesyirikan dan maksiat, orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri di tepi jurang neraka jahannam. Orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri di tepi jurang jahannam. Itu tujuh fawaid yang dapat diambil dari surah Ali Imran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya di juz yang pertama, kata beliau begini, "Fadhara anna sabab al-ijtima' wal-ulfa jam'u ad-din wal-amalu bihi kullahu wa huwa ibadatullahi wahda la syarika lah kama amara bihi batinan wa zahira wa sababul furqa tarku hadzi mimma amara Allahu abda bihi wa sabab al-furqa tarku hadzi mimma amara al-abdu bihi wal baghy bainahum wa natijatul jamaa rahmatullah wa ridwanu wa salawatu wa sa'adatu ad-dunya wal akhirah wa bayadul wujuh wa natijatul furqa adabullah wa la'natuhu wa sawadul wujuh wa bara'atul rasul minhum." Dan telah tampak bahwa sebabnya bersatu

itu berkumpulnya dalam agama, mengamalkan seluruh perintah agama. Yang paling pokok yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, sebagaimana Allah memerintahkan yang demikian secara lahir dan batin. Adapun sebabnya terjadinya perpecahan, yaitu meninggalkan apa yang diperintahkan seorang hamba dengannya. Jadi meninggalkan apa yang hamba meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada seorang hamba, dari bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan apa-apa yang wajib, meninggalkan yang haram dan yang lainnya. Walbaghyu bainahum, di antara juga sebab furqa itu albaghyu bainahum, kezoliman di antara mereka. Hasil dari berjamaah adanya rahmat Allah, keridhaannya, salawatnya, kebahagiaan dunia akhirat, dan juga nanti di hari kiamat orang-orang yang bersatu hatinya itu, maka wajahnya diberikan, dia putih cemerlang wajahnya. Adapun hasil dari perpecahan akan mendapatkan azab Allah, laknatnya, dan juga akan hitam wajahnya, dan Rasulullah berlepas dari mereka. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang hakikat i'tisam dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, hakikat i'tisam bi kitabillah wa tahkimuhu duna ara'ir nafsihim wa ma'kulatihim wa adhwaqihim wa kushufatihim wa mawajidihim, فما لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. Dikatakan hakikat daripada i'tisam berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, bukan kepada pendapatnya orang, bukan kepada kias mereka, bukan kepada akal mereka, bukan kepada perasaan mereka, bukan juga kepada kasyf. Kasyf ini iluminasi yang mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan dari Nabi atau dari Allah, padahal itu mimpi dan bukan dari wahyu. Barang siapa yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, maka dia terlepas dari i'tisam. Agama ini semuanya yaitu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, baik secara ilmu, secara amal, ikhlas, minta tolong kepada Allah, mengikuti Rasulnya SAW, dan tetap yang demikian sampai hari kiamat. Penjelasan Al-Imam Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Ya, tentang wajibnya kita berpegang teguh pada tali Allah, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Maka harus meninggalkan semua kelompok, meninggalkan semua hawa nafsu dan yang lainnya, karena itu akan memecah belah persatuan dalam Islam yang teguh di atas Quran dan di atas sunnah Nabi SAW. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas lagi penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum, sehingga nanti kita akan tahu kita masuk yang mana, masuk yang bersatu atau yang berpecah belah. Dan juga penjelasan hadith Hudzaifah tentang masalah imam dan juga jamaah, insya Allah kita akan bahas pada pekan-pekan berikutnya insya Allah. Untuk kajiannya saya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyatukan hati kita di atas Islam dan Sunnah, dan juga memperbaiki apa yang terjadi di antara kita. Di antara doa yang terbaik yaitu Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah di antara hati-hati kami. Wa aslih dhata bainina, ya Allah perbaiki perselisihan yang ada di antara kami ya Allah. Wahdina subulas salam, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalan keselamatan. Mudah Allah menunjuki kita di atas yang lurus, kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi salaf, dan mudah kita diberikan thabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh

0: Sebagian orang banyak akidahnya. Masya Allah, tabarakallah.
1: Tak terjebak dalam kesyirikan. Terpelihara dalam hal asma.
0: Wasifat.
1: Dalam hal uluhiyah.
0: Dalam hal rububiyah. Tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam. Terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu. Pengingkar janji.
1: Mengadu domba. Mengibah dan seterusnya.
0: Ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati. Yeah.

0: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
2: Baik, yang keempat, dalam urusan muamalah, kita punya tetangga Yahudi, kita punya tetangga mungkin yang di sini Hindu, kita punya tetangga yang Buddha, punya tetangga Nasara, punya tetangga apapun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Baca tuh surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 7 ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama. Siapapun orangnya, asalkan dia tidak memerangi kita, asalkan dia tidak mengusir kita dari tempat kita, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus kenapa ada perang? Kenapa sejarah Islam mencatat adanya pembunuhan-pembunuhan, darah yang dikucurkan? Ya, ini kau harus paham. Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fiddin. Yang Allah larang kalian berbuat baik adalah kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Nggak boleh kita memerangi orang-orang Islam, membantu umat-umat Islam, lalu kita berbuat baik terus sama mereka. Nggak boleh. Mana kau berbuat baik sama mereka? Nggak boleh. Wa akhrajukum min diyarikum, dia mengusir kalian dari kampung kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia membantu mendukung pengusiran kalian. Anta wallauhum, nggak boleh kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka. Muamalat tafadhal, tapi loyalitas, urusan cinta, dukungan, nggak boleh. Wa may tawallahum, barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir, masyaallah, barang siapa yang menjadikan mereka, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, sebagai teman-teman mereka, pelindung-pelindung mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Masya Allah. Kayaknya mic-nya udah capek ya, Mak. What?
3: GT Original.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwat iman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkannya azan salat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya di kesempatan hari ini. Mari bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, terkhusus bagi laki-laki, melaksanakan salat secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

Dan beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyariatkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com

Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insya Allah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, secara khusus kepada akhwat, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan dalam kehidupan, kelancaran dalam urusan, dan dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, khairun nas, manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, kemudian banyak amalan kebaikannya. Itu merupakan di antara tanda manusia yang terbaik. Wa syarrun nas, sedangkan manusia yang terburuk, man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya dan banyak keburukannya. Tentu di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah kisah yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan di antara salah satu tajuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu agar rezeki lancar dan halal, karena itu merupakan di antara poin yang tidak bisa terpisah dalam kehidupan. Salah satunya adalah cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang telah mengkhidmatkan dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Nabi berada di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal, di hari Senin, dan Nabi meninggalkan Madinah, meninggalkan dunia juga di hari Senin, juga di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Artinya genap 10 tahun lamanya Nabi berada di kota Madinah. Selama itu pula lah sahabat Anas bin Malik menjadi pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim. Ketika datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarganya Ummu Sulaim agar diberikan kemudahan, keberkahan. Kemudian di kala itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." Ya Rasulullah, pembantu kecilmu. Maknanya doakan pembantu kecilmu, yaitu Anas bin Malik. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 4 perkara untuk Anas bin Malik. Yang pertama, untuk diperbanyak rezeki hartanya. Yang kedua, diperbanyak keturunannya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Yang keempat, diampunkan dosanya. Lengkap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang itulah yang dicari oleh manusia dalam kehidupan dunia. Yang pertama, yang mereka cari adalah rezeki. Yang kedua, umur panjang. Yang ketiga, anak dan keturunan. Yang keempat, dosanya diampunkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada

ibunya Ummu Sulaim, semoga Allah memberikan keberkahan untuk Anas bin Malik, diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, dipanjangkan umurnya, kemudian diampunkan dosanya, sehingga kalimat yang diajarkan, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik menjadi tolak ukur doa kaum muslimin kalau sekiranya mereka ingin meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah muncul sebuah kalimat doa, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku, kemudian wa tawwil umri, panjangkan umurku, waghfir dzambi, ampunkan dosaku. Ini merupakan di antara salah satu doa terbaik ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan keturunanku, berikan keberkahan dalam harta dan keturunan. Karena kita tidak boleh hanya meminta rezeki kepada Allah, tidak boleh. Bisa jadi rezeki Anas bin Malik, enggak siapapun di antara kaum muslimin, kaum muslimat, semua manusia, kalau mereka ingin berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya berbunyi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Baik, untuk ibu-ibu ada yang sudah hafal doanya? Belum atau sudah? Berarti kalau belum, kita selesai sampai di sini saja ya. Baik. Baik, kita ulang lagi. Allahumma aksir. Aksir itu artinya perbanyaklah. Allahumma aksir mali, hartaku. Wa waladi, keturunanku, anak dan keturunanku. Wa barik li fima ataitani. Berikan keberkahan dalam harta yang kau berikan. Berikan keturunan yang kau amanahkan. Allahumma aksir mali wa waladi. وبارك لي فيما أعطيتني وطول عمري. Ya Allah, panjangkan umurku. Waghfir dzambi, ampunkan dosaku. Memang ada riwayat yang lain yang berbunyi ikhwatul Islam, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil umri ala ta'atika waghfir dzambi. Terlepas daripada itu semua, poin yang terpenting itu adalah poin yang pertama, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwi wa ufir zami. Kalau belum hafal, kita tidak lanjutkan, karena ini merupakan di antara poin penting ya, karena ini adalah muqaddimah dalam pembahasan yang akan kita angkat, yaitu agar rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan terhadap rezeki yang diberikan. Dan tentu tidak ada jalan yang terbaik dalam meminta rezeki kecuali kepada zat yang telah memberikan atau zat yang maha memberi rezeki. Maka di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, dan yang kedua adalah Ar-Raziq. Kalau ada di layar, ini merupakan di antara dua kalimat. Yang pertama Ar-Razzaq, yaitu zat yang Ar-Razzaq. Razzaq itu kaedah dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan kaedah dalam bahasa Arab, kalau ada bahasa tersebut syaddu atau tashdid atau syiddah di dalamnya, maka itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Salah satunya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sifat dan nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ada syiddah di dalam kalimat tersebut, Ar-Ra, Ar-Razzaq, artinya zat yang maha memberikan rezeki. Maknanya tidak akan pernah berkurang sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun yang diminta. Makanya boleh tidak kita meminta rezeki kepada Allah? Silakan, tidak ada masalah. Bahkan itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik adalah orang kaya dari kalangan Ansor, orang yang paling kaya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik adalah orang yang paling banyak keturunannya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik itu umurnya lebih daripada 100 tahun. Ada yang menyebutkan 103 tahun. Jadi

Semua yang ada pada Anas bin Malik itu adalah berkat daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin demikian, ingin umur panjang, ingin rezeki, ingin keturunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan doa yang terbaik, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwil umri wa ufir dzambi. Taib, ada yang sudah hafal di antara ibu-ibu? Kalau yang bapak-bapak semuanya sudah hafal, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu ada yang hafal? Siapa yang hafal silakan ambil mic-nya kemudian bacakan doanya. Ada yang sudah hafal? Panitia di atas ada ya? Silakan.

0: Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ghfir li zambi.
1: Artinya,
0: ya Allah, perbanyaklah hartaku dan perbanyaklah keturunanku serta perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosaku.
1: Ada yang tertinggal artinya?
0: Hah?
1: Ada yang tertinggal.
0: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan.
1: Baik, harta saja, anak enggak diberikan keberkahan. Baik, ulang lagi.
0: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan dan perbanyaklah keturunanku dengan keberkahan dan perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosa-dosaku.
1: Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, nanti panitia jangan lupa ya, nanti hadiahnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu merupakan di antara yang harus kita ketahui dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahwa di antara salah satu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, dan itu terbukti dan terwujud dalam kehidupan Anas bin Malik itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan kalangan Ansar, karena memang Anas bin Malik ini berasal dari Ansar. Kalangan Ansar yang paling banyak hartanya adalah Anas bin Malik, yang paling banyak anak dan keturunannya juga Anas bin Malik. Bahkan disebutkan anak keturunan Anas bin Malik itu lebih daripada 300 orang. Ada yang menyebutkan 100 orang. Karena kalau banyak anak dan keturunan, banyak pula yang akan mendoakan diri kita, banyak pula yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur panjang dan kesehatan serta keberkahan dalam hidupnya. Maka sesuai dengan hadis yang tadi telah kita sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah manusia yang terbaik. Dan di antara salah satu kebaikan yang bisa dimanfaatkan ikhwatul Islam adalah dengan harta. Namun sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus ingat dulu, rezeki itu mencakup semuanya. Jangan pernah kita bayangkan rezeki itu hanyalah berupa materi, harta, uang. Itu hanya bagian daripada sedikit rezeki. Rezeki itu bisa secara zahir, bisa juga secara batin. Rezeki itu bisa juga secara khusus, bisa juga secara umum. Rezeki itu bisa jadi anak yang saleh. Anak itu juga rezeki dari Allah. Suami yang saleh itu adalah rezeki dari Allah. Istri yang saleha itu rezeki dari Allah Azza wa Jal. Rumah yang baik itu rezeki dari Allah. Iman dan Islam itu rezeki dari Allah. Artinya bahwa rezeki itu tidak hanya mencakup dalam satu titik. Rezeki itu mencakup semuanya. Apabila kita merasa rezeki itu mencakup semuanya, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia. Makanya standar kaya dalam agama ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Ini adalah tanda orang yang kaya. Agar kita tahu apa itu rezeki. Rezeki itu tidak hanya tertuju pada satu harta saja atau uang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia yang paling kaya di dunia. Standar dalam agama. Agar kita tahu ternyata tidak ada yang miskin. Ternyata tidak ada yang miskin. Di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di antara mereka yang miskin. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah kalimat, mungkin kalau ada layar bisa dilihat di dalam layar ya, laisal ghina an kasratil 'arad. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia, namun yang namanya ghina adalah hati yang selalu merasa cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah untuk menjadi orang kaya itu senang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar orang kaya itu ada tiga. Yang pertama, barang siapa yang bisa terbangun di pagi harinya dalam keadaan sehat. Siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itu yang pertama. Kemudian, siapapun yang bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan ada makanan paginya, sarapan paginya, dan bisa dia makan, maka itu adalah faka'anna mahizat lahu dunya wa ma fiha, maka dunia dibukakan untuknya. Apa artinya? Berarti orang kaya itu hanya tiga sifatnya. Yang pertama, bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Makanya sesekali kita melihat orang di rumah sakit, hospital, ada orang bangun pagi, siap-siap mau operasi, mau cuci darah, mau bersihkan ini, mau melakukan tindakan ini. Sedangkan kita setiap pagi kita bangun dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan tawaran, bagaimana kiranya kamu bangun di pagi hari, diberikan kepadamu uang 5 miliar, tapi dengan syarat kamu tidak bisa mendengar lagi. Siapa di antara kita yang mau? Begitu juga misalnya ada tawaran, ada di antara kalian yang bangun di pagi hari, diberikan kepadanya uang 10 miliar, dengan syarat dia pagi harinya tidak lagi bisa melihat. Tentu tidak ada di antara kita yang mau menukar. Agar kita tahu ternyata nikmat bangun di pagi hari sehat itu adalah nikmat yang terbaik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berucap, itu nikmat yang terbaik. Makanya nikmat rezeki itu tidak tertuju kepada harta benda saja. Dan itu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kita yang lupa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itulah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jal. Makanya jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya. Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi harinya dalam keadaan sehat, kemudian bangun di pagi harinya dalam keadaan nyaman, alhamdulillah dikala kita bangun di pagi hari tidak ada hutang, atau kita dalam keadaan berada dalam kenyamanan, itu adalah orang yang paling kaya. Kemudian indahu qutu yaumi, dan pada hari itu ia punya makanan cukup untuk hari itu. Kalau tiga sifat ini ada pada dirinya, maka ia sudah terhitung sebagai orang yang kaya. Kenapa demikian? Kalau kita sehat, bisa bekerja. Kalau kita nyaman, bisa bekerja. Kalau kita ada makanan pagi, sarapan, bisa ada kekuatan untuk bekerja. Maka itulah yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faka'anna mahizat lahu dunya wa ma fiha. Orang yang diberikan tiga ini seolah-olah ia punya dunia dan seisinya. Maknanya dia bebas bekerja, dia bisa makan, dan dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ternyata rezeki itu bukan hanya tertuju kepada harta. Anak-anak itu adalah rezeki, dan rezeki yang sesungguhnya itu adalah iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ubudiyah, Islam, itu adalah rezeki yang senantiasa dilalaikan. Kenapa kita mengatakan rezeki? Karena banyak orang yang menggadaikan iman dan Islamnya hanya untuk mencari dunia. Yabi'u dinahu bi-gharadin minad dunya. Yabi'u dinahu bi-gharadin minad dunya. Banyak di antara manusia yang lupa bahwa rezeki yang sesungguhnya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dikala mereka lupa, mereka dengan mudah menjual agamanya demi dunia. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya atau tidak lagi kenal dengan yang halal dan yang haram, padahal rezeki yang sesungguhnya adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Islam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita mengetahui, sekarang kita tertuju kepada masalah rezeki. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah. Kemudian setelah ayat ini Allah menyebutkan apa penyebab seseorang itu berkhianat. Khianat kepada Allah mungkin bisa dihindarkan. Khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa kita obati. Dan khianat yang terbanyak itu adalah khianat terhadap amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketahuilah anak kalian, keluarga kalian, harta kalian itu adalah fitnah. Artinya yang biasa menyebabkan seseorang mengkhianati amanah adalah keluarga, anak, harta. Itu yang biasa menyebabkan seseorang tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Salah satunya adalah keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innama amwalukum wa azwajukum, sesungguhnya harta kalian dan istri-istri kalian. Seorang wanita, mereka punya andil dalam rumah tangga. Dan pekerjaan wanita dengan lelaki itu pekerjaan yang tidak sama. Kalau lelaki, wanita juga bekerja, ibu-ibu juga bekerja, dan mereka punya andil yang luar biasa dalam mendatangkan rezeki kepada suaminya. Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami durhaka kepada amanah, mereka berkhianat kepada amanah, mereka tidak mengetahui lagi mana yang halal dan mana yang haram, karena tuntutan daripada keluarga. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, seorang istri mereka harus tahu, seorang wanita harus tahu apa yang harus mereka lakukan kepada suaminya. Wanita bukan tidak bekerja, pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan mereka itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan mereka itu adalah mengingatkan keluarganya. Makanya ada salah seorang wanita dulu, setiap kali suaminya pergi bekerja, maka dia akan mengantarkan suaminya ke pintu rumah. Kemudian dikala suaminya ingin berangkat bekerja, maka ia pun mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah kami sabar dengan kelaparan, akan tetapi kami tidak sabar atau tidak tahan dengan api neraka. Apa makna daripada kalimat ini? Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami mencari pekerjaan yang bahkan-bahkan yang di luar daripada konteks yang diajarkan oleh agama, karena tuntutan keluarga, karena istri, karena anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan istri, anak itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya dalam bahasa Indonesianya godaan, cabaran. Karena itulah yang biasanya menyebabkan seorang lelaki salah dalam mencari pekerjaan, atau mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Makanya wanita bukan berarti tidak bekerja. Pekerjaan wanita adalah mengingatkan suaminya. Dan pekerjaan wanita adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tadi kita menyebutkan dulu, apabila ada seorang suami mereka bekerja, maka wanita atau istri mengatakan, wahai suamiku, kami tahan tidak makan, tapi kami tahan tidak tahan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau demikian keadaannya, maka tentu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena urusan rezeki harus kita tahu, Allah tidak pernah mengikat rezeki dengan pekerjaan. Makanya ada salah satu kalimat yang sangat indah dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Kemudian tempuhlah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena sesungguhnya masalah rezeki, tidak akan ada satupun yang meninggal kecuali Allah akan cukupkan rezekinya. Makanya masalah rezeki itu bukan masalah seorang hamba. Dan rezeki itu tidak pernah ada urusannya dengan kerja. Tidak pernah. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran lebih daripada 123 tempat Allah berbicara tentang rezeki tidak pernah diikat dengan kerja. Allah tidak pernah mengatakan siapa yang banyak pekerjaannya banyak rezekinya, siapa yang lelah bekerja banyak rezekinya, tidak. Tapi rezeki itu diikat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau diikat kepada Allah, berarti kita harus meminta kepada Allah. Banyak kita perhatikan orang yang bekerja dari pagi sampai malam, secara rezeki mungkin sedikit. Banyak orang yang pekerjaannya mungkin tidak terlalu lama, tapi Allah bukakan untuknya pintu rezeki. Agar kita tahu, rezeki tidak pernah diukur dengan kerja. Rezeki itu digantung kepada Allah Azza wa Jal. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, karena tidak ada satu pun yang meninggal kecuali rezekinya sudah lengkap. Ada salah satu kisah yang menarik di sini. Ada salah seorang dulu ya, dia terjatuh ke dalam sebuah sumur. Tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah sumur. Kemudian dikala dia terjatuh, ditolong oleh kawan-kawan dan tetangganya. Alhamdulillah dia selamat. Ketika dia selamat, maka tetangganya bercerita, kenapa kamu tadi bisa jatuh dan yang semisalnya, sambil memberikan segelas air. Sambil memberikan segelas air. Kemudian orang ini, sebelum dia jawab, dia minum dulu. Dan izinkan saya minum dulu. Baik. Jadi dia minum.
2: Ada setelah salah dia satu minum,
1: ingin menjelaskan kenapa dia jatuh. Dia jatuh lagi. Jatuh yang pertama masih hidup. Jatuh yang kedua meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena rezekinya belum sempurna, tinggal satu gelas air. Dan Allah tidak mau mewafatkan dia sampai menyempurnakan rezekinya. Rezeki dia tinggal satu gelas air. Ketika sudah sempurna satu gelas air, maka baru dia meninggal. Padahal sama-sama jatuh. Yang pertama jatuh, yang kedua juga jatuh. Jatuh yang pertama tidak meninggal, jatuh yang kedua meninggal. Agar kita tahu, tidak ada yang meninggal kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Karena rezeki itu kembali kepada Allah, bukan urusan manusia. Urusan manusia bekerja, berusaha, berdoa. Makanya tadi kita menyebutkan urusan rezeki tidak pernah diikat kepada Allah Subhanahu, tidak pernah diikat kepada hamba dan kerja, tapi semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita sudah menanamkan kalimat ini, maka di saat itulah kita akan menjadi orang yang tenang, yang nyaman. Mau dipaksakan, rezeki kita akan seperti itu juga. Makanya dari sini terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kita sedikit bercerita ya. Jadi Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berarti berapa umur Imam Malik? Ya ibu-ibu, 35 atau 37? Berapa umur Imam Malik? Lahir pada tahun 93, meninggal tahun 179 Hijriah. Berapa umurnya? Kayaknya ibu-ibu tidak ada yang jadi pedagang ya. Itu pun tak tahu. Berapa? Ibu-ibu ya. Karena pengajiannya untuk ibu-ibu. Yang bapak-bapak mendengarkan saja. Taib, barakallahu fiik. 86 kata bapak-bapak. Betul ibu-ibu? Taib. Imam Syafi'i lahir pada tahun 50, meninggal pada tahun 204. Nah, Imam Syafi'i ini lebih mudah untuk kita mengetahuinya. Artinya, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah berapa umurnya? Karena di sini nanti ada makna yang akan kita sampaikan. Dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berapa umurnya? Berapa ibu-ibu? Macamnya ibu-ibu tidur semua ya. Berapa umurnya? Imam Malik lahir pada tahun 93. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Berarti dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berumur? Berapa ibu-ibu? 57. Artinya jarak antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i jauh. Jarak antara Imam Malik dan Imam Syafi'i jauh. Artinya dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah 57. 57 itu bukan angka yang sedikit lagi. Itu baru lahirnya. Belum lagi Imam Syafi'i belajar. Anggaplah Imam Syafi'i umurnya misalnya belajar 20 tahun, tambah lagi berarti Imam Malik sudah berumur 57, 67, sudah 77 tahun. Nah, taib. Kemudian Bapak Ibu, terjadilah perdebatan antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i masalah rezeki. Perhatikan baik-baik, perdebatan yang sangat luar biasa maknanya. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Kemudian Imam Syafi'i mendebat gurunya. Wahai gurunda, tak mungkin rezeki itu datang tanpa usaha. Kalau kita tidak berusaha, macam mana rezeki itu akan datang? Baik, kira-kira dari dua perdebatan ini, mana yang betul? Guru atau murid? Guru atau murid? Betul nih, murid betul. Jadi murid durhaka. Mana yang betul? Imam Malik mengatakan rezeki itu akan datang sendiri. Imam Syafi'i menyebutkan, wahai gurunda, tidak demikian. Macam mana rezeki itu akan datang kalau kita tidak berusaha? Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang jual anggur atau ada yang menawarkan anggur. Maka di saat itulah Imam Syafi'i mengambil anggurnya. Kemudian dikala diambil, dibawa kepada gurunya. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Syafi'i? Wahai gurunda, wahai guru saya, kalau saya tidak mengambil anggur ini, apakah mungkin anggur ini bisa datang sendiri? Berarti siapa yang betul? Apa jawaban Imam Malik? Coba tengok, saya duduk saja di sini, anggurnya datang sendiri. Jadi siapa yang betul? Langsung berubah fatwa. Tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Malik. Jadi siapa yang betul? Jadi guru itu jangan dilawan-lawan. Bisa dipahami ya? Dan itu kaidah yang luar biasa. Kita tidak menafikan kedua-duanya betul. Tapi coba perhatikan, ini adalah makna yang terindah dalam masalah rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tanpa usaha tak mungkin datang. Imam Malik mengatakan dia datang sendiri. Tentu ada pendapat masing-masing. Bukan berarti tidak bekerja, tapi dalam cerita antara guru dan murid ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa rezeki itu usaha hanyalah sekedar penyebab sahaja. Tapi datang rezeki itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala zat yang menyempurnakan rezeki. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu dia pernah bertanya kepada semut. Semut, berapa makanan yang kalian perlukan dalam satu tahun? Apa jawaban semut ini? Kami perlu makanan dalam satu tahun untuk satu orang 3 butir gandum saja. 3 butir gandum saja. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Sulaiman mengambil seekor semut. Kemudian diambil, diletakkan di dalam sebuah tempat. Dikurung. Diletakkan di dalam kaca, dibuat tempat lubang khusus, kemudian dimasukkan di dalamnya 3 butir gandum. Karena tadi yang mengatakan bahwa dia hanya memerlukan 3 butir gandum dalam satu tahun. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Dikala ditinggalkan, satu tahun berikutnya Nabi Sulaiman menjenguk semut tadi. Kemudian dilihat, ternyata makanan yang ada di dalamnya tinggal 1,5. Semut itu hanya menghabiskan 1,5. Maka Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, bukankah dulu kalian mengatakan kami menghabiskan dalam satu tahun itu 3 butir? Kenapa yang kamu habiskan 1,5 butir? Apa jawaban semut tersebut ikhwatul Islam? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, dulu ketika aku bebas, aku menghabiskan 3 butir dalam satu tahun dan aku bebas. Sekarang aku dikurung. Kalau aku habiskan 3 butir, aku khawatir kalau kamu lupa aku berada di dalam tempat ini. Kemudian kalau aku habiskan dalam satu tahun, bagaimana tahun berikutnya kalau kamu lupa? Apa makanan yang aku punya? Dari situlah kita mengetahui ikhwatul Islam, Allah tidak akan pernah melupakan hambanya, tidak akan pernah. Masalah rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin. Sedangkan manusia bisa jadi lupa, bisa jadi tidak. Seolah-olah semut mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman lupa dan semut itu menghabiskan 3 butir, nanti ia akan mati tak ada makanan. Karena manusia bisa lupa. Seolah-olah semut mengajarkan, bergantunglah selalu kepada Allah. Urusan rezeki minta kepada Allah selalu. Maka diantara salah satunya doa yang tadi kita ajarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim, apabila mereka selalu menggantungkan kepada Allah, maka akan dijadikan kerja itu sebagai sebab. Tapi hati mereka selalu kepada Allah, maka akan membuat mereka tenang dalam beribadah. membuat mereka nyaman dalam urusan rezeki, diberikan rezeki alhamdulillah, tidak diberikan pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis ini, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu bit talab, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, cari rezeki yang halal. Maknanya bertakwa kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal, karena tidak seorang pun manusia yang meninggal kecuali rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Wa in abta'a anha fattaqullah, kalau rezekinya terhalangi, lambat datangnya, tetap bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma harum, kemudian ambil yang baik-baik saja, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena rezeki tidak pernah diikatkan dengan usaha. Maka diantara dalam pembahasan kali ini kita akan sebutkan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, yang pertama kali yang harus kita ingat bahwa rezeki diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan ini merupakan di antara poin penting yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan semua kita hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pernah kita sampaikan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali untuk beribadah. Ayat ini adalah ayat yang ada lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah menginginkan rezeki, makanan dari hamba. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam ayat ini Allah menyampaikan ibadah itu adalah salah satu yang memudahkan kalian mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu ikhwatul Islam, kita harus ingat, tidak diukur dari banyak atau sedikit, tapi diukur dari keberkahan yang didapatkan. Kami punya kawan, ini cerita mungkin 10 tahun yang silam ya. Dia dulu bekerja belasan juta dapat satu bulan, tapi hutang di mana-mana, masalah tidak pernah selesai. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik untuk misalnya sudah rajin sholat berjamaah, kemudian tidak lagi melakukan perkara-perkara yang haram, rezeki dia mungkin 4 juta atau 5 juta satu bulan. Yang darinya tadi belasan juta, sekarang menjadi 4 juta, 5 juta. Tapi dia mengatakan, Ustaz, walaupun rezeki saya 4 atau 5 juta, tapi saya tenang, hutang tidak ada. Berkah, itulah disebut dengan berkah. Berkah itu ikhwatul Islam, berkah itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Itu disebut dengan berkah. Makanya di dalam agama Islam tidak meminta kita untuk mendatangkan meminta rezeki, tapi minta rezeki dan berkah. Kenapa demikian? Kita harus ingat salah satu kisah yang terindah, kisah tentang tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki penyakit rambut. Jadi rambutnya itu tak mau tumbuh. Kemudian tiba-tiba malaikat datang. Kemudian malaikat mengatakan, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Orang ini tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Maka orang ini mengatakan, aku ingin memiliki rambut yang indah agar orang tidak menghina diriku. Kemudian malaikat mengusap kepalanya, mendoakan dirinya, semoga Allah berikan rambut yang indah. Kemudian Allah berikan kepadanya rambut yang indah. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Malaikat kembali menawarkan, wahai fulan, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin onta. Maka diberikan kepadanya satu ekor onta yang bunting. Dan malaikat mendoakan, semoga Allah memberikan keberkahan dalam ontamu. Kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga pada akhirnya orang ini memiliki perawakan yang indah, rambut yang indah, ontanya di antara dua bukit, saking banyaknya jumlah onta yang ia miliki, menjadi kaya raya. Kemudian ada lagi orang yang kedua, yang memiliki penyakit kusta, penyakit kulit. Kemudian datang malaikat bertanya kepada dirinya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin kulitku bersih, agar orang tidak jauh dari diriku, tidak menghinakan diriku. Maka malaikat mengusap kulitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian, apa kata malaikat tersebut? Harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin lembu, kerbau atau unta. Diberikan kepadanya satu ekor lembu atau kerbau yang sudah, yang memiliki anak atau yang bunting. Kemudian malaikat mendoakan dirinya, semoga Allah berikan keberkahan dalam hartamu. Sehingga pada akhirnya orang ini memiliki harta lembu di antara dua bukit. Di antara dua bukit, maknanya ada dua bukit, di antaranya semuanya lembu kepunyaan dia, tidak terhitung jumlahnya. Kemudian ikhwat al-islam datang kepada orang yang ketiga. Orang ketiga ini buta. Kemudian malaikat bertanya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Apa jawaban orang buta ini? Aku ingin agar kembali bisa melihat. Maka malaikat memegang matanya, mendoakan dirinya, pada akhirnya dia bisa melihat. Kemudian malaikat kembali bertanya, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, harta yang aku inginkan adalah kambing. Maka diberikan kepadanya satu ekor kambing yang bunting. Malaikat doakan sehingga pada akhirnya semua atau ketiga orang ini menjadi orang yang paling kaya raya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi ikhwatul Islam? Malaikat seketika mereka sudah kaya raya dalam beberapa waktu lamanya. Malaikat ini datang kepada orang yang pertama dalam bentuk orang tidak punya rambut. Kemudian dikala ia datang, seolah-olah dia sedang musafir, memerlukan. Kemudian dia datang kepada orang yang pertama, wahai fulan, aku ini seorang musafir. Aku ini tidak punya harta. Berikan kepadaku satu ekor unta saja untuk melanjutkan perjalanan. Atau untuk aku ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Atau aku ingin melanjutkan kehidupan. Apa jawaban orang ini? Permintaan kamu terlalu banyak. Padahal dia punya unta di antara dua bukit. Yang diminta cuma satu. Maka dia mengatakan, al-hukuku kasira. Permintaan kamu banyak dan aku punya tanggung jawab. Belum lagi anak, belum lagi istri, belum lagi ini. Kemudian, malaikat ini kembali ingatkan dia. Wahai fulan, bukankah dulu kamu orang miskin? Bukankah dulu kamu orang yang juga tidak punya rambut? Berikan kepadaku satu saja. Kamu kan orang yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Apa kata orang ini? Waristuhu min kabir an kabir min kabir. Wahai fulan, karena orang ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat yang dulu pernah datang kepadanya, tapi bentuknya lain. Aku mendapatkan harta ini, aku wariskan dari nenek moyang, karena usaha, karena kerja. Maka di saat itulah malaikat mengatakan, wa in kunta kadhiba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti sedia kala. Maka pada waktu itu juga ikhwatul Islam, semua harta yang ia punya habis mati. Kemudian dia kembali, yang rambutnya indah, yang rambutnya bagus, kembali hilang semuanya. Kenapa demikian? Dusta. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semua kita tahu, di antara salah satu bentuknya adalah doa Sayyidul Istighfar. Hafal kita Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at. Apa sambungannya? Apa arti abu ulaka bi ni'matika alai? Abu ulaka bi ni'matika alai. Ya Allah, sesungguhnya aku mengakui semua nikmat yang kau berikan. Dan itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika. Apa artinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Apa makna menceritakan nikmat Allah? Apa makna menceritakan nikmat Allah? Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Menceritakan nikmat Allah itu ikhwatul Islam bukan pamer. Dan itulah diantara salah satu kesalahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatagha." Sekali-kali tidak, ketahuilah, manusia itu akan tagha, tagau, balau. Mereka akan melampau. Mereka akan sombong. Mereka akan melakukan sesuatu di luar daripada ketentuan normal manusia. Kapan mereka melakukan perkara seperti ini? Sambungan ayatnya. Ar-ra'ahus tagna, ketika mereka melihat diri mereka kaya. Kira-kira saya contohkan, analogikan. Ada orang yang berbadan kekar, kuat. Kira-kira mereka kalau keluar rumah mau pakai baju atau tidak? Biasanya kan pakai baju-baju yang ketat, pakai baju yang separoh. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau badan dia kekar. Ada orang yang diberikan paras cantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha memperlihatkan kelebihan yang dia punya kepada orang lain, dan disitulah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil, karena nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Dan ini untuk kepada kita semuanya, terkhusus bagi kita yang sering bermain media sosial. Biasanya yang sering bermain media sosial itu laki-laki atau perempuan? Ah, mengaku ya. Ah, itulah di antara salah satunya. Wa abu'u bizambi, aku mengakui kesalahan yang aku lakukan. Iya kan, Sayyidul Istighfar? Wa abu'u bizambi. Punya nikmat, punya suami, jangan dipamerkan kepada orang lain. Alhamdulillah kami pergi pergi bersantai bersama suami. Enggak usah, nikmat untuk dinikmati, bukan untuk disampaikan kepada orang semuanya. Karena ketika kita punya nikmat, tidak semua orang suka kalau kita punya nikmat. Apalagi kepada ibu-ibu yang wanita. Kan biasa kan, beli emas, alhamdulillah bisa beli emas 10 kilo misalnya. Contoh, dia tidak foto yang lain, dia foto emasnya. Jangan kita anggap semua orang suka kepada apa yang kita punya, jangan. Dan di antara salah satu penyebab yang menghilangkan rezeki adalah dikala kita berbicara kepada manusia, bukan berbicara kepada Allah. Ya, dengan berantakan keluarganya banyak. Kemudian di perkuburan, dia akan berenang di sungai darah. Sampai hari kiamat di alam barzakh. Kemudian yang berikutnya, dia akan dibangkitkan seperti orang gila. Sehingga orang gila, biasanya diperhatikan semua di akhirat. Orang-orang yang ada di sana memperhatikan orang gila, orang gila. Ternyata dia adalah pemakan riba. Artinya dia terkenal di akhirat, terkenal dengan kekejamannya. Kemudian yang kelima, dia akan diancam oleh Allah dengan api neraka. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, pelaku riba itu asal-muasalnya adalah orang-orang Yahudi. Semua kita benci kepada orang Yahudi. Tapi banyak di antara kita yang tidak meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita sudah jam 11.30. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan. Akhirnya beliau pun berusaha untuk duduk di depan pintu masjid gitu ya. Ada sahabat lewat, kemudian pura-pura nanya. Pura-pura apa? Nanya sesuatu. Akhirnya beliau pun, dan dia paham, dia udah tahu jawabannya. Cuman maksud dia itu berusaha untuk, setelah ditanya, sahabat ini penginnya Abu Hurairah itu terus dia apa? Diajak gitu loh. Udah makan belum? Penginnya kan seperti itu gitu ya. Ternyata sahabat yang pertama lewat. Setelah menjawab pertanyaan lewat. Sahabat yang kedua lewat lagi, udah ditanya. Muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kelihatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nabi langsung paham. Karena posisinya orang sedang lapar. Dan saking laparnya gak ada makanan, diceritakan dalam riwayat sejarah, Abu Hurairah sampai ngambil batu diikat dengan kain di mana? Di perutnya, untuk ganjel perutnya supaya gak terlalu lapar. Nabi SAW melihat Abu Hurairah, mukanya ini muka orang apa? Lapar. Dan inilah salah satu ketajaman intuisi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang itu yang peka. Ya. Anak bocah cilik kita lagi makan dulu ngakon, bae. Ya paham lah maksudnya apa. Ya. Gak usah ditanya kepengin apa. Jadi kan beli gorengan. Beli gorengan duduk makan. Ada anak kecil kelihatan terus. Apa geleng-geleng. Bukannya dikasih malah. Maka kemudian Abu Hurairah pun disuruh oleh Nabi SAW untuk ikut. Ayo ikut.

dari fulan wahai Rasul, ada orang ngasih, tanya kepada istrinya. Abu ya, alhamdulillah. Kayak bakaran ngombe apa? Susu. Ternyata Nabi SAW berkata, Abu Hurairah, intaliq ila ahli suffah fadu'uhum. Abu Hurairah, tolong panggilkan ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang-orang di zaman Nabi SAW yang gak punya rumah, gak punya kerabat, gak punya tempat tinggal. Mereka tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Mereka tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Dan jumlahnya puluhan. Jumlahnya puluhan. Abu Hurairah, tolong panggilin ahlus suffah suruh ke sini. Aduh. Ya Allah, 30 orang, saya kebagian berapa? Akan tetapi ini perintah. Perintah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Abu Hurairah menolak. Dengan berat hati Abu Hurairah memanggil ahlus suffah semuanya untuk datang, puluhan orang. Sudah kan duduk. Abu Hurairah, ya wahai Rasul, ambil mangkok ini, kasih minum satu-satu mereka. Subhanallah. Kirain dia mau apa? Minum duluan. Akhirnya Abu Hurairah kasih minum satu semangkok, minum, minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Yang seharusnya mangkok itu paling cukup buat dua orang gak kenyang. Setiap orang minum, balik, selesai, penuh lagi. Minum, penuh lagi. Minum, penuh lagi. Mulai ya Abu Hurairah apa? Lega. Mulai ya, alhamdulillah ya si anak jatah. Setelah semuanya ahlu suffah minum semuanya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelihat Abu Hurairah sambil tersenyum. Beliau berkata, "Baqitu ana wa anta." Abu Hurairah, yang belum minum tinggal kita berdua. Tinggal saya dan kamu. Sadaqta ya Rasulullah. Benar wahai Rasul, kata Abu Hurairah. Maka kemudian Nabi SAW kata, isyrab, kamu minum duluan. Maka Abu Hurairah minum, mandek sedela. Nabi katakan, isyrab, minum kamu. Kuluk-kuluk-kuluk-kuluk. Berhenti sebentar, minum. Kuluk-kuluk-kuluk-kuluk. Minum. Kuluk-kuluk-kuluk. Sampai akhirnya Abu Hurairah mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la ajidu lahu masagal. Wisoranang gun. Perut sudah penuh, gak ada tempat wahai Rasul. Maka Nabi SAW senyum, kemudian manggil, ngambil mangkok tadi, dan Rasulullah SAW minum terakhir. Begitulah pemimpin. Begitulah pemimpin. Orang bisa turu nek rakyate isian asing kencot. Sulit tidur kalau misalnya masih ada rakyatnya yang kelaparan. Satu mangkok dipanggil rakyatnya semuanya dulu, baru terakhir. Itu pun bekasnya siapa? Ahlus suffah. Inilah pengorbanan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap hari Abu Hurairah berusaha untuk menyertai Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sedang safar, ketika sedang tidak safar, ketika Nabi SAW di pasar, ketika di kebun, ketika di mana saja, Abu Hurairah selalu bersama dengan Nabi SAW. Seperti bayangannya Rasul SAW. Sehingga tidak heran Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ilmu yang didapatkan dari Nabi SAW itu luar biasa banyaknya. Bahkan dari sekian

sekian ratus ribu atau dari seratus ribuan sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Para ahli sejarah mengatakan hadis yang dimiliki atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada 1609 hadis. Berapa? 1609 hadis. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang tidak pada belajar ilmu agama, tidak belajar hadis Nabi SAW, sedih beliau. Pernah suatu saat Abu Hurairah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke pasar. Di pasar orang pada jual beli, asyik tawar menawar. Maka kemudian Abu Hurairah pun mengatakan, ma'ajazakum ya ahlal Madinah. Wahai penduduk Madinah, kenapa kalian malas banget? Orang lagi jual beli, tahu-tahu dikatakan apa? Malas. Oh, kita lagi semangat-semangatnya kok dikatakan apa? Malas. Maka mereka mengatakan, ini yang ngomong Abu Hurairah. Mereka juga enggak berani macam-macam, yang ngomong siapa? Abu Hurairah. Maka kemudian mereka berkata, "Wa ma ra'aita min ajzina ya Abu Hurairah? Gimana kamu katakan kami malas wahai Abu Hurairah?" Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna?" Warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa kalian di sini? Warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa kalian di sini? Ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum. Kenapa kalian tidak pergi ngambil jatah kalian dari warisan Rasul SAW? Orang-orang, warisan. Maka mereka mengatakan, wa aina huwa ya Abu Hurairah? Di mana dibagi-bagi warisan itu wahai Abu Hurairah? Beliau mengatakan, fil masjid. Di masjid. Maka langsung pergi kemana? Ke masjid. Abu Hurairah tetap di pasar nungguin ya. Maka enggak lama kemudian mereka pada balik lagi. Ya Abu Hurairah, laqad ataina al-masjid fa dakhalna fihi fa lam nara shay'an yuqassam. Abu Hurairah, kami sudah sampai ke masjid, kami sudah masuk. Kami enggak melihat ada sesuatu yang dibagi-bagi di situ. Maka kemudian Abu Hurairah bertanya, "Kalian enggak lihat satu pun orang di masjid?" "Iya, kami ngelihat." Lagi pada mereka, lagi pada ngapain mereka? Ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang zikir, ada yang ini. Ya itulah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini sedang apa? Bagi-bagi warisannya Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, ala wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Ketahuilah, para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan dinar juga dirham. Mereka tidak mewariskan emas, mereka tidak mewariskan perak. Wa innama warasul ilm. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan warisan yang terbanyak dan terbaik. Berarti ngesuk rosah nyambut gawe Ustaz. Ya tetap nyambut gawe, tetap bekerja. Tapi jangan lupakan mengambil warisannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora ketang seminggu sebisa saben malam satu. Ya lumayan daripada ora. Mending. Tapi rugi kalau misalnya kita cuma mengambil warisan Rasul seminggu sekali. Sayang. Ya. Yeah.
Jadi Abu Hurairah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Hurairah belum nikah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Hurairah nikah, punya anak, dan saat itu harta mulai banyak. Ya, harta kaum muslimin mulai banyak. Terjadi penaklukan negeri anu, ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang banyak dibagikan. Akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekalipun beliau telah menjadi orang yang berada, beliau tetap tidak lupa dari belajar. Dan tidak berubah kedermawanan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah diangkat jadi gubernur berapa kali. Di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat jadi gubernur di kota Madinah. Walaupun sudah jadi gubernur, tetap hidupnya sederhana. Pernah suatu saat ketika jadi gubernur itu, Abu Hurairah kelihatan di jalan itu ngangkat suluh. Ngangkat apa? Kayu bakar. Coba bayangkan, gubernur gak apa? Suluh. Kita ini kadang-kadang lurah beura gelem. Ini gubernur bawa apa? Bawa kayu bakar. Buat siapa? Buat istrinya. Abu Hurairah ini selain beliau tawadhu, beliau juga orangnya humoris. Apa? Humoris. Maka ketika sedang bawa kayu bakar, ngelihat ada seorang di jalan, ya. Ada seorang di jalan namanya Sa'labah. Siapa namanya? Sa'labah. Maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada Sa'labah, "Ausi'it tariqa lil amir." Minggir, kasih jalan buat gubernur. Ini Abu Hurairah yang ngomong ini. Jadi sama Sa'labah. Minggir, kasih jalan buat gubernur. Gubernur mau lewat. Sa'labah ini orangnya juga apa namanya? Juga sama, humoris juga. Maka begitu mendengar suara Abu Hurairah, nyuruh dia untuk minggir. Sa'labah berkata, "Ya rahamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai gubernur kami. Ama yakfika hadzal majal kulluh?" Apa enggak cukup jalan yang sudah saya kasih ini? Kurang lebar lagi, kata siapa? Kata Sa'labah. Maka kemudian Abu Hurairah meralat ucapannya. "Ausi'it tariqa lil amiri walil huzmati allati ala dhahri." Kasih jalan buat gubernur dan kayu bakar yang ada di atas punggungnya. Maksudnya ini kan sempit gitu loh. Kalau bawa kayu bakar itu kan banyak gitu. Perlu jalan yang lebih apa? Yang lebih lebar. Tidak hilang selera humornya walaupun sudah jadi apa? Sudah jadi gubernur. Karena orang kan kadang-kadang jaim ya. Ketika jadi gubernur, jadi pejabat. Ketika dulu belum jadi pejabat, Masya Allah ramah sekali. Begitu jadi pejabat, ya, ya, ada apa? Ya. Jaga apa? Jaga image, ya. Supaya kelihatan berwibawa. Ya. Dan beliau, walaupun jadi gubernur, tidak pernah beliau lupa untuk memperhatikan rakyatnya. Pada suatu hari, pernah Abu Hurairah dikirimi oleh atasannya yang saat itu adalah Marwan ibn al-Hakam. Dikirimi duit 100 dinar. Berapa? 100 dinar. Ya, kalau 1 dinar 2 juta ya sekitar berapa berarti? 200 juta. Dikasih duit sama atasannya berapa? 200 juta. Subhanallah, keesokan harinya Marwan ngirim orang lagi. Dan orang ini berkata,

ngirim pesan bahwa kemarin itu pembantunya keliru, salah alamat ngirim duit itu. Seharusnya duit ini mau dikasihkan kepada orang lain, tapi pembantunya keliru ngirim duit kepada kamu, wahai Abu Hurairah. Bingung Abu Hurairah, aduh kepriwe iki. Sudah habis semuanya, sudah saya bagikan semuanya kepada kaum muslimin. Bukan habis buat beli apa? Mau nikah maning utuh. Sudah habis semuanya, wahai Amir. Sudah saya bagikan kepada seluruh kaum muslimin. Gak tersisa satu keping pun di rumahku. Duh, gimana nih? Sudah, besok potong gaji saya saja. Kalau saya dapat gaji, tolong potong untuk menggantikan duit itu. Kata Marwan, enggak, saya cuma ngetes kamu. Jadi Marwan ini cuma pengen ngetes siapa? Abu Hurairah, seberapa zuhudnya Abu Hurairah radhiyallahu. Walaupun sudah jadi gubernur, Abu Hurairah tetap menghormati ibunya. Setiap akan pergi kemanapun juga, selalu beliau pamitan sama ibunya, assalamualaikum warahmatullah. Maka ibunya menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Rahimakallahu, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Wahai ibunda, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau pernah mendidikku ketika aku kecil. Maka kemudian ibunya mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu juga, kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbuat dan berbakti kepadaku ketika aku sudah dewasa, ketika aku sudah tua. Setiap akan pergi kemanapun pamit sama ibunya. Dan ketika sudah berhadapan dengan ibunya, sudah jabatan itu lepas. Allah berpesan, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kalau sudah ketemu sama orang tuamu. Jadi kalau sudah ketemu sama ibu, bintang berapa ini? Bintang? 4 ya, bukan bintang 5 ya. Hotel kalau bintang 5 ya. Bintang 4 ini copot. Dosen, rektor, copot kalau sudah berhadapan dengan orang tua. Kiai sama ya. Kalau sudah hadapan dengan orang tua, rendahkan dirimu. Abu Hurairah kemanapun pamit sama ibunya, walaupun mungkin cuma sebentar kemana, pamit sama ibunya, assalamualaikum. Nanti begitu pulang seperti itu lagi, salaman lagi sama ibunya. Dan nanti kita akan baca bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga memotivasi orang lain untuk birrul walidain. Abu Hurairah bukan cuma praktek birrul walidain sendiri, beliau pun juga berusaha ngajak orang lain untuk birrul walidain. Pernah suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngelihat ada dua orang lagi jalan. Satunya kelihatan sudah lebih tua daripada yang di sampingnya. Maka kemudian Abu Hurairah pun bertanya kepada yang lebih muda ini, ma yakunu hadzal rajul mink, apa hubunganmu dengan laki-laki ini? Maka dia mengatakan, abi, ini apa? Bapakku. Begitu tahu Abu Hurairah bahwa yang di samping laki-laki inilah bapak dia, maka Abu Hurairah pesan 3 pesan kepada dia. Abu Hurairah pesan, menyampaikan 3 pesan kepada pemuda ini. Yang pertama, la tusammihi bismihi, jangan sekali-kali kamu memanggil bapakmu dengan namanya. Maksudnya langsung panggil apa? Nama. Misalnya bapaknya namanya siapa? Abdullah misalnya. Panggil bapaknya Dul. Satu. Yang kedua, wala tamshi amamahum, dan jangan sekali-kali kamu berjalan di depan bapakmu.
maafkan, kalau bisa engkau gandeng bapak. Ada sebagian orang malu berjalan dengan orang tuanya. Yang sudah kuliah kadang-kadang ketika akan wisuda, akan apa, bapaknya dari kampung gitu kan ya, pakaiannya gak matching gitu. Warna celana sama warna bajunya kok agak kampungan gitu. Pak, teng wingking mawon nggih. Belakang aja ya Pak, jangan di samping, saya malu. Ya Allah, alangkah sakitnya hati bapak ya. Wala tamshi amamahu. Jangan kamu berjalan di depan bapak. Wala tajlis qablahu. Jangan sekali-kali kamu duduk sebelum bapakmu. Jadi kalau ada satu tempat, maka biarkan bapakmu duduk dulu, baru kemudian kamu duduk. Abu Hurairah menjelang wafatnya nangis. Ketika beliau sedang sakit menjelang wafatnya nangis. Maka kemudian ada orang di situ bertanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang bikin kamu menangis wahai Abu Hurairah?" Maka beliau pun mengatakan, "Ama inni la abki ala dunyakum hadhihi." Aku tidak menangisi dunia kalian ini. Aku nangis bukan karena akan meninggalkan dunia ini. Walakinnani abki li bu'di safari wa qillati zad. Tapi aku nangis karena perjalanan aku hadapi jauh dan sangat sedikit. Siapa yang ngomong ini? Abu Hurairah, yang menyelamatkan 1607 hadis Rasulullah SAW, yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajarkan hadis Rasul, yang zuhud, yang tawadhu, yang dermawan, yang birrul walidain, yang amanah di dalam mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Beliau katakan, perjalanan jauh dan bekalku sangat sedikit. Laqad waqaftu fi nihayati tariqin yufdi bi ilal jannati awin nar. Sekarang yang akan mengantarkanku ke neraka, wala adri fi ayyihima akun, dan aku tidak tahu akan surga atau neraka akhir hidupku nanti. Orang seperti ini masih, ya Allah, aku surga apa neraka ya? Kalau seperti Abu Hurairah saja seperti itu, seharusnya kita ini yang enggak ada seujung kukunya Abu Hurairah, jasanya buat Islam, ibadahnya, ketekunannya dalam belajar, jangan terlalu pede. Wonyong kan keturunan Nabi, ya mesti melebu surga. Amalnya bagaimana? Maka kemudian datang Marwan. Datang siapa? Marwan. Masih ingat tadi? Yang ngirimi berapa tadi? 100 dinar. Membesuk, Marwan datang besuk. Kemudian Marwan berkata, "Syafakallah ya Abu Hurairah. Mudah-mudahan engkau cepat sembuh wahai Abu Hurairah." Begitu mendengar doa yang disampaikan oleh Marwan, maka Abu Hurairah berkata, "Allahumma inni uhibbu liqa'aka." Ya Allah, aku pengin, aku suka dan berharap, rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Aku sudah sangat rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Fa ahibba liqa'i, dan mudah-mudahan engkau pun ingin ketemu denganku ya Allah. Wa ajilli fihi, maka tolong ya Allah segerakanlah pertemuan tersebut. Begitu Marwan keluar, Abu Hurairah meninggal dunia. Subhanallah. Inilah akhir kisah tentang siapa? Abu Hurairah, yang namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan

0: Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatan iman pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Para pemimpin di antara kalian.

0: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri,
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.

0: Siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya, memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk, mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang, merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan solusi yang paling utama, yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin, adalah solusi doa. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihi salam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, "Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah Zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya." Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Beliau menyeru dalam kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, "Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihi salam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, aku sudah sangat tua. Ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau, ya Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul, ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian." Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bangun tengah malam kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam, tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu." Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya.
1: Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa memberikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i yang dia mengatakan kepada muridnya, "Engkau dari mana?" "Dari Persia, Zah." Ditanya sama Auza'i, "Orang-orang sana orang Majusi." "Bagaimana orang tuamu?" kata dia. Dia mengatakan, "Orang tuaku masih Majusi." Kata Auza'i, "Kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu." Sampai sana dia dapatin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, "Nak, agamamu ini apa sih?" Dijelasin sama sang anak, "Pak, ini agama Islam, Pak." Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam. Bayangkan, hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu, jamaah.

rasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah ini bagian dari ujian pertobatan, apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak. Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah. Maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyanjung dan memujinya karena limpahan nikmat, karunia dan kebaikan-kebaikannya yang selalu turun kepada kita. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan kita, mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita, memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab untuk kelangsungan hidup, kemudian menganugerahkan hidayah untuk mengenal petunjuknya, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia jugalah yang menyempurnakan sebab-sebab untuk kita semakin meraih kedudukan yang mulia, keutamaan yang sempurna di sisinya. Bahkan dia jugalah yang menjadikan sorga sebagai balasan yang sempurna bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, dan semua itu dijadikannya mudah bagi orang-orang yang beriman dengan taufiknya, dengan kemudahan darinya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba yang ketika ditimpa kelalaian, kesalahan, sehingga sedikit meleset dari jalan yang lurus, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dia, berikan peringatan padanya, kemudian Allah berikan taufik untuk dia bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menerima tobatnya, bahkan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Semua itu adalah bukti akan luasnya karunia Allah dan keharusan kita untuk bersyukur selalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Falhamdulillahi awalan wa akhiran, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga, yang merupakan sebab untuk memudahkan kita meraih kebaikan-kebaikan yang sempurna dalam agamanya, meraih sebab-sebab keindahan dalam petunjuknya, adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, agar manusia bisa merenungkan kandungannya. Wah mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang tidak terputus-putus, penuh dengan kemuliaan, agar mereka manusia merenungkan ayat-ayat-Nya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Allah menurunkan Al-Quran yang isinya adalah semua petunjuk kebaikan, obat penyakit hati, sebab untuk menyempurnakan iman, dan semua kebaikan-kebaikan lainnya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berzikir, yang zikir juga merupakan petunjuknya untuk meraih sebab-sebab kebaikan besar di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan doa, yang doa ini juga merupakan sebab, bahkan kunci untuk meraih semua keutamaan, kunci untuk meraih semua kebaikan. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana agungnya nikmat Allah, besarnya karunia-Nya kepada kita. Karena ternyata ibadah-ibadah yang saya yakin sudah sering kita lakukan ini, membaca Al-Quran, berzikir, baik itu zikir setelah sholat wajib ataupun berzikir pagi dan sore, berzikir sebelum tidur, bangun tidur, dan zikir-zikir lain yang disyariatkan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang tidak asing bagi kita, kegiatan-kegiatan yang mudah kita lakukan, tapi ketahuilah sesungguhnya pahala dan keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemuliaannya sebagai sebab untuk menyempurnakan iman kita, menjadi sebab untuk memudahkan kita meraih kemanisan iman, keindahan iman, kesempurnaan iman, adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung, yang hendaknya ini menjadikan kita berlomba-lomba untuk semangat mengerjakannya dan tidak lupa berusaha untuk memperbaiki kualitas, memperbaiki nilai dari amal-amal ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan dan keutamaan amal-amal yang saya sebutkan tadi, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, akan semakin terasa indah jika kita berusaha menghiasinya dengan indahnya iman. Inilah sebab yang menjadikan semua amal-amal perbuatan kita indah, lahir dan batin kita indah. Inilah yang menjadi sebab ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman adalah keindahan sejati yang menghiasi hati manusia. Keindahan sejati yang paling didambakan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, memohon keindahan yang sejati ini. Beliau berkata, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami, hiasilah hati kami dengan hiasan iman, dengan indahnya perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan menyebarkan petunjuk kepada orang lain. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta anugerah iman dengan bahasa yang sangat indah. Pantas untuk diminta, pantas untuk menjadi sebab hati itu merasa gembira ketika mendapatkannya. Karena iman disebut sebagai sesuatu yang indah, perhiasan yang sangat indah. Inilah maknanya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keimanan yang sempurna yang ada pada generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan, mencintai keimanan, karena iman itu indah, iman itu perhiasan yang sangat indah. Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu sebagai perhiasan yang terindah dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Coba kita perhatikan keindahan sejati yang didambakan oleh manusia, keindahan yang merupakan sebab baiknya lahir dan batin manusia, dan menjadi sebab bernilai tingginya amal-amal yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebabnya yang saya katakan tadi, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa bisa memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat besar, kalau kita jadikan semua itu dihiasi dengan indahnya iman, indahnya perenungan terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang ringan, yang mungkin mudah kita lakukan, bisa menjadi ibadah yang sangat besar dan agung nilainya ketika ibadah tersebut kita hiasi dengan keindahan yang merupakan perhiasan terindah dalam hati manusia, yaitu iman. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ini ibadah yang mungkin sering kita kerjakan, rutin kita lakukan. Tapi sayangnya, kebanyakan kita melakukannya hanya sekedar dengan mencukupkan diri dengan ucapan lisan, membaca atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya, memujinya, membesarkannya hanya sekedar di lisan. Perenungan hati terhadapnya

0: Allah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran keutamaannya sangat tinggi dan besar. Sangat tinggi dan besar. Bahkan keutamaannya menjadikan semua ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan dalam Islam tujuannya adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, aqimish sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah. Tujuan daripada salat, tujuan terbesar daripada salat adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah tentunya. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Alhamdulillah di ibadah maghrib langsung saja kami bergabung di Masjid Babul Khairat di Jalan Pangeran Antasari di Andonohu atau di depan Pandan Sari Baru, dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustadz Abdullah bin Al-Ustadz Ramli bin Haya LC Hafizullah Ta'ala, dengan tema yang bermanfaat, tema nasihat para salaf bagian yang ketiga. Anda juga bisa menyimak frekuensi kami 95.1 FM dari Facebook Radio Roja Kendari, audio telegram Ambon Sunnah Channel, dan live streaming Radio Roja Kendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.

supaya mendapatkan rahmat Allah SWT. Kalau Allah telah memberikan rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikannya. Kemudian ayat yang kedua, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Ayat yang kedua, jika Allah menimpakan kepadamu satu kemudaratan, tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kebaikan dan kemudaratan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga menahan dia kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ya, musibah dur itu adalah Allah yang mentakdirkan terjadinya. Kemudian kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu yang demikian ini, tentunya ya, kalau kita yakini bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan musibah dan Allah mengangkatnya, maka ya akan tergerak di hati kita untuk senantiasa mengadu kepada Allah ketika kita ditimpa musibah. Kalau kita tertimpa musibah, maka kita ingat Allah. Apa saja musibah yang menimpa kita, misalkan ya fakir, atau kesulitan hidup, atau mungkin ada yang keluarga yang tertimpa musibah, meninggal dunia atau kecelakaan, maka ya kita ingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mentakdirkannya ya dengan hikmahnya, dan Allah lah yang akan mengangkatnya. Oleh karenanya ya, orang-orang terdahulu itu selalu mengadukannya masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam surat Al-Mujadalah, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi sawji fi sawjiha wa tasqi ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang telah datang kepadamu Muhammad membicarakan tentang ya keadaan suaminya, membicarakan antara keadaan dia dan suaminya. Dia datang kepada Rasulullah meminta fatwa jalan keluar, meminta fatwa ya, meminta fatwa tentang ya sikap syariah yang harus dilakukan wanita tersebut terhadap suaminya. Tetapi wanita ini watastaki ilallah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya boleh seseorang datang kepada orang alim untuk menanyakan tentang ya cara syar'i dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Tetapi tidak boleh dia mengadukan masalahnya, hatinya tergantung, yang menggantungkan hatinya kepada seorang alim tersebut. Dia hanya bertanya kepada orang alim yang diberikan ilmu, bagaimana ya syar'inya kalau saya mendapatkan keadaan demikian ini. Wanita ini, sahabian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang untuk ya mengatakan, untuk meminta penjelasan kepada Nabi bagaimana cara syar'i dalam menghadapi masalahnya. Tetapi wanita ini tastaqi ila Allah. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan kepada Allah SWT, maksudnya dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan keluar. Jadi kita pergi kepada, kalau ada masalah kita pergi kepada orang alim, kita hanya mau tanya orang alim bagaimana aturan syar'i dalam masalah ini. Tetapi ya mengadu kita, ketergantungan kita, doa kita agar dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sikap seorang mukmin. Jangan sedikit-sedikit lapor polisi. Jangan sedikit-sedikit ya
mengadu kepada orang, meminta bantuan orang. Jadi ya demikian sikapnya kita. Kita datang kepada orang alim, bukan kita hati kita tergantung kepadanya. Hati kita bergantung kepada Allah, cuma kita ingin mau tanyakan, mau diskusi ya tentang jalan syar'i dalam masalah yang dihadapinya. Kemudian dulu juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya, Nabi Ayyub alaihissalam ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya kaya dimusnahkan hartanya, ada anaknya, wafat semua anaknya. Belum pernah kita diuji dengan demikian ini. Ya kecuali orang-orang yang kena tsunami mungkin ya diuji dia itu. Nabi Ayyub dari kaya menjadi miskin, dari sehat penyakit, dari ada anaknya mati semua anaknya. Ya. Kemudian itu pun penyakitnya penyakit yang parah, sehingga masyarakat mengusir dia, tidak boleh tinggal di kampung. Dan istrinya setia menemani suaminya, ya sampai istrinya bekerja kasar untuk suaminya supaya bisa makan. Ketika dalam keadaan demikian ini, puncak daripada ujian yang Nabi Ayyub berikan, Nabi Ayyub memahami bahwasanya wa isnada rabbahu anni masanid dur wa anta arhamur rahimin. Dalam surat Al-Anbiya Nabi Ayyub mengatakan, sesungguhnya saya ini ya Allah telah ditimpa suatu mudarat, dan sementara engkau adalah zat yang maha penyayang. Maka Allah menerima doanya, menghilangkan penyakitnya, mengembalikan kembali anaknya yang sudah mati, hartanya yang sudah dihapuskan tadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, wa mislahum ma'hum, bahkan di ya lipat gandakan lagi dari harta yang sebelumnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga disebutkan dalam surat Yusuf bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam diuji oleh Allah ya dengan ya, apa yang dibuat oleh sebagian anak-anaknya untuk dia berbuat zalim kepada anak kesayangannya yaitu Yusuf alaihissalam, sampai-sampai karena sedihnya Nabi Yaqub sehingga matanya ya

Kita tidak bisa melihat. Rusak matanya karena terus menangis. Iya. Kemudian di mana Nabi Yakub mengadu ketika itu? Dalam surat Yusuf ayat 86 Allah mengatakan ya tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub ketika itu, inna ma asku basi wa husni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kedukaanku dan kesedihanku kepada Allah. Dukaku, sedihku, aku hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini hidup di dunia tidak pernah juga lepas dari ujian-ujian. Maka ya, ketika kita ditimpa satu musibah atau ujian atau bala, ingat bahwasanya ya ayat Allah mengatakan wa in yamsaskallahu bidurrin, ketika Allah menimpakan kamu suatu kemudaratan, fala kasifa lahu illa, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Ya, tetapi kita juga meskipun disyariatkan kita untuk berobat, tapi hati kita tidak tergantung hanya kepada obat, tergantung kita kepada Allah SWT karena Allah yang menyembuhkannya. Kemudian juga ya beliau Amir bin Abdul Qais, ya ayat yang ketiga, saya ja'alullah lahu ba'da usrin usyusra, surat At-Talaq ayat 7. Allah berfirman, kelak Allah akan menjadikan setelah kesusahan itu adalah kemudahan. Ba'da usrin usyusra, setelah kesusahan ada kemudahan. Ini orang mukmin. Ya, setelah susah ada kemudahan. Mungkin susah di dunia, mudah di akhirat. Mungkin susah awalnya di dunia, kemudian ya di akhirnya dia ada kemudahan. Karena nudawila bainan nas. Ya. Allah menjadikan perputaran itu bagi manusia. Tidak selamanya manusia itu bahagia dan juga sedihnya. Tidak selamanya manusia itu sedih, ada juga bahagianya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita orang

Mukmin jangan berputus asa. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Ya. Semakin berat ujian yang Allah berikan, semakin dekat pertolongan Allah kepadanya. Jadi semakin berat ujian yang Allah berikan kepadanya, semakin dekat pertolongan yang Allah akan berikan kepadanya. Oleh karenanya jangan berputus asa, karena setiap setelah kesedihan ada kemudahan. Innamal us ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesedihan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Jadi kalau kita semuanya suatu saat mendapatkan ujian Allah SWT, ujian semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin dekat, semakin berat ujian tersebut, berarti semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Kemudian ayat yang keempat, beliau menyebutkan wa ma min dabbati fil ardi illa alallahi, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizqwa. Tidak satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi selama kita masih hidup, selama itu Allah memberikan jatah rezeki kepada kita. Ya, jatah rezeki kepada kita. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus itu Jibril pernah membisikkan. Apa bisikannya? Anna nafsan lan tamuta hatta tastaqbila rizqaha. Sesungguhnya seorang jiwa tidak akan wafat sampai sempurna jatah rezeki yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepadanya. Maka kata Nabi, fattaqullaha wajmalu fit talabi. Bertakwalah kepada Allah, kemudian berbuat baiklah dalam mencari rezeki. Jadi rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan rezeki kita. Ya, kita perlu menjemput rezeki tersebut dengan berusaha mencari sebabnya. Ya, mencari sebabnya. Jadi kita hanya disuruh untuk mencari rezeki yang baik. Ahzul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itulah wilayah kita manusia. Wilayah kita manusia disuruh kita mencari rezeki yang halal. Wilayahnya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, baik banyak maupun sedikit, tetapi ingat, banyak atau sedikit itu wilayah Allah. Tetapi Allah menjamin rezekinya seseorang selama dia masih ditakdirkan oleh Allah belum ajalnya. Jadi selama hidup ada rezeki kita. Kalau ditanyakan kenapa ada orang yang mati kelaparan, itu. Jadi ayat-ayat ini tadi disebutkan bahwasanya kalau Allah memberikan rahmat tidak ada yang bisa menahannya. Kemudian juga setelah itu, kalau Allah memberikan satu mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Jadi rahmat, mudarat adalah Allah SWT yang mentakdirkan, Allah yang memberikan, Allah juga yang menahan tersebut, mengangkat mudarat tersebut. Kemudian, juga setelah kesusahan, ada kemudahan, tidak selamanya susah. Ya. Kalau ada yang mengatakan kenapa ada orang yang susah dari mana, dari lahirnya sampai matinya dia susah, tapi di akhiratnya dia mendapatkan kemudahan, itu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasanya kita yakin bahwasanya rezeki kita tidak akan tertukar, keadaan apapun yang terjadi, naik BBM atau keadaan ekonomi yang sulit, berat, maka rezeki tidak akan tertukar. Allah sudah tentukan rezeki kita. Bahkan ketika kita masih di perut ibu, diutuslah malaikat untuk kita ditentukan ajal dan rezeki kita.
Jadi kita ingat 4 ayat ini. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita bersifat qanaah, menerima apa yang ada pada kita. Kita ditimpa bala musibah, kita bersabar. Kita diberikan satu rahmat, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita ingat bahwasanya kalau ada sebentar lagi ada kemudahan. Kita ingat bahwasanya rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini ya dan memahami ayat ini, maka kita tidak perlu lagi apa yang terjadi bagi kita ya di dunia ini. Jadi orang yang demikian itu orang yang kaya hatinya. Ya, selalu ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan dari Amir bin Qais, juga bin Abdul Qais. Ya, dia berkata dengan satu nasihat yang bagus. Beliau mengatakan, "Inna asadda ahlil jannati farhan fil jannati atwalukum khazanan fid dunya." Sesungguhnya orang yang paling gembira atau penduduk surga yang paling gembira, ahli surga yang paling gembira ya adalah orang yang paling sedih di dunia. Ya, orang yang paling bergembira di surga adalah orang yang paling sedih di dunia. Ya, jadi apa maksudnya? Ya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari perkataannya para ulama ini? Orang yang diuji oleh Allah dengan kesedihan, dia bersabar dengan ujian tersebut, Allah akan memberikan balasan dengan kegembiraan sesuai dengan lamanya ia merasakan kesedihan.

semakin lama dia mendapatkan ujian, ya, dengan sabar dia tersebut, maka semakin bergembira dia di hari kemudian nanti di surga. Jadi di surga itu tentunya kita bergembira, tapi ada orang yang tingkatannya gembiranya ada yang gembira di atas gembira, ada lagi yang paling gembira, ada yang ya sangat gembira. Maka ukurannya, ya, orang yang paling berbahagia di surga nanti adalah orang yang paling sedih atau orang yang paling lama mendapatkan kesedihan dirinya. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan orang yang ujiannya sedikit, ya, dengan ujiannya banyak. Beda dengan orang yang ujiannya lama di dunia dengan ujiannya yang sebentar di dunia. Beda. Sama-sama diuji, tetapi kualitas ujian beda. Adilnya Allah, semakin lama dia mendapatkan ujian di dunia, dia bersabar, semakin dia mendapatkan kemuliaan, kegembiraan di hari kemudian nanti. Jadi demikian. Oleh karenanya seseorang itu diuji sesuai dengan tingkat imannya. Ya, pernah ditanya Rasulullah, siapakah manusia yang paling keras ujiannya? Kata Nabi SAW, Al-Anbiya. Summa solihun, summal amsal fa'amsal. Ya, minan nasi yubtalul rajulu ala hasabi dinihi. Yang paling berat ujiannya, yang paling lama ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang saleh, kemudian setelahnya orang saleh, orang saleh. Kata Nabi, seseorang akan diuji dengan sesuai dengan kadar imannya. Fa'inkana fi dini salabatun zida fi bala'i. Semakin seseorang imannya tinggi, semakin ditambah ujiannya. Ya. Wa'inkana fi dini rikhatan. Kalau agamanya itu dia rikah, tipis atau lemah, khaffifa anhu, diringankan ujiannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa may yasalul bala'u bil abdi hatta yamsi ala dhahri adi laysa alaihi khati'atun. Senantiasa seorang hamba diuji, berpindah dari ujian yang satu ke ujian yang lain, ujian yang satu ke ujian yang lain, sampai dengan ujian tersebut menghapuskan dosa-dosanya. Dia berjalan di muka bumi ini laisa alaihi khati'atun, tidak ada baginya dosanya. Allah hapuskan dosanya dengan ujian tersebut. Makanya ya, jangan mengatakan bahwasanya seseorang ketika diuji dia mengatakan bahwasanya Rabbi ahani. Kalau dia diberikan nikmat, dia mengatakan sesungguhnya Tuhanku dia memuliakan aku. Iza ma batalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika Allah memberikan dia kemuliaan, kenikmatan, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya, wa yaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Allah menghinakan aku. Padahal ujian-ujian kekurangan rezeki atau kekurangan harta, kesulitan ekonomi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ya, jangan putus asa. Jangan cemas ketika mungkin ya keadaan ekonomi kita melemah. Ya, keadaan kehidupan kita sulit. Itu adalah sesuatu nikmat dari Allah SWT. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh karenanya ingatlah bahwasanya ya, ada orang kata Nabi yang senantiasa diuji. La yasalu, senantiasa diuji. Berpindah dari ujian satu ke ujian yang lain, ujian yang satu ke ujian yang lain. Ya. Sampai kata Nabi dia dihapuskan dosanya
dia hidup di dunia sudah tidak ada lagi dosanya. Bertemu dengan Allah SWT, laisa lahu khati'atan, laisa alaihi khati'atun, tidak memiliki dosa lagi. Jadi itulah, tapi dengan syarat harus bersabar. Ya, makanya Allah mengatakan wala nabluwannakum. Sungguh kami akan menguji orang mukmin. Sunnatullah, orang mukmin akan diuji. Ini sunnatullah. Apa ujiannya? Bisa'in minal khufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa samarat. Wa basyir sabir. Diuji dengan takut, sedih, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Tetapi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ujian itu untuk menghapuskan dosa-dosa. Maka kehidupan kita ini dunia jini. Orang bilang jangan khawatir, ini cuma dunia jini. Dunia itu tempat ujian. Orang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Ya, sebagian ulama termasuk ini mengatakan Amir bin Abi Qais mengatakan bahwasanya orang yang paling berbahagia di surga adalah orang yang paling lama ujiannya di dunia, kesedihannya di dunia. Oleh karenanya para nabi, ya, disebutkan mereka selalu diuji oleh Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi, rasul, ya, 13 tahun di Mekah, tidak pernah tenang hidupnya, ya, kecuali menghadapi ujian-ujian hidup, menghadapi masalah-masalah, menghadapi boikot sini, perang sini, jihad sini. Demikian juga waktu di Madinah. Berarti Nabi selama diangkat beliau jadi Nabi SAW selama 23 tahun, beliau ketika itu senantiasa berpindah dari satu ujian ke ujian lain. Dari satu ujian ke ujian lain. Itulah Asadun Nasibala Al-Anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi sesuai diuji sesuai dengan kadar imannya.

Kemudian juga masih dari Amir bin Abdul Qais. Dia pernah memberikan nasihat dengan nasihat yang bagus. Beliau mengatakan, man akhafallah, man khafallah, akhafu akhafallahu an minhu kullasyai'in. Wa man lam yakh, ya, wa man lam yakhafillah, akhafahullahu min kullisyai'in. Kata beliau, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya segala sesuatu, akan Allah menjadikannya dia takut dengan segala sesuatu. Perhatiannya, ada mirip juga dengan perkataannya Hasan Al-Basri. Ya, demikian juga perkataannya, maknanya beliau juga mengatakan bahwasanya siapa ya yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya dia takut kepada segala sesuatu. Jadi balasan Allah kepada orang takut kepadanya segala kepadanya, orang takut kepadanya. Takut kepada Allah itu adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Artinya selalu ya tunduk kepada Allah SWT. Khasiat takut dan tunduk mengagungkan Allah SWT. Ketika dia demikian, dia jalankan perintahnya, dia jauhi larangannya Allah, kemudian hatinya selalu mengagungkan dan tunduk kepada Allah, maka Allah akan menjadikan balasannya Allahu alallazina alallazina yatawakkalu alallazina amanu. Ya, sesungguhnya setan itu hanya bisa apa, setan itu tidak mempunyai kekuasaan kepada orang-orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Wala rabbihim tawakkaluna. Setan tidak bisa memiliki kekuatan kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Innama sultanu, sesungguhnya setan itu hanya punya kekuasaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang yatawallawnahu, menjadikan setan sebagai temannya, wahum bihi musyrikun, dan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang bertauhid, setan takut. Khalid bin Walid ketika mendatangi Uzza, melihat dari Uzza tersebut ya berhala Uzza keluar jin perempuan yang panjang rambutnya, tidak berpakaian. Kemudian Khalid menebas takut. Umar bin Khattab disebutkan bahwasanya tidaklah setan berpapasan dengan Umar dalam satu jalan kecuali setan itu akan mengambil jalan lain. Jadi ya demikian balasan Allah kepada orang yang selalu takut kepadanya. Kemudian ya takut kepada Allah ini juga ciri orang beriman. Ciri orang yang beriman. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, sesungguhnya setan itu senantiasa menakut-nakuti walinya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada setan dan para walinya. Wakhafuni, takutlah kepadaku jika kamu benar-benar menjadi orang yang beriman. Maka sifatnya orang beriman itu takut kepada Allah, bukan ya takut kepada manusia. Kemudian terakhir Umar Mubarak, dia menceritakan seorang ulama tabi'in ketika itu. Dia mengatakan pernah dikatakan kepada Hamdun bin Ahmad, salah seorang ulama tabi'in, ya ditanyakan ya ulama ini, ma balu kalamis salafi anfa min kalamina, kenapa perkataannya salaf itu lebih bermanfaat daripada perkataan kita? Berarti tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya daripada kami para tabi'ut tabi'in. Ya. Itu pernah ditanyakan kepada beliau. Apa kata beliau? Apa yang membedakan antara perkataannya orang salaf dengan orang sekarang? Ya.
Dia berkata, li'annakum takallamu li'izil Islam wa najatil nufusi waridu Rahman. Ya. Karena perkataan para sahabat dan tabi'in itu berkata, mereka berkata tujuannya untuk memuliakan Islam, ya, dan menyelamatkan diri dari pujian waridu Rahman dan mencari keriduan Rahman. Setiap orang salaf dulu kalau berkata tujuannya lima, untuk apa dia berkata? Untuk meninggikan Islam dan untuk menyelamatkan dirinya dari pujian dan untuk mendapatkan diri Rahman. Berarti lima sa yakul. Kenapa mereka berkata sebab apa mereka berkata untuk meninggikan Islam, memuliakan Islam? Ya. Untuk apa mereka berkata? Ya, atau untuk apa mereka berkata? Untuk mencari ridho Allah. Jadi lillahi, kemudian ya billahi. Mereka berkata untuk Allah, lillahi wa alallahi. Mereka berkata tujuannya ridho Allah, alallahi, dan ya mereka berkata di atas Allah untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wanana, sementara kami ini tabi'in, ini mengatakan kita tabi'in, ya. Nah, takallamu, kita berbicara ini li'izzi nufus, untuk memuliakan diri kita sendiri, ya, wa talabi dunya, untuk mencari dunia, warido al-khalqi, untuk mencari keriduan makhluk. Kalau salaf, sahabat itu, ya, dulu sahabat, mereka kalau berbicara

Islam, kemuliaan Islam. Kalau yang disaksikan oleh tabiin ini, kita berbicara untuk meninggikan diri kita, ya, mencari dunia, mencari hidup manusia. Kalau dulu para salaf tidak, mereka berbicara karena Allah, karena untuk Islam, dan berbicara untuk ridho Allah. Ya. Makanya, ya, nasihat ini kita ambil satu faedah bahwasanya suatu nasihat itu bermanfaat jika ikhlas, keluar dari ya hati, akan membekas di hati. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ma kharaja fi qalbi waqa'a fi qalbi, ma kharaja min qalbi waqa'a fi qalbi. Seseorang ketika memberikan nasihat dari hatinya, maka orang yang dinasihati akan tersimpan di hatinya. Berarti kalau memberikan nasihat yang bermanfaat, haruslah ikhlas di hati, bukan untuk tujuan apa-apa, harus ikhlas di hati. Maka orang itu hati akan menerima juga sesuatu yang keluar dari hati. Ada seseorang yang memberikan nasihat, ayatnya hadisnya sama. Ya, dia berikan nasihat, ayat dan hadis sama. Ini juga ayat dan hadis sama. Tetapi nasihatnya tidak di hati. Ini nasihatnya di hati. Maka itulah yang akan tersimpan di hati. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil, nasihat yang diberikan kepada seorang adalah untuk mencari ridho Allah. Perhatikan, kita itu memberikan nasihat bukan untuk mencari ridho manusia, mencari ridho Allah. Ada seorang ulama menasihati ulama yang lain yang suka berfatwa. Saya melihat engkau selalu berfatwa untuk manusia. Ya, makanya saya nasihati, kalau kamu berfatwa, yang menjadi perhatianmu ya adalah bagaimana kau selamat dari Allah, dari fatwa tersebut. Jangan bagaimana engkau, yang menjadi perhatianmu bagaimana engkau menjadikan mengeluarkan masalah itu pada diri orang tersebut. Jadi kalau kita berfatwa, kita ingat dulu, ini fatwa saya ini mau ditanyakan oleh Allah. Ya, bisakah nanti saya selamat dari ya fatwa yang saya berikan ini, karena ini berbicara tentang agamanya Allah. Bukan saya berfatwa, bisakah saya mengeluarkan masalah di orang tersebut, tidak. Ya. Makanya bukan kita cari ridho manusia, tapi kita cari ridho Allah, ya subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bagaimana cara supaya nasihat kita diterima, ya ada manhaj dari langit, metode langit yang kita pakai. Apa itu? Yang pertama, nasihat itu dengan qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Kalau kasar biasanya orang tidak menerima nasihat tersebut. Yang kedua, nasihat itu dengan rahasia. Tidak boleh kita menasihati orang di depan umum. Ada kesalahannya, kita katakan, ada seorang ustaz yang mengatakan demikian-demikian. Padahal, ya orang-orang sudah tahu bahwasanya ustaz ini adalah si fulan. Tidak boleh. Karena ada orang, kalau kita lihat sekarang, ya, ada orang yang ada ustaz begini. Ustaz juga, dia menunggu kapan ada viral dari sesuatu, tergelincirnya atau terpelesetnya seorang ustaz, maka dia viralkan. Jadi viralkan di media supaya dia menjadi orang, seorang ustaz menasihati ustaz, ya, seorang ustaz membeberkan kesalahan ustaz. Maka tidak boleh, ya, memberikan nasihat itu tujuannya agar orang yang dinasihati menerima. Di antaranya adalah dengan rahasia. Izhaba ila fir'auna innahu toga faqullahu qawlan layyinan. Ini Allah memberikan cara, metode kepada Musa dan Harun, Nabi Musa dan Harun, bagaimana menasihati Fir'aun. Pergilah, datangilah Fir'aun, datangi. Kemudian nasihatilah dengan qawlan layyinan. Itu ya
metode. Satu, dengan bahasa yang lembut akan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah dengan rahasia. Yang ketiga adalah antara antum dan Allah ada amalan-amalan rahasia. Ada amalan-amalan yang rahasia yang tidak diketahui orang, yang sehingga dengan amalan tersebut akan memberikan keberkahan ucapannya atau nasihatnya diterima. Ucapannya atau nasihatnya. Kalau kita lihat kan apa para salaf itu ucapannya dan nasihatnya diterima. Misalkan Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin memberikan nasihat kepada kita secara langsung dengan seorang ustaz yang memberikan nasihat. Kira-kira mana kira-kira yang masuk di hati, lebih masuk di hati. Padahal sama, ayatnya hadisnya sama. Ayatnya hadisnya sama. Mana yang lebih masuk di hati? Mereka para ulama. Kenapa? Karena satu, mereka menasihati dengan ridho Allah, mencari ridho Allah, kemudian dengan bahasa yang lembut, ya kemudian ada amalan-amalannya antara dia dan Allah, sehingga Allah memberikan keberkahan kepadanya, ucapannya diterima oleh manusia. Hanya kata Rasulullah SAW bahwasanya al-barakatu, ya keberkahan itu dari orang-orang tua. Keberkahan itu dari orang-orang yang sudah tua, umurnya sudah tua, kemudian ilmu agamanya ada. Biasanya nasihat itu dari orang tua adalah keberkahan. Jadi inilah diantara nasihat-nasihat para ulama kita, para ulama salaf. Ya kita banyak mendapatkan faedah kalau kita membuka nasihat-nasihat mereka. Karena nasihat-nasihat mereka itu adalah sesuatu perwujudan daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Biasanya kita tidak memahami apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Nanti ya para ulama memberikan kepada kita sesuatu penjelasannya. Oh ini nasihat ini ternyata makna dari firman Allah ini, makna dari hadis Nabi ini. Allahu a'lam. Kita cukupkan ya. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah ini atau masalah yang lain, ya silakan.

Makanya demikian ya, kalau umpamanya kita menasihati orang, orang dia tidak mau menerima nasihat kita, padahal nasihat kita adalah nasihat yang betul, tidak mau menerima. Ya, jangan salahkan orang tersebut. Ya, bisa jadi itu adalah mungkin kesalahan dari kita. Kita bukan orang yang pantas memberikan nasihat. Ya. Jadi jangan langsung sudah nasihati, tapi dia tidak terima. Jadi begitu selalu berburuk sangka kepada diri, tapi berbaik sangka kepada orang lain. Mungkin saya ini demikian sampai tidak diterima nasihat. Ya, jangan salahkan orang kalau tidak diterima nasihatnya.

Dulu pernah ada seseorang yang dinasihati oleh Rasulullah, tapi dia tidak mau menerima. Ya. Ketika dia sakit, Rasulullah datang memberikan nasihat. Ya, tidak apa-apa sakit ini. Sakit ini adalah sesuatu yang memberikan keberkahan bagimu, menghapus dosamu. Orang tersebut mengatakan, mana ada sakit demam yang memberikan keberkahan? Apa kata Rasul? Kalau demikian, kalau apa Rasulullah tidak? Rasulullah mengatakan, ya kalau demikian, sebagaimana apa yang kau katakan. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Ya. Dulu si Ibn Baz pernah memberikan nasihat kepada orang. Kemudian orang tersebut dia memberikan alasan-alasan tidak mau dengar. Sudah diberikan Quran, sudah diberikan hadis, tidak mau juga menerimanya. Kata Ibn Baz, ya sudah, antum alamu bi umrikum. Kamu lebih tahu tentang masalahmu. Untuk apa kau datang bertanya, meminta nasihat, tapi kau semakan tapi. Dia datang memberikan meminta nasihat, tetapi tujuannya dia mau membantu. Apa kita tentang urusan? Dulu juga ada cerita, Syekh Ibn Baz pernah memberikan nasihat kepada seseorang yang seperti takbir begitu, dinasihati, kemudian dia tidak menerima. Kemudian ketika orang tersebut mau pergi, dia melihat Syekh Ibn Baz menangis. Terus dia datang kembali, dia katakan, ya Syekh, kenapa engkau menangis? Saya menangis karena saya khawatir terhadap sesuatu yang menimpa kamu kalau tidak bertobat. Kalau begitu ya Syekh, saya bertobat, saya tinggalkan, saya terima nasihat. Makanya para nabi dalam Al-Quran selalu mengatakan bahwasanya, inni akhafu min azabin yaumin azim. Inni akhafu, ya, sesungguhnya ketika para nabi memberikan ceramah atau memberikan nasihat kepada kaumnya, biasa para nabi mengatakan, sesungguhnya saya takut terhadap azab yang ditimpakan kepadamu yaumil azim, pada hari yang kiamat nanti. Inni akhafu alaikum min azabin yaumil azim. Sesungguhnya saya takut kepadamu azab. Berarti memang para nabi itu betul-betul dia memberikan nasihat di hati. Setiap ada selalu biasa di dalam Al-Quran disebutkan perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Hud, ketika memberikan nasihat kepada kaumnya, selalu mengatakan, saya takut, saya khawatir kalian akan ditimpa azab yang pedih di hari kemudian nanti. Demikian, ya haruslah dengan ikhlas supaya nasihat itu bermanfaat bagi manusia. Kalau tidak, berarti sulit akan diterima. Ma kharaja min qalbi ya waqa fi qalbi, apa yang keluar dari hati yang ikhlas akan tersimpan di hati. Cukupkan ada pertanyaan. Sebuah hadis bahwasanya hakul muslim ala muslim khamsun atau sittun, haknya seorang muslim dengan muslim yang lain ada 5 atau ada 6. Di antaranya memberikan nasihat, ya, jadi menjawab salam, mengunjungi orang sakit, kemudian mendoakan orang yang bersin. Di antaranya adalah memberikan nasihat ketika dia diminta nasihat. Maka ketika itu wajib baginya sebagai seorang muslim atas muslim yang lainnya, kewajiban kita memberikan nasihat ketika kita diminta nasihat.
Ketika kita tidak diminta nasihat, kemudian kita melihat saudara kita ini butuh nasihat, maka kita berikan nasihat kepadanya. Ketika kita melihat dia butuh nasihat, butuh nasihat, dan tidak ada orang yang bisa memberikan nasihat kepadanya kecuali dia yang tahu tentang masalah tersebut, maka ketika itu ya dia dianjurkan atau disyaratkan memberikan nasihat. Nasihat itu tergantung apakah nasihat itu perkara-perkara yang wajib, maka wajib hukumnya. Kalau nasihat itu perkara yang sunnah, maka sunnah hukumnya. Ya, misalkan kita lihat, saya lihat kamu ini habis salam langsung pergi, habis salam langsung berdiri, hampir setiap salatmu demikian. Ya, padahal Rasulullah tidak, duduk sebentar bersikir. Ya, berarti ada sesuatu yang ketinggalan bagimu ya ketika kau tidak bersikir. Itu berarti sunnah hukumnya, karena kita memberikan nasihat kepada perbedaan sunnah. Tapi kalau kita lihat, kamu ini selalu sakit anakmu ke dukun, hilang barangmu ke dukun, maka karena itu kita diminta nasihat, datang orang meminta nasihat tentang masalah keluarganya, apanya semuanya, masalah-masalahnya, maka wajib kita memberikan nasihat, karena itu haknya dia, kewajibannya kita untuk memberikan nasihat kepada dia karena dia meminta nasihat. Padahal kalau tidak ada, cukupkan subhanakallahu wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy

0: konsultasisyariah.com. Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur, muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedia fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman. Di masyarakat kita, masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil, dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syaikh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ramadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita bisa mengisi umur yang Allah berikan kepada kita dengan beragam ketaatan yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita lakukan. Besar harapan ketaatan yang kita lakukan hari ini, sebelumnya, dan ketaatan yang akan kita datangkan di masa ya, ketaatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang menjadi sesuatu yang ikhlas karena mengharapkan ridhonya, dan menjadi suatu amalan yang diterima di sisinya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan semua manusia termasuk kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti dan mencontoh beliau, Allah tabaraka wa ta'ala masukkan kita ke dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladina amanu ma'ah, pada hari dimana Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan lagi menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama nabi itu. Semoga keimanan kita dengan mengikuti dan mencontoh Rasul kita SAW menjadikan kita salah seorang yang disebut oleh Allah di dalam ayatnya walladina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, sehingga pada hari itu kelak kita tidak akan lagi mendapatkan sesuatu yang menghinakan kita, menghancurkan kita, dan membawa bencana dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku, para pemirsa Asyik TV dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Beberapa saat ke depan kita akan saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, nasihat menasihati dalam rangka kebenaran, nasihat menasihati dalam rangka bersabar. Semoga ini adalah bagian daripada amalan yang akan menyelamatkan kita daripada kerugian dan memasukkan kita ke dalam keberuntungan, karena orang yang terhindar dari rugi dan masuk ke dalam dunia keberuntungan adalah orang yang punya sifat iman, amal saleh, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah menjadikannya ikhlas karenanya dan dalam rangka menelusuri, meneladani, dan mengamalkan sunnah nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Falyatafaddal akuna mashkura.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas pembukaannya, dan saya di sini mengingatkan kembali kepada pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, segera siapkan pertanyaan Anda, dapat dikirimkan melalui WA ataupun pesan singkat di nomor 0811-755-0606 atau melalui line telepon di nomor yang sama, yaitu nomor 0811-755-0606 0606. Baik, kita akan mengangkat pertanyaan pertama dari pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, ana hamba Allah dari Pekanbaru. Ana menambahkan nama ana dengan nama Bilqis. Sebagian keluarga bilang Bilqis dinisbatkan kepada Ratu Balqis keturunan jin dan mendatangkan musibah. Apakah itu benar, Ustaz?
1: Allahu a'lam. Enggak tahu ana. Bilqis dinisbatkan kepada Balqis yang dia adalah dari kaum jin dan mendatangkan musibah. Ini butuh dalil yang jelas dalam masalah ini. Ya, wallahu a'lam, ana tidak tahu ilmunya dalam masalah ini. Adapun Ratu Balqis yang dia adalah penguasa di daerah Yaman, kemudian beriman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dia bukanlah dari kalangan jin. Tapi apakah ada Bilqis lain dari kalangan jin yang menebar bencana? Ana tidak tahu ilmunya. Dan dalam hal-hal yang sifat-sifatnya adalah gaib, kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil, ya. Dalam hal yang sifatnya masalah gaib, kaidah, akidah dalam masalah ilmu gaib, jangan berbicara tanpa dalil. Ada dulu keterangannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, baru boleh kita berbicara akan adanya jin yang bernama Bilqis, pembawa bencana di tengah manusia dan semacamnya. Kalau hanya kata orang, maka itu tidak cukup. Namun anjuran ana bagi saudara kita yang memberikan nama anaknya, maka carilah nama yang sudah jelas-jelas tidak ada perbedaan pendapat di dalam kebaikan nama itu. Seperti Aisyah, Khadijah, Fatimah, anak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada Asma binti Umais, namanya adalah Asma. Ada Zainab, istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang sangat jelas, ya, atau beri nama anak Zahra bermakna bunga dan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Tinggalkan yang tidak jelas kepada yang jelas. Wallahu alam.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh penanya yang dari Pekanbaru tadi. Oke, berikutnya kita sapa dari pemirsa yang telah masuk teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Sama Kadan dari Cianjur, Jawa Barat.
2: Oke, Pak, silakan pertanyaannya, Pak.
3: Iya. Begini, pertama saya mohon izin kepada Ustadz Maududi.
1: Ya.
3: Saya kan saya seorang yang tidak bisa melihat dan baru mengenal sunnah, Pak Ustadz. Jadi saya perlu bimbingan guru untuk memahami agama ini, Pak Ustadz. Saya mohon kalau saya minta nomor Pak Ustadz gitu, Pak Ustadz. Kalau misalkan boleh, bagaimana caranya untuk mendapatkannya, gitu. Saya kan perlu bimbingan Ustadz, sedangkan di

0: Apa kaum muslimin bahkan sudah banyak begitu yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad secara langsung, Pak Ustadz. Baik itu berdoa ataukah dilantunkan dengan nasihat-nasihat gitu, Pak Ustadz. Sedangkan yang saya tahu kan syafaat itu milik Allah, tidak ada yang bisa mengizinkan kecuali Allah. Dan yang saya tanyakan, saya ingin meminta dalilnya sama Pak Ustadz untuk dijelaskan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Terima kasih, Pak Ustadz.
1: Iya, sama-sama, Bapak.
0: Iya.
1: Baik. Terdengar jelas apa yang Antum sampaikan, barakallahu fikum. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan Antum, kita katakan, kita mendoakan agar Antum bersabar atas musibah yang atau ujian yang Allah berikan kepada Antum. Dan ada sebuah hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang hendaknya antum selalu ingat. Antum selalu ingat dan bisa mudah-mudahan bisa antum amalkan dalam hidup antum, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan Allah mengambil kedua matanya dan dia bersabar, maka untuknya surga. Maka untuknya surga. Ada lagi, sekali lagi, bahwa Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah mengambil kedua bola matanya, mengambil dua hal yang dia cintai, maksud hadis ini dua hal yang dia cintai adalah kedua bola mata, maka dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya itu, kata Nabi, falahul jannah, maka untuk orang ini adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini tegas langsung berbicara dengan hal yang sedang antum sedang alami, tinggal bagaimana sekuat Nabi SAW untuk bersabar. Dan ketahui, rasakan dengan tidak memiliki mata tidak lebih ringan daripada memiliki mata, tidak lebih berat daripada kami yang memiliki mata. Antum mendapatkan derita dengan tidak memiliki mata, kami juga menderita dengan punya mata. Karena ujian bagi kami yang punya mata jauh lebih berat daripada ujian antum. Ujian yang Allah berikan kepada kami di dunia seperti ini, sekarang ini di dunia serba fitnah mata yang menyebar di mana-mana, juga jauh lebih berat. Entah mana yang berat di antara kita, apakah antum dengan Allah ambil nikmat mata atau kami yang Allah berikan nikmat mata, mana di antara kita yang paling berat ujian, hanya Allah yang bisa menakar. Namun kami dari saudara-saudaramu yang masih diberikan oleh Allah nikmat mata, mendoakan engkau untuk bersabar dan mendoakan kami untuk bersyukur. Dan hidup itu hanya antara dua, antara sabar dan syukur. Kalau kami pandai bersyukur dengan kedua mata kami, maka insya Allah dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau antum bersabar dengan kedua bola mata antum, antum akan dekat dengan Allah. Kalau orang seperti antum tidak sabar dan orang seperti kami tidak syukur, maka mereka akan jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan antum, barakallahu fikum, soal nomor telepon, silakan hubungi nomor yang antum hubungi nanti. Insya Allah antum dapatkan nomornya dari tim kita. Bismillahi azza wa jal. Dan izinkan anak kalau terlalu lalai nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa antum berikan. Maafkan kalau saya terlalu lalai nanti menjawabkan pertanyaan tersebut. Adapun pertanyaan antum yang antum tanyakan tentang syafaat, barakallahu fikum, maka hadis dalilnya tentang bahwa syafaat di akhirat milik Allah satu-satunya ada di dalam Al-Quran. Seandainya mereka membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, akan tapi saudara-saudara kita itu juga mengerti artinya dan mengerti maknanya, maka mereka akan menemukan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa syafaat itu di akhirat milik Allah satu-satunya. Tidak ada siapapun yang menguasai dan memiliki syafaat di akhirat kecuali Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, lillahi syafa'atu jami'ah, milik Allah lah syafa'at semuanya, milik Allah lah syafa'at semuanya. Hal yang sangat tegas dalam kitabullah azza wa jal, bahwa syafa'at semuanya milik Allah, sehingga tidak ada siapapun selain Allah yang memiliki syafa'at. Kalau ayat itu belum terlalu jelas atau jarang dibaca, maka ana bawakan kepada antum sebuah ayat, kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai, yang saya cintai, sebuah ayat yang familiar, yang di dalamnya ada keterangan bahwa syafaat di akhirat hanya milik Allah, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran ayat kursi,

0: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah di akhirat kala? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Allah untuk memberikan syafaat. Tanpa izin dari Allah, mustahil ada orang di akhirat yang bisa memberikan syafaat. Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi. Sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi, bahwa semua syafaat milik Allah. Semua syafaat milik Allah. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kalau ingin minta syafaat, mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau ingin meminta syafaat, maka mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau seandainya ayat tadi telah menerangkan bahwa pemilik syafaat satu-satunya adalah Allah, maka memintanya pun harus kepada Allah. Karena Allah yang memiliki syafaat di akhirat satu-satunya. Maka mintalah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku syafaat di akhirat melalui Rasulmu, melalui anakku yang saleh, melalui sahabatku yang saleh, melalui amalku, berikan kepadaku syafaat ya Rabb. Jadikan Rasulmu pemberi syafaat kepadaku di akhirat. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama, barakallahu fikum ajma'in. Adapun keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad pasti memberikan syafaat di akhirat, orang-orang yang hafal Al-Quran akan memberikan syafaat di akhirat, orang-orang yang wafat di medan jihad syahid memberikan syafaat di akhirat, orang-orang saleh memberikan syafaat di akhirat, dan orang-orang yang sahabat-sahabat yang baik memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya di akhirat, benar, itu tidak diragukan kebenarannya. Namun sesuai dengan yang ada, yang ayat yang ada tadi, bahwa semua itu dengan izin Allah. Ketika Allah izinkan, baru Rasul memberikan syafaat, baru orang yang soleh memberikan syafaat, baru orang yang mati syahid memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu pun kata para ulama, kalau kita belajar ilmu tentang syafaat sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, diizinkan seseorang untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah siapa yang akan menerima. Diizinkan untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala siapa yang akan menerimanya. Jadi bukan orang yang akan memberikan syafaat di akhirat, bukan apa kata dia, tapi apa kata Allah. Seandainya si A dari anak kita adalah orang anak saleh, dan dia adalah orang yang wafat di medan jihad, sehingga ada kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Namun ingat, Allah izinkan dia memberikan syafaat, dan Allah pilih 70 orang dari keluarganya untuk mendapatkan syafaat. Jadi bukan apa kata dia, siapa yang dia mau, bukan. Maka kembali syafaat semuanya kepada Allah. Kembali syafaat semuanya kepada Allah. Oleh karena itu, mintanya adalah kepada Allah. Saya berterima kasih banyak kepada Anda, saudaraku yang barusan bertanya, bahwa Anda sudah tahu semua ini, namun Anda bertanya sekedar ingin memberitahu kepada saudara Anda yang lainnya, inilah yang benar. Jazakallahu khairan, pertanyaan tadi telah membuka jawaban yang bisa kita jawab dari ilmu yang kita ketahui dari syariat Allah. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang semangat mencari syafaat Rasul tidak memintanya ke Rasul, tapi memintanya kepada Allah. Saudara-saudara kita yang semangat supaya anaknya hafiz Al-Quran, supaya bisa memberikan syafaat di akhirat, tidak memintanya kepada anak kita, namun memintanya kepada Allah agar anak yang soleh yang dia didik menghafal Al-Quran, bisa suatu kala Allah jadikan anak ini memberikan syafaat kepadanya di akhirat. Ini dia jawaban kami, dan semoga bermanfaat kepada saudara yang bertanya ataupun yang menyaksikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh Bapak tadi yang bertanya. Dan berikutnya kita angkat kembali telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Abdi di Sumba.
1: Silakan Bapak, pertanyaannya Bapak.
2: Begini Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
2: Begini Ustaz, ada satu kasus di keluarga ana, na'udzubillah, mungkin juga suatu asap bagi keluarga ana ini. Ada keluarga ana yang

0: menikah dengan sesama orang kafir, di mana keluarga ana ini laki perempuan, tapi bergaul dengan orang kafir, laki-laki kafir, dan akhirnya dia menikah dengan orang kafir tersebut.
1: Dan kami, keluarga antum berarti muslimah ya?
0: Iya muslimah.
1: Nah, keluarga antum berarti muslimah, perempuan menikah dengan seorang yang
0: muslimah, atau beliau masih muslim, tapi beliau menikah dengan orang kafir.
1: Nah,
0: nah, terus dari orang tua muslimah ini terus sangat melarang, bahkan beliau terus berkeluar air mata, menangis, berdoa kepada Allah agar ada yang lebih hidayah, tapi sampai hari ini belum Allah belum menjawab doa dari orang tua muslimah ini.
1: Yeah.
0: Terus kami sebagai keluarga juga ini merasa berdosa, Ustaz, karena kami sudah melarang ini perempuan ini, tapi tidak berdosa saja dengan laki-laki tersebut.
1: Yeah.
0: Jadi apa-apa nanti, Ustaz, ketika kami semua wafat nanti ini, saya atau keluarganya juga orang tua dari muslimah ini, apakah kami dapat balasan di akhirat nanti nih, padahal dari kami ini sudah melarang beliau untuk menikah orang kafir.
1: Yeah.
0: Yang bisa bertambah lagi, Ustaz, yang kedua, pertanyaan kedua.
1: Iya, yeah, silakan.
0: Nah, saya ini seorang aparat sipil negara, Ustaz, bertugas di Pemda. Biasanya, Ustaz, anda mendapat uang-uang yang tidak halal bagi saya, meskipun dalam prosesnya itu, dalam kebijakan pemerintahan itu bersih, itu halal, tapi dalam segi agama itu kan haram, Ustaz, karena kita mencaplok membuat kegiatan fiktif setelah itu untuk mengelabui dana ini, untuk mengambil dana ini. Tapi anak tidak terlibat langsung, Ustaz, cuman karena saya sebagai dari bagian dari pemerintah juga, saya sering mendapat dana tersebut dengan alasannya kita berbagi setelahnya kan. Kalau kita tidak terima, katanya kamu sok suci apalah ya. Jadi anak terima, tapi anak sumbangkan kepada pembangunan macam wakaf kuburan dan juga pembangunan jalan dan sebagainya. Anak tidak pembangunan pribadi. Jadi Ustaz, kira-kira apakah saya juga termasuk berdosa dalam ini, artinya membantu dalam kemaksiatan ini, saling tolong menolong dalam kemaksiatan, atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik.
1: Iya. Barakallahu fiik. Kita mulai dari pertanyaan kedua. Antum sudah lepas dari sisi tidak menikmati harta yang antum yakin haram. Antum sudah lepas dari sisi tidak menikmatinya, tidak ikut memakannya. Sehingga tanggung jawab memakan harta haram tadi yang antum katakan, yang antum yakini keharamannya, itu tidak ada di akhirat. Tanggung jawab itu tidak ada di akhirat, karena antum tidak ikut menikmati. Namun antum serahkan dana itu ke tadi yang antum katakan pembangunan jalan segala macam kebutuhan sosial, dan itu jalan yang sudah cukup bagus ya, karena itu dana negara dinikmati oleh masyarakat, sudah bagus pengalihannya. Namun ana menyarankan antum dan siapapun yang punya kasus yang sama dengan antum, karena ana yakin di sana sini saudaraku saudariku di bumi Indonesia ini masih banyak yang punya kasus yang sama dengan antum. Nasihat ana pada pagi ini kepada antum dan siapapun yang punya kasus yang sama, beranilah untuk tidak menerima dan tidak tanda tangan apapun yang akan dihadapi di depan, karena inilah jihad, inilah perjuangan, inilah mujahadah, bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Walau apa kata orang, yang penting apa kata Allah, bukan apa kata orang. Karena ketika antum menerima dan antum tanda tangan, antum juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah akan tanda tangan yang antum bubuhi, walaupun antum tidak bertanggung jawab dalam memakannya. Maka kuatkan tekad untuk mencari ridho Allah, kuatkan tekad untuk menjalankan hal yang lebih baik, dan jangan tanda tangan dan jangan terima ya, apapun kata mereka. Ini nasihat ana, wallahu ta'ala a'la wa alam. Adapun pertanyaan antum yang kedua, bahwa kesedihan pasti ada orang yang kita cintai yang kemudian melakukan hal yang haram secara syariat, di mana seorang muslimah tidak halal untuk lelaki yang tidak muslim. Seorang muslimah tidak halal. Kata Allah di dalam Al-Quran, lahunna hillun lahum, walahum yahilluna lahun. Tidaklah wanita-wanita muslimah itu halal untuk mereka-mereka yang kafir, dan tidaklah mereka-mereka lelaki yang kafir itu halal untuk mereka muslimah. Maka hubungan mereka adalah hubungan haram secara syariat, walau ada surat nikah dan semacamnya. Surat nikah bukanlah penghalal apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nas yang tegas yang ada di dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surat Al-Mumtahanah. Lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Tidaklah mereka wanita-wanita muslimah halal untuk mereka lelaki-lelaki kafir, dan tidak pula lelaki-lelaki kafir itu halal untuk mereka wanita-wanita muslimah. Dan tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah beragama. Tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah beragama. Sehingga kita bisa merasakan betapa beratnya musibah yang sedang menimpa saudara kita tersebut, di mana anak gadisnya menikah dengan lelaki yang tidak muslim. Namun ingat, betapapun kita sedih, agama tanggung jawab masing-masing. Agama adalah tanggung jawab masing-masing. Semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Saya mempertanggung jawab diri saya masing-masing, Anda mempertanggung jawab diri Anda masing-masing, dia pun mempertanggung jawab dirinya masing-masing di hadapan Allah, orang tuanya mempertanggung jawab dirinya masing-masing. Ya, oleh karena itu jangan pernah merasa bahwa pekerjaan dia membuat kita berdosa dan bertanggung jawab di akhirat. Apalagi kita sudah dengarkan apa yang Tum katakan tadi, keluarga sudah melarang, keluarga sudah mencoba menghalangi, keluarga sudah, tapi Allah takdirkan atau yang terjadi tidak seperti yang diinginkan. Ya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengerjakan, bukan oleh keluarganya. Tidak ada transferan dosa dalam agama kita. Tidak ada transferan dosa dalam agama kita. Ya, oleh karena itu maka jangan merasa bahwa kita berdosa. Jangan merasa kita berdosa. Dosa ditanggung masing-masing. Allah berfirman, "Alla taziru wa ziratun wizra ukhra." Bahwa seorang pelaku dosa dan maksiat hanya tidak akan menanggung, seorang pelaku maksiat tidak akan menanggung maksiat orang lain. Dia hanya bertanggung jawab kepada maksiatnya masing-masing. Ya, maka tidak berdosa apabila apalagi sudah dinasihati, sudah disampaikan dan sudah dicoba dihalangi namun tidak berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Maka dosa adalah masing-masing. Dan di sini Anna mengingatkan. Sekali lagi Anna mengingatkan saudara-saudariku yang punya anak gadis. Ya. Hati-hati dengan menjaga pergaulan anak gadis kita. Karena tidak mungkin anak gadis kita akhirnya menikah dengan laki yang bukan muslim kecuali juga ada sebab salah kita. Salah dalam mengawasinya, salah dalam mencarikan tempat dia untuk sekolah, salah dalam, ada kemungkinan besar ada kesalahan kita. Ya, soal kemudian dia menikah dengan itu dosa dia dan kesalahan kita dalam mendidiknya, kesalahan kita dalam membiarkannya bebas mencari sahabatnya, mencari teman bergaulnya. Di sini kita bisa mendapatkan dosa dari sisi Allah. Bukan karena pernikahannya tadi, tapi karena kelalaian kita di saat anak gadis kita bebaskan berteman dengan siapa saja. Anak gadis kita bebaskan untuk bergaul dengan lelaki mana saja. Seandainya itu yang terjadi, ya. Sekali lagi, seandainya itu yang terjadi, maka ada kemungkinan kita berdosa karena lalai dalam mendidiknya, lalai dalam mengawasinya. Kita sekolah kan, dan subhanallah, saking lemahnya akidah umat di zaman kita sekarang ini, saking lemahnya akidah umat di zaman kita yang hidup sekarang ini, kita muslimah menyekolah yang sudah jelas, kata mereka di sunnah, pelajaran-pelajaran umumnya kuat, bahasa Inggrisnya kuat, kemudian mudah dan semacamnya, dan anaknya disekolahkan di sekolah itu. Dan buah daripada itu akhirnya dia jauh dari agama Allah, dan kemudian menikah dengan laki yang bukan muslim, dan boleh jadi dia tinggalkan agamanya, dia pindah kepada agama itu, dan ini kelalaian orang tua yang luar biasa. Di sini di Kota Pekanbaru kita menyaksikan ada yang seperti itu. Di Jakarta juga ada yang seperti itu. Di mana-mana kita menyaksikan ada orang-orang yang akidahnya sudah sangat luar biasa tipis. Kita takut mengatakan tidak ada sampai anaknya rela disekolahkan di sekolah-sekolah yang seperti itu. Anda pernah dengar langsung dari salah seorang keluarga yang keluarganya ada yang seperti itu, anaknya dari SD disekolahkan di sekolah yang non muslim. Ketika ditanya, ketika dia masuk sekolah berikutnya ke sekolah Islam, ditanya agamamu apa nak? Dia mengatakan agama saya Nasrani. Anaknya tidak tahu, dia tidak tahu apa yang Islam, apa yang Nasrani. Yang jelas di pelajaran di sekolahnya Nasrani, karena orang tuanya menyekolahkannya di sana. Ketika dia ditanya langsung oleh gurunya, tempat sekolah barunya, dia mengatakan, "Apa saya Nasrani?" Lihat bagaimana.

0: mana parahnya akidah umat di zaman kita sekarang ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan kepada antum bahwa kalau memang tidak ada kelalaian kita, kita berusaha, namun qadar Allah seperti itu, maka soal dia menikah dengan lelaki yang bukan muslim tadi. Tapi kalau maka kita perlu Allah dan perlu minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita, mendidik anak kita, mengawasi dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini menjadi nasihat berharga kita semuanya. Ya, siaran ini pada kesempatan yang berbahagia ini, hati-hati dalam masalah akidah, karena salah sedikit dalam masalah ini kita bisa mencampakkan orang yang kita cintai ke neraka untuk selama-lamanya. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab.
1: Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga bisa dipahami oleh penanya tadi. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah betul bahwa musik itu haram? Mohon keterangannya karena kami tidak tahu dalilnya. Hamba Allah di Mamasa, Sulawesi Barat.
0: Barakallahu fiik. Musik itu haram, sepakat para ulama. Ijma' para ulama bahwa musik hukumnya adalah haram. Oleh ada nas-nas yang tegas dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa musik itu ijma' para ulama, sepakat seluruh para ulama terdahulu akan haramnya musik. Imam Al-Mundhiri menukilkan ijma'nya para ulama, Imam Nawawi menukilkan ijma'nya para ulama, dan banyak para ahli ilmu menukilkan ijma' para ulama akan haramnya musik. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an, surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari Allah. Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsirnya para sahabat mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innahul ghina." Ketika ditanya apa itu lahwal hadis yang membuat menyesatkan manusia dari jalan Allah, beliau berkata, demi zat yang nyawa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya adalah nyanyian. Lahwal hadis itu maksudnya adalah nyanyian. Tiga kali Abdullah bin Mas'ud bersumpah menyatakan bahwa maksud lahwal hadis dalam ayat ini adalah nyanyian. Maka cukup satu ayat ini sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik." Tarik mereka dari jalan Allah. Keluarkan mereka dari agama Allah dengan suaramu. Para ulama juga ahli tafsir mengatakan suaramu, suara setan di sini. Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa antum samidun." Ketika dibaca kalian lalai, "Wa antum samidun." Kalian adalah orang yang sedang bernyanyi. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ketika tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, ketika tidak mau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka bernyanyi-nyanyi supaya Al-Qur'an tidak terdengar oleh mereka. Itu makna firman "Wa antum samidun." Kalian orang yang sedang bernyanyi. Maka ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sangat jelas dan tegas akan keharaman musik. Seandainya mereka ingin mencari dan ikhlas dalam mencari hukum, maka Al-Quran adalah matahari di siang hari untuk keterangan hukum tentang haramnya musik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sautani mal'unani." Ada dua suara yang terlaknat. Ada dua suara yang terlaknat, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah al-mizmaru indan ni'mah. Suara seruling, suara terompet di saat sedang dapat nikmat. Dan seruling adalah alat musik, alat nyanyian. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, dan ini lebih tegas lagi dalam hukum haramnya, lebih tegas lagi dalam hadis ini tentang musik adalah haram, alat-alat musik adalah haram, nyanyian adalah haram. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "La yakunanna qauman min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada sekelompok nanti daripada umatku, akan ada sekelompok nanti daripada umatku, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan sutra, mereka menghalalkan khamar, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Ada lagi yang lebih jelas daripada itu? Kata Nabi SAW, akan ada nanti sekelompok daripada umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra. Padahal sutra diharam untuk dipakai oleh kaum laki-laki, lalu mereka halalkan, menghalalkan khamar. Ada orang muslim sekarang awam yang ragu akan haramnya khamar, ragu akan haramnya zina.

0: kemudian digandeng itu semua dengan menghalalkan alat-alat musik. Jelas hukumnya berarti haram, kemudian dihalalkan oleh mereka. Dan itu akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan terjadi sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi. Dan telah terjadi. Belum lama ini kita dikagetkan dengan seorang dokter yang menghalalkan zina. Terjadi seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zina yang sudah jelas-jelas haram, di tengah kaum muslimin sudah ada yang berani menghalalkannya, di zaman kita apatah lagi yang namanya musik. Apatah lagi yang namanya nyanyian. Dia lebih halus daripada pengharaman khamar. Maka kita sudah sampai pada estafet yang sangat berbahaya. Hal yang sangat jelas dan tegas dihalalkan. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka musik dan nyanyian dan alat-alatnya semua adalah hal yang menjauhkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak pernah bernyanyi, Abu Bakar tidak pernah bernyanyi, Umar, Uthman, Ali tidak pernah bernyanyi. Generasi-generasi setelahnya dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, Marwah bin Zubair, dan yang lainnya dari para tabi'in, Sufyan, enggak ada yang bernyanyi. Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi, Imam Ahmad tidak pernah bernyanyi. Enggak ada orang-orang soleh yang mengajak manusia dengan nyanyiannya. Itu hanya ada dari di zaman kita sekarang, dari orang-orang yang antara dia dan kesolehan ada hijab yang sangat tinggi. Maka kalau kita memang pengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi. Dan Imam Syafi'i punya nukilan-nukilan banyak tentang haramnya nyanyian, yang anda tidak hafal dari kalimat-kalimat di dalam. Maka haram nyanyian dan musik adalah haram. Dan ketahuilah bahwa seharusnya seorang muslim yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam, benar-benar membacanya, dan setelah membacanya mengikuti apa yang ada di dalam tuntunan tersebut. Dan tidak akan ada sekali lagi ijma' para ulama kecuali kalau ada nas-nas yang sangat tegas dalam masalah tersebut. Namun hawa nafsulah, kebiasaanlah, dan fatwa sesat dan menyesatkanlah yang membuat manusia sekarang ragu akan keharaman musik. Syahwat, kebiasaan, dan fatwa yang menyesatkan. Semoga Allah jaga diri kita daripada kesesatan yang ditebarkan di tengah manusia. Dan mari kita berpegang teguh dengan kitabullahi azza wa jal, dan para ulama mengarang kitab-kitab tentang masalah itu, tentang keharaman musik. Ya, salah satunya adalah tahrimu alatil tarb, haramnya alat-alat musik. Ya, haramnya alat musik ini karena oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani, di dalamnya dinukilkan ayat-ayat Allah dan tafsirnya dari para ulama, dinukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beliau nukilkan hadisnya di dalam kitab tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu bai'ul mughanniyat wala liktisabi wala liktisabu bihin, tidak halal menjual wanita-wanita untuk bernyanyi, dan tidak halal mencari nafkah dengan wanita-wanita yang bernyanyi. Lihat, la yahil, tidak halal, kata Nabi. Sengaja kita jual budak perempuan yang akan ditugaskan untuk bernyanyi, mencari nafkah dengan cara bernyanyi, tidak halal, kata Nabi. Apakah makna tidak halal? Apa makna tidak halal kalau bukan haram? Maka keharaman musik bagi orang yang keharaman nyanyi dan musik, bagi orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, membaca hadis-hadis Nabi dengan hati yang bersih, keharamannya jelas bagaikan matahari di siang hari. Tidak ada keraguan sedikit pun akan keharaman itu. Ya. Namun pintu hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ikhlas membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, membaca hadis dan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun keraguan bagi dirinya untuk keharaman itu, dan berusaha sekuat tenaga menjauhinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh penanya. Dan pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Rani di Pekanbaru.
1: Ya, silakan Ibu Rani pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, diberi umur yang panjang agar kami selalu bisa menuntut ilmu.
0: Amin.
2: Dari
0: Ustaz. Iya. Dan yang lainnya.
2: Begini Ustaz, saya kan tinggal bersama orang tua saya dan juga suami saya. Jadi Ustaz, saya dan suami saya alhamdulillah

0: sudah mengaji. Dan orang tua saya itu belum ustaz. Jadi setiap kami ngaji yang tidak sesuai dengan dia tuh dia selalu menghina dan menentang gitu ustaz. Padahal kami sudah memberitahu secara baik-baik, tapi dia tidak mau ustaz. Malahan dia menyuruh kami pergi segala macam gitu ustaz. Itu bagaimana ustaz?
1: Rumah orang tua kah?
0: Iya ustaz. Jadi kata suami saya kalau gini terus kadang nanti kalau iman kita sabar terus, kalau nanti misalnya nggak sabar daripada kita melawan, lebih baik kita pergi aja gimana gitu, pindah. Itu gimana ustaz? Mohon nasihatnya ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama tanggung jawab masing-masing. Seperti yang tadi kita jawab dalam pertanyaan sebelum ini, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Orang tua kita bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya. Kita sebagai suami bertanggung jawab kepada Allah pada agama kita. Dan seorang istri bertanggung jawab kepada Allah dalam agamanya. Dan semua manusia bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya masing-masing. Maka agama tidak boleh dipaksakan, karena itu tanggung jawab masing-masing. Seorang ayah tidak boleh, seorang anak tidak boleh memaksakan agama kepada ayah, tidak boleh memaksakan agama kepada seorang istri, tidak boleh memaksakan agama kepada suaminya. Karena agama masing-masing. Ini nasihat saya kepada ibunda tercinta dari saudari yang bertanya. Kalau seandainya beliau mendengar dan semoga mendengar, maka jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Agama tanggung jawab masing-masing. Demikian hal juga kalau sebaliknya terjadi. Kalau yang sebaliknya terjadi bahwa orang tuanya agamanya baik, di anaknya agamanya tidak baik. Orang tua tidak berhak memaksa. Harus seperti ini agamamu, tidak boleh yang lainnya, tidak berhak. Karena hak orang tua adalah, kewajiban orang tua adalah menasihati, bukan memaksakan agama. Maka ini adalah hukum muttarid, hukum yang berlaku umum, ya, hukum yang berlaku global, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Nabi Ibrahim sebagai anak tidak memaksakan agamanya untuk ayahnya. Nabi Nuh sebagai anak, sebagai ayah tidak memaksakan agama kepada anaknya, namun nasihat berjalan. Sampai akhir hayat, anaknya tetap dinasihati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi, Allah telah menentukan ketentuannya bahwa anak Nabi Nuh bersama orang-orang kufar dan tenggelam di air bencana yang Allah tabaraka wa ta'ala kirimkan dari langit dan Allah kirimkan dari bumi. Kalau itu adalah anak para nabi dan orang tua para nabi, maka ada kemungkinan orang tua kita dan anak kita. Maka agama sekali lagi tanggung jawab masing-masing. Adapun yang ditanya maslahat dan mudarat adalah bicara maslahat dan mudarat. Apa maslahatnya kalau kita pertahankan tinggal bersama orang tua kita, ya, sehingga suami kita tinggal bersama mertuanya? Apa maslahatnya? Apakah ada maslahat di balik itu semua? Atau lebih baik kita nyewa rumah, ya, tidak di rumah orang tua kita sehingga kita lebih dialami? Namun fikirkan maslahat mudarat. Fikirkan maslahat dan mudarat. Karena untuk menjawab kasus ini tuh saya harus tahu mertua seperti apa, orang tua ini seperti apa, kebutuhannya kepada bakti anaknya, kebutuhannya kepada tenaga yang harus merawatnya seperti apa, saya tidak tahu sama sekali. Namun lihat maslahat dan mudarat. Saya hanya bisa menasihati, lihat maslahat dan mudarat. Kalau seandainya akan berbahaya agama kita dengan berlanjut-lanjut di rumah orang tua kita, ya, setelah kita belajar ilmu hak yang benar, yang kita yakini berasal dari ayat Allah dan hadis Nabi SAW, yang kita ikuti dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan taklid, bukan dengan meniru buta, maka dan akan berbahaya agama kita ini kita lanjutkan dengan hidup dengan orang tua kita dan suami kita hidup dengan mertuanya, ada kemungkinan kita pisah rumah. Dan itu bukanlah kedurhakaan seorang anak, ya, karena ingin menyelamatkan agamanya, ingin menyelamatkan agamanya. Akan tapi sekali lagi, pertimbangkan maslahat dan mudarat dan cari orang yang mengerti, mempertimbangkan maslahat dan mudarat, ya, dan berdiskusi dengan dia dengan diskusi yang lebih luas lagi, tidak cukup dengan sekedar pertanyaan ini, supaya Allah taala ala alam bisawab.
2: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh penanya. Dan sebelum kita angkat telepon kembali, mungkin dari jemaah sini yang ada ingin ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mulia dan santun Pak, saya punya kakak. Inilah ibu kami kakak beradik.
1: Ya.

0: Terus bumi ini kepengen umumnya ini umroh.
1: Ya.
0: Nah, terus kami juga punya umum kakaknya umumnya itu maknanya sedang sakit gitu, katanya sedang sakit. Dia sakitnya sekitar 2 tahun lagi ya. Apa namanya itu, dia tertidur lah. Nah, tapi umum itu rela menjelaskan siapa ini kakak ini mau pergi umroh.
1: Ya.
0: Jadi yang ditanyakan ini itu, apa gimana, apa boleh pergi umroh atau menjaga ini, nah,
1: sementara ada yang menjaga
0: saya
1: juga anak. No. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tadi kalau tidak terdengar dengan baik bahwa ada seorang wanita akhwat ya. Beliau punya orang tua yang harus dirawat, dijaga karena sudah sakit ya. Dan sudah 2 tahun lebih terbaring dan beliau ingin punya niat ingin umroh. Bolehkah umroh sementara ada tugas dinas bakti untuk merawat orang tua, namun orang tuanya ikhlas, anaknya pergi umroh bersama mahramnya, bersama suaminya, ya, maka nggak ada masalah, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah di mana ditinggalkan orang tuanya untuk sementara waktu dia beribadah kepada Allah, tidak ada masalah, ya, dalam hal ini tidak ada yang melanggar syariat, apalagi ummi atau orang tuanya mengizinkannya untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh, dan kita tidak tahu sampai kapan. Yang sudah jelas 2 tahun berlangsung, kita tidak tahu berapa lama lagi, apakah akan sembuh atau tidak sembuh, kita tidak tahu. Maka dengan izin kedua, izin dari orang tua ini, maka ini legowo sebenarnya harusnya berangkat umroh. Ya, mungkin paling hati yang tertinggal di rumah karena orang tua lagi sakit, boleh saja di saat kita pergi, orang tua juga pergi untuk selama-lamanya dari permukaan bumi. Paling itu yang harus diobati. Namun soal hukum, maka tidak ada keraguan akan kebolehan dia untuk melaksanakan ibadah umroh. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh penanya. Baik, pertanyaan berikutnya kita akan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Yon dari Muara Megang. Ustaz, saya ingin bertanya. Jika saat sekolah dahulu kita melakukan kecurangan dan tidak jujur dalam nilai, setelah itu ijazah yang kita dapatkan digunakan untuk melamar pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan, gaji yang kita terima dari ijazah tersebut halal atau haram, Ustaz?
1: Kecurangan di dalam mencari nilai, kalau seandainya terjadi pada ijazah-ijazah sebelumnya, kalau terjadi pada ijazah-ijazah sebelumnya, misalnya kita curang di ijazah setingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, kemudian di bangku di masa kuliah juga curang, kemudian di S2-nya kita sudah istiqomah dan baik, dan nilai S2 itu yang kemudian kita jadikan untuk sarana mencari nafkah, maka insya Allah dosa-dosa masa lalu dihapus dengan taubat. Adapun kalau dosa mencurangi itu adalah di nilai terakhir kita yang kita gunakan untuk mencari ijazah, ya untuk mencari pekerjaan, dengan cara mungkin ya kita bawa catatan atau minta tunjukkan ke teman dan semacamnya, ini juga bagian daripada sesuatu yang bisa dihapus dengan taubat insyaallah ta'ala, dan tidak berefek kepada haramnya gaji setelah kita mencari nafkah dengan ijazah tersebut. Namun sekiranya ijazah itu memang secara peraturan kita tidak berhak mendapatkannya, namun kita dapatkan dengan cara yang memang tidak belajar, mungkin dengan cara beli atau yang lainnya, sehingga ijazah itu bukan hasil karya kita, ya, maka ini tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai sarana untuk mencari nafkah, karena memang bukan milik kita ijazah itu. Misalnya ada orang yang kita suruh sekolah atas nama kita, dia yang ujian, dia yang lalu kita yang dapat nama, atau kita beli dari orang-orang tertentu yang sekolah-sekolah tertentu yang punya orang-orang yang tidak jujur dan kemudian mengeluarkan ijazah atas nama kita padahal kita tidak belajar sama sekali, sehingga walaupun ada dia bagaikan tiada karena kita tidak belajar sama sekali, maka ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari nafkah. Wallahu ta'ala alam. Dan nafkah dengan cara seperti ini haram dan harus dia bertaubat dan dia tinggalkan usaha itu. Wallahu alam bisawab.
2: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh yang bertanya. Oke, pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Ya, dari hamba Allah di Pemalang, Jawa Tengah,
2: Ustaz. Silakan, Ibu, pertanyaannya langsung pada Ustaz. Ya.
3: Ustaz, assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Ustaz, maaf mau tanya, saya pernah dengar kalau ada anak gadis hasil zina itu tidak boleh di wali hakim atau bagaimana, Ustaz? Hmm. Terima kasih, Ustaz.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini pertanyaan seperti ini semakin banyak. Kami semakin banyak menemukan pertanyaan seperti ini, baik ditanyakan langsung seperti yang sekarang sedang terjadi, atau ditanyakan melalui media-media yang kita miliki, atau ditanyakan melalui kertas di saat kita kajian di masjid-masjid dan musola-musola, menunjukkan akan bahayanya masalah syaru zina, menyebarnya perbuatan zina. Dan itu ciri-ciri hari kiamat. Ciri-ciri kecil dari ciri-ciri hari kiamat adalah intisyaru zina, menyebarnya perbuatan zina. Karena ketika dia ditanyakan, yang ditanyakan adalah telah terjadi anak yang hasil zina yang dinikahkan oleh orang tuanya, berarti zinanya sudah sangat lama. Sebelum saya mengajak diri saya sendiri dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita. Ini pekerjaan yang kan Allah Rabbullah. Dosa ini sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Dan kita sedih, masyarakat itu adalah masyarakat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang datang ke rumah Allah rukuk dan sujud. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang berbangga dengan mengatakan negeri kami adalah negeri kaum muslimin terbanyak di dunia. Namun ini realita pahit yang kita sedang alami dan kita rasakan. Ya, ini sekedar unek-unek dari saya, dari saudara Anda, dari apa yang kami alami di dalam bersama kaum muslimin, ya. Adapun jawaban saya kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Ada khilaf yang kita tahu dan kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya. Pendapat pertama tidak sah. Dan ada pendapat yang kedua dinukilkan kepada kami dari sebagian ahli ilmu. Kita tidak mendengarnya langsung. Dari nukilkan dari saudara-saudara kita yang kita percayai jujur dalam menukilkan, akan adanya pendapat yang mengatakan haram, mengatakan halal dan sah. Sahnya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dinikahkan dengan syarat lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Pernikahan itu sah. Ya. Soal sah atau tidak sah ini pembicaraan satu bab. Namun tetap saja anak yang dilahirkan dari pernikahan, terlepas dari sah atau tidak sah tadi, anak itu bukanlah anak dari ayahnya ini secara biologis. Kenapa? Karena bibit anak itu dimasukkan ke dalam rahim di saat tidak sah. Karena sperma itu dimasukkan ke dalam rahim bercampur dengan indung telur di saat belum diizinkan secara syariat. Maka ini anak adalah hasil zina. Walau di tengah kehamilan ibu dan ayahnya menikah. Kita berbicara tentang sah dan tidak sahnya pernikahan. Dan hasil daripada sah atau tidak sah itu adalah berefek kepada amalan berikutnya. Sekiranya itu adalah sah, berarti hubungan mereka setelah pernikahan sampai selama-lamanya tetap halal karena sah. Sekiranya yang kuat adalah tidak sah, maka nikah mereka ketika wanita itu sedang hamil tidak sah. Sekiranya dilanjutkan sampai 50 tahun, maka 50 tahun mereka dalam kondisi tidak halal. Disinilah buah samaratul khilaf, buah daripada perbedaan pendapat ini. Sehingga yang mengatakan tidak sah, mengatakan harus diulang. Harus diulang di saat wanita boleh menikah. Karena wanita yang sedang hamil, kata Allah di dalam Al-Quran, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang sedang hamil, waktu mereka untuk menikah adalah waktu iddah mereka, larangan menikah di masa iddah adalah sampai mereka meletakkan kandungannya, maksudnya melahirkan.

0: Maka wanita yang sedang hamil, kata Allah, waktu mereka untuk dilarang menikah, waktu mereka untuk dilarang dilakukan pernikahan, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Berarti kalau nikahnya ketika hamil tidak sah, harus diulangi setelah dia melahirkan. Dan ketika dia dinikahkan karena takut rasa malu di tengah keluarga, itu pun tidak ada hukum yang menghalalkan hubungan antara keduanya. Tetap harus dijauhkan bagikan wanita yang belum menikah dengan laki-laki, karena memang pernikahan yang direkayasa supaya menghilangkan rasa malu di tengah keluarga. Karena di zaman kita sekarang banyak yang berani berzina tapi tidak berani menanggung rasa malu. Berani berbuat tapi tidak mau menanggung tanggung jawab. Akhirnya untuk menghapus tanggung jawab itu dari kelakuan buruknya dinikahkan. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang membuat kondisi mereka semakin membaik supaya tidak malu di tengah orang bahwa anaknya begini begitu dan semacamnya. Takut nanti kalau tidak cepat-cepat dinikahkan terlihat perutnya membesar sementara dia belum pernah menikah. Padahal orang juga bisa menghitung antara pernikahan dengan hari kelahiran. Akan tetapi itulah manusia di zaman kita sekarang. Itulah manusia di zaman kita sekarang, banyak yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ya, pertanyaan yang ibu ini tanyakan banyak sekali ditanyakan kepada kita. Dan saya secara pribadi sampai saat ini masih memandang tidak sahnya pernikahan itu. Pernikahan yang dilangsungkan di saat wanita yang sedang menikah itu dalam keadaan hamil. Walaupun dinikahkan kepada lelaki yang menghamilinya. Kalau dinikahkan kepada lelaki yang tidak menghamilinya, itu sudah jelas sepakat bahwa itu adalah pernikahan yang tidak sah. Saya sampai sekarang masih berpendapat kepada pendapat yang mengatakan tidak sah dan wajib untuk diulangi di waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika anak ini akan menikah, dia punya hak untuk menikah dan Islam tidak menghalangi haknya untuk menikah. Namun yang menikahkannya adalah wali hakim. Yang menikahkannya adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya. Karena ayah secara biologis, namun ayah tidak ayah secara syariat. Dan yang diizinkan Allah untuk menikahkan adalah ayah secara syariat dan ayah secara biologis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Baik, syukur atas jawabannya dan semoga dipahami oleh ibu yang bertanya tadi. Dan pertanyaan berikutnya kita angkat melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ahmad dari Sampit, Kalimantan Tengah. Saya mau bertanya, apa hukumnya sesembelihan yang atasnya tidak dibacakan basmalah walaupun si penyembelihnya muslim?
0: Kalau kita tahu orang ini menyembelih tidak baca bismillah, maka itu tidak boleh makannya. Tidak boleh memakannya. Kalau kita tahu sembelihan ini ada orang menyembelih tapi dia tidak pakai bismillah walau muslim. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan jangan makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah di atasnya. Maka tidak halal darah yang ditumpahkan tidak membaca bismillah. Kalau kita tahu. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu? Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak tahu bahwa sembelihan itu sudah dihidangkan kepada kita dalam bentuk masak. Dan kita tidak tahu siapa menyembelihnya, kapan disembelihnya, apakah dia baca bismillah atau tidak. Maka hukumnya berbeda. Hukumnya adalah kembali kepada hukum asal bahwa sembelihan seorang muslim baca bismillah. Dan hal ini ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita tercinta, al-faqihah siddiqah, bertanya kepada Nabi kita tercinta SAW dalam bab ini, khusus dalam masalah ini, ya Rasulullah, utina bilhumin, kepada kita didatangkan daging-daging. La nadri adzukira smullahi alaihi amla. Kita tidak pernah tahu apakah daging ini kita disembelih dibacakan bismillah padanya atau tidak. Persis seperti yang saya katakan. Kasusnya sama dengan yang tadi kita buat perumpamaannya. Datang kepada kita daging, dihadiahkan teman. Datang kita kepada daging, dihadiahkan saudara. Kita tidak tahu dibaca bismillah atau tidak. Persis pertanyaan Aisyah. Kata Nabi SAW, sami alaihi anti wa kuli. Kamu yang bacakan bismillah dan makan. Jadi hukum yang berbeda. Manakala kita melihat orang menyembelih dan dia tidak membaca bismillah, walau muslim kita tidak makan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan bismillah di atas sembelihan itu. Kalau kita tahu. Namun kalau kita tidak tahu, hukumnya adalah urusan dia dengan Allah, urusan kita membacakan bismillah kepada daging itu dan kita makan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikut pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Nama saya Bujang, Bapak Ustaz dari Bukit Tinggi.
1: Silakan, Bapak.
2: Bapak Ustaz, kebetulan kami suami istri PNS.
0: Nah.
2: Gaji kami telah dipotong zakat 2.5%.
0: Iya.
2: Kemudian karena gaji itu kami gunakan untuk kehidupan kami 1 bulan,
0: jadi
2: kita berlebih. Lebih dari gaji kami ini kami belikan emas. Apakah emas yang kami belikan dari gaji yang telah dipotong zakat ini wajib kami mengeluarkan zakat lagi, Pak Ustaz? Kata istri saya kan untuk perhiasan, tapi kalau perhiasan itu sudah lebih dari 1 nisab, bagaimana, Pak Ustaz?
0: Baik.
2: Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Iya. Sebenarnya cara mengeluarkan gaji yang ada dalam agama kita dua syarat. Maaf, cara mengeluarkan zakat dalam agama kita dua syarat. Syarat yang pertama sampai nisab. Sekira-kira 50 juta uang kita sekarang. Jadi uang kita yang ada dengan perhiasan yang ada ketika ditotalkan menjadi angkanya 50 juta. Ini syarat yang pertama. Nah, tahun tidak pernah kurang. Jadi ketika kita sudah sampai tabungan kita di 50 juta, lebih kurang ya, takaran sekarang lebih kurang 50 juta, kemudian berapa dikeluarkan? 2.5%, dikatakan ini uang zakat yang harus dibayarkan. Kalau antum niatkan untuk zakat, silahkan. Akan tetapi lihat, apakah antum wajib zakat? Kalau antum wajib zakat, akhi barakallahu fiik, misalnya dari tabungan yang ada telah mencapai 50 juta, dan telah bergulir 1 tahun, dia pun tidak pernah kurang dari 50 juta. Tabungan antum, emas istri antum misalnya, mencapai angka 200 juta, 300 juta, 400 juta. Maka ini harta yang wajib zakat. Sekiranya kurang dari 50 juta, dana dan emas itu tadi, maka tidak wajib zakat. Maka niatkan yang 2.5% ini sedekah. Karena memang tidak bisa diambil lagi. Tapi kalau memang harta antum wajib zakat, bisa dengan cara itu tetap niatkan zakat. Kemudian di saat antum menghitung, dengan dua syarat tadi, ternyata zakat antum misalnya misalnya zakat itu harus dibayarkan 7 juta. Lihat berapa gaji yang telah dipotong untuk zakat. Sekiranya telah dipotong 3.5 juta, berarti kewajiban zakatnya tinggal 3.5 juta lagi. Keluarkan 3.5 juta lagi untuk zakat harta yang ada. Begitu seterusnya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah.
1: Syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan yang terakhir untuk hari ini, mungkin sebelum kita tutup ada nasihat singkat Ustaz dari sebagai penutup.
0: Akhi wa ukhti fid din, barakallahu fikum jami'an. Mari kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah kelak. Karena keselamatan yang sebenarnya adalah keselamatan di saat kita menghadap Allah, dipanggil dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyelamatkan diri kita di sana, kita harus selaraskan amalan kita sesuai dengan agama yang beliau, yang Allah ajarkan, dan sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya keselamatan kalau di hadapan Allah kita tidak selamat. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi jelang siang ini. Semoga kebersamaan ini kebersamaan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kepada kita hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, dan semoga ini menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, insyaallah bertemu pada lain kesempatan biiznillah azza wajal. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh, semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara usrub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil, ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka ana haditha yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka ana haditha yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang
terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih wallahu alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya to sin mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To sin mim, alif lam mim, jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh katanya ada yang bilang, ada yang, seorang yang salah baca, dia baca alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Ya. Kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf, enggak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ro, alif lam mim ro, to ha ha mim ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya to, sin, mim. Di antaranya alif, lam, mim. Di antaranya to, ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya tosin mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan. Ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Ya.

sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun. Berita yang benar. Liqaumi yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Dan kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap

kerajaan Fir'aun. Berita yang benar. Liqaumi yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Dan kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap

curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia.

Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan, lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai, karena manusia, kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu, melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya alat transportasi. Manusia ciptakan handphone, tugasnya alat komunikasi. Kita saja manusia yang lemah, apabila menciptakan sesuatu, kita ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Apakah mungkin langit dan bumi yang demikian luas beserta isinya dan di antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan? Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil. Di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban, karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhawati fid din. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan. Melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus, melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup. Begini kamu harus hidup. Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah, apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak,
apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita, umatnya, akan tetapi Al-Yawma Akmaltu Lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya, sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram, apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran, dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diketahui oleh mereka-mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan, inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan. Ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir, kita tidak bisa atur. Namun, dari organ tubuh, ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati, dan pikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang Anda sebut tadi dengan kebenaran. Baik. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang Anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat dan bagaimana engkau bertindak? Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui rasul-rasul, lalu bagaimana engkau bertindak? Ma'asyarul muslimin, orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu. Mereka yang akan selamat di padang mahsyar di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika Allah bertanya wa madza ajabtumul mursalin? Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Dua pertanyaan besar padang mahsyar, madza kuntum ta'budun, siapa yang kalian ibadati,
wa madza ajabtum lil mursalin, bagaimana kalian menyebut seruan para rasul. Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita melenceng. Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat. Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang? Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan. Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya? Kita tahu ini tidak boleh didengar, apakah kita mendengarnya? Kita tahu itu tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana, apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat. Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan, kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya. Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, diterangkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram telah jelas, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada perkara yang samar-samar, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku, masyarul muslimin wal muslimat, kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana kita akan selamat ketika nanti kita dimintai Allah pertanggungjawaban? Imam Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri, sangat masyhur dengan ilmunya, sangat masyhur dengan ibadahnya, sangat masyhur dengan zuhudnya, sangat masyhur dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hari-hari engkau, wahai Imam? Kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan satu kata dengan lisanku sebelum aku tahu apakah ini boleh aku ucapkan atau tidak. Sekiranya boleh aku ucapkan, aku ucapkan, kalau tidak aku hentikan. Dan aku tidak akan melangkahkan satu langkah dari kakiku sampai aku mengetahuinya ini di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah aku langkahkan, sekiranya tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Begini ternyata Imam Hasan Al-Basri mencari dan mewujudkan kesolehan yang sangat luar biasa di dalam biografi beliau. Setiap kata beliau tidak ucapkan sampai beliau yakin ini di atas yang halal. Beliau tidak langkahkan satu kaki sampai beliau yakin langkah kaki itu di atas yang halal. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak.
agama yang benar, agama yang di dalamnya diterangkan seluruh kebenaran, seluruh yang diridhoi Allah, seluruh yang dicintai Allah, dan diterangkan juga seluruh yang dimurkai Allah untuk kita jauhi. Itulah dia agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling sempurna di antaranya adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang sudah banyak orang ketika beragama cukup seperti agama orang di tengah-tengah masyarakat saja sudah. Enggak mau lagi nyari, enggak mau lagi untuk mencari, bertanya mana sebenarnya yang diinginkan Allah, mana sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini berbahaya. Kenapa? Karena perjalanan agama dari zaman Rasul sampai sekarang sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh. Negeri kita ini dan zaman kita hidup di dalamnya sudah terlalu jauh daripada zaman kenabian, dan bahkan juga jauh dari negeri kenabian. Tidak, kita dapat jauh dua kali. Jauh dari zaman kenabian dan jauh dari negerinya. Tidakkah kita khawatir sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ternyata sesuatu yang sudah berubah dari agama yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita yakin semua yang kita dengar, semua yang kita saksikan di tengah kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat kita, semuanya adalah kebenaran? Marilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, untuk menyimpulkan bahwa mustahil. Perjalanan waktu yang sangat panjang, perjalanan negeri yang sangat jauh, semua yang sampai kepada kita sesuai betul 100% dengan apa yang diajarkan, kebenaran diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang di pernah disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mencerna tersebut, timbul sebuah kesimpulan penting. Kita harus mencari kebenaran. Mana sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, mana yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah, di saat kita ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Di sisi lain, banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dari lahirnya sampai wafatnya di tengah komunitas yang memang bukan muslimin? Ya, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu bagaimana, karena hidupnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang bukan kaum muslimin, yang mungkin membenci agama Islam dan menyatakan agama Islam itu agama yang batil. Jawaban ana selalu mengatakan, Alhamdulillah antum peduli kepada mereka. Namun, ana ingatkan, sebenarnya dilarang, lalu kemudian kita lakukan. Dalam surah Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk saling nasihat-menasihati menuju kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil wa tawaasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, semuanya rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran. Dalam rangka kebenaran mereka saling nasihat. Oh, itu salah loh. Yang benarnya begini. Ini ayat-ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkannya, begini para sahabat mengerjakannya, begini Rasul ketika hidup bersama kaum muslimin, begini pengamalannya. Ini adalah indikasi orang-orang yang selamat di akhirat. Saling menasihati kebenaran. Nasihat maksudnya adalah diamalkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar ngomong. Enggak. Menegur saudara-saudaranya agar bertahan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kalian ini benci akan kebenaran itu. Maka selamatkan diri kita daripada sifat tersebut. Sifat yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Telah datang kebenaran anaknya detik-detik pertemuan terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya di saat dia melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh anaknya.
Sampai pertemuan yang paling terakhir pun Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat itu kepada anaknya. Maka ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita tidak menegur, padahal kita tahu anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya, di akhirat kita sebagai seorang ayah telah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk terhadap anak kita. Maka setiap kita tahu mereka melakukan hal yang salah, kita harus menasihati. Harus menasihati. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah telah memberikan kepada kita, di pundak kita tanggung jawab untuk mereka. Dan kita ingin selamat dengan memberikan nasihat. Bukan merubah, enggak. Memberikan nasihat. Soal merubah, tidak merubah, ini urusan dia dengan Rabb-nya. Tapi kewajiban kita kepada Rabb kita adalah ketika salah, sampaikan. Maka kepada orang yang mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanggung jawab kepada kita untuk mendidik, untuk menasihati, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Maka berbeda orang yang di luar kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kita yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, tunaikan tugas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menasihati setiap kesalahan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, tugas tujuannya adalah untuk di akhirat kita sudah tunaikan kewajiban kita yang diembankan Allah di pundak kita. Jadi tak ada kata saya sudah nasihati anak saya berkali-kali, tidak mau saya biarkan saja, Ustaz sudah malas saya ngomong dengan dia, enggak ada. Nasihati terus, bertemu nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Nampak kesalahan, ingatkan terus. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di akhirat di hadapan Allah. Ketika Allah memberikan beban kepada kita atas pertanggungjawaban kita terhadap mereka. Wallahu a'lam. Karena waktu juga yang sudah habis, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan ketahuilah kita dituntut untuk itu. Berilmu tentang apa yang Allah sampaikan, berilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, itu merupakan kewajiban kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah, tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kepada kita untuk mengetahui kebenaran, agar kemudian kita bisa berjalan di atas kebenaran tersebut, agar kemudian di akhirat, di saat dimintai pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi di hadapan Allah untuk mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari wang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja, tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu, apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma naqasat sadaqatu min mal." Harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduha samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita, ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai, di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah-halaqah Quran,

semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya. Maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa, Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,

yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Thaharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,

wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi tiga. Ada yang tahir, suci, tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini ya disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. Ya, para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya. Ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bi tashihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik, hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah, sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya, kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid, bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un, sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya,
baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya, ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah Al-Bahili nama aslinya adalah Sudai Ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra, lafadznya seperti ini, al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya, atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa, dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya, secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah. Ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi, semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fihi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma'a alal amali bima'nahu, dan Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan, dan para ulama lainnya. Baik, berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua,
tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathu an-najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajjisuhu qalla al-ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Kita tahu warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis, karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya. Salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya. Jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga, karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya, ya. Yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik. Salitan yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'a al-mutaghayyira bin najasati
najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma' kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan, kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath, jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah tawal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat
bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan, ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak, contoh air yang di bak yang besar atau di kolam, ya. Air yang banyak tercampur padanya najis dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, ya, tidak merubah, ingat ya, ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah, inilah yang tidak membawa najis. Berarti kalau kurang dari dua kullah, dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai, itu dalil yang mereka pakai, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya, makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah, dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak
selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budho'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi SAW tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insya Allah tentang masalah ini, ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis Qullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal, ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,

0: عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Coba air yang kita peras misalnya dari pisang, dari bambu. Itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya memang tahu ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air masuk ya. Kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecil, apakah satu tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok, Ustaz? Dia ucap, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya, apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau air tetesan, kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian, air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat. Ya, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi, sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur, sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumpul, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita adzan. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Cukup pertanyaan Bapak, Pak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Ya, saya pakai tadi. Ini. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya. Apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kedzaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim karena kedzaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih dan senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan untuk diri kita, senantiasa meneguhkan kita di atas jalan ilmu, jalan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk menempuh kebenaran, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah darinya, mengenal Islam, mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Kita dimudahkan untuk talabul ilmi, dimudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, setelah kita sekian banyak mendengarkan kajian-kajian ilmiah, sekian banyak hal-hal yang kita ketahui yang tadinya kita jahil, tidak memahaminya, sekian banyak petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sudah kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita, apalagi terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan akidah, pembahasan mengenai tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan utama agama Islam, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu merupakan anugerah yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Yang sekali lagi kalau kita renungkan, kenikmatan ini banyak diinginkan oleh manusia tapi mereka tidak mendapat jalan untuk bisa mengetahui sedikit pun darinya, atau sedikit saja dari yang kita ketahui. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengenal manhaj salaf, yang tadinya kita mungkin tersesat, tidak mengetahui akidah yang benar. Waliyadzubillah, mungkin tadinya kita bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, atau minimal durhaka, bergelimang dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengenal kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, punya kemauan untuk memperbaiki keimanan, menyempurnakan akidah dalam diri kita, punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun dengan itu mau tidak mau kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita demikian besarnya, yang kita membalasnya tidak sesuai dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adalah hal yang mesti dibawa oleh setiap muslim, mesti dirasakan oleh mereka. Kalau mau mereka merenungkannya dengan baik, maka mereka akan mendapati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka demikian besarnya. Sementara ungkapan rasa syukur dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang dan sangat sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan tentang satu zikir yang terkenal yang dibaca pada pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, yang demikian besar keutamaannya. Diterangkan oleh para ulama, zikir ini memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat pengakuan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta pengakuan dari hamba akan kurangnya dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut. Yaitu dalam ucapan kita dalam zikir ini, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu, mengakui bagimu akan besarnya limpahan nikmat yang engkau curahkan bagiku, dan aku mengakui akan banyaknya perbuatan dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dua kalimat ini merupakan inti daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan ungkapan dari orang-orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mestinya yang harus kita sering bawa. Perasaan seperti ini harusnya yang sering ada dalam benaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan agama, untuk menempuh jalan yang benar, jalan para salafus saleh. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bagus beragama adalah orang-orang yang merasa cukup mentang-mentang dia sudah ngaji, sudah mendengarkan banyak pengajian, kemudian dia merasa, ah sudahlah, saya tidak butuh lagi untuk membahas masalah akidah karena saya juga sudah pernah belajar tentang tauhid, saya sudah sering menghadiri pengajian-pengajian. Waliyadzbillah, orang yang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang beribadah, sedangkan ibadah itu sendiri adalah mengandung goyatul hub ma'a goyatil dhul, kecintaan yang sempurna yang dibarengi dengan kerendahan diri yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beribadah, meskipun rajinnya bagaimanapun, tapi kalau dia selalu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tidak merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata salah seorang ulama salaf, inna ibadatal mudilla tas'ad. Ibadahnya orang yang selalu menunjuk-nunjukkan, membanggakan amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya sudah baik, atau merasa dirinya tidak butuh kepada agama. Teguran bagi mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadahnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya besar, waliyadubillah, orang yang merasa dirinya sudah cukup. Ini adalah, saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita, dalam nasihat, bahwa ini merupakan sebab utama yang menjadikan dicabutnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hamba. Karena Rasulullah s.a.w. berlindung daripada keburukan dalam doa beliau yang terkenal, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Artinya, kaum muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, artinya seharusnya seseorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia mengharapkan balasan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya dia berusaha untuk selalu merasa kurang. Dia selalu berusaha untuk lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang dia mencurahkan hidupnya sebagian besar untuk urusan-urusan dunia, sementara ilmu hanya diberikan waktu-waktu yang luang kalau ada kesempatan, itu pun disambi dengan pekerjaan yang lain. Setelah itu dia merasa cukup, dia merasa dirinya baik, atau bahkan dia merasa dirinya sudah bisa menempati surga yang paling tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini jelas sesuatu sikap yang tidak wajar Berharap itu boleh dan dianjurkan dalam agama Islam. Tapi kalau pengharapan yang tidak disertai dengan usaha yang maksimal, tentu ini adalah perkara yang tidak benar. Ketika para ulama menggambarkan tentang bagaimanakah orang yang berharap dengan benar, berharap yang sesungguhnya, mereka membawakan contohnya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap setelah apa? Setelah bersungguh-sungguh beriman, berhijrah, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, baru mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti yang sering kita dengar tentang sifatnya para nabi alaihissalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Subhanallah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, taat kepada Allah, ibadahnya sempurna dengan khusyuk yang sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan mereka yad'unana, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, tidak bersandar kepada apa yang mereka lakukan. Nah, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita bahwa apa yang kita curahkan selama ini dalam ilmu itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau kita inginkan kemuliaan, keselamatan dari azab. Kita memang mungkin bisa dikatakan sebagian kita sudah banyak mendengarkan ilmu, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, tapi pertanyakan diri kita, tanyakan kembali dalam diri kita, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Sudah berapa banyak yang kita mencoba diri kita untuk merubah agar bisa mengikuti petunjuk ilmu tersebut? Sekarang sudah berapa banyak di antara kita yang setelah mempelajari tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia mulai mau membaca Al-Qur'an dan berhenti setiap membaca nama Allah atau sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, kemudian berusaha untuk merenungkannya, meresapi maknanya, menjadikannya sebagai penambah dan penyubur keimanannya. Siapa yang sudah mencobanya? Jawabannya jarang. Mayoritas dari kita saat ini hanya sekedar mengatakan, cukuplah, yang penting saya baca Al-Quran, selesai, dan sekedar bisa menyelesaikan cukup, tanpa perlu memikirkan bagaimana merenungkan kandungan artinya. Apakah ayat ini benar-benar sudah meresap dalam jiwa saya supaya nanti bisa meningkatkan keimananku, bisa merubah kekurangan-kekurangan dalam diriku? Kita tidak sadar mungkin ada di antara kita yang termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Atau teguran dari sahabat yang

wal ikhwatu fillah, bahwa saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf, berarti kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal petunjuk yang benar dalam semua masalah agama, apalagi masalah-masalah akidah, keyakinan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terbentang lebar seluas-luasnya di hadapan kita. Harusnya kita yang paling memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang ahlul bid'ah tidak mengenal bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah yang benar, bagaimana bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan cinta yang benar kepada Allah, karena mereka jauh dari petunjuknya. Maka seharusnya orang yang diberi hidayah untuk menempuh manhaj salaf, jangan lagi terlalu memberi udzur untuk dirinya, memberikan alasan untuk dirinya dengan mengatakan, sudahlah, yang penting saya kan sekedar mengikuti kajian, yang penting saya kan sudah berusaha untuk mendengarkan, adapun kalau kekurangan-kekurangannya maka insya Allah nanti akan tertutupi dengan sendirinya. Ini udzur yang tidak benar, ini tipu daya dari syaitan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini kita sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau para ulama salaf saja mengatakan, lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan latamannaitul maut. Kalau aku mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima dariku satu salat saja, satu sujud saja, maka aku akan mengangan-angankan kematian saat ini juga. Jadi siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin dirinya saat ini keimanannya sudah benar, tauhidnya sudah sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau saat ini dia meninggal, dia sudah bisa menyelamatkan dirinya? Berapa banyak pelajaran tentang keimanan yang belum kita terapkan dalam diri kita? Taib, masalah thalabul ilmi yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama, yang kita ketahui para ulama salaf benar-benar menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Apakah kita sudah bisa mengikuti mereka dalam masalah ini? Kita mau meluangkan waktu kita sebagian besar untuk ilmu, memahaminya, mendengarkannya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam diri kita? Jawabannya, kita akan malu. Selama ini kita memberikan ilmu, waktu kita untuk ilmu sekedar waktu luang saja, dan kalau ada kesempatan saja. Padahal kata para ulama salaf, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mencurahkan baginya semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau orang yang memberikan hanya sekedar waktu luangnya untuk ilmu, apa yang akan didapatkannya? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau masing-masing kita ditanya atau punya urusan dalam masalah urusan duniawi, dia akan mencurahkan semua waktunya. Dia akan berusaha bertanya ke sana kemari, berusaha belajar, mencari di internet jawabannya. Kalau ada yang berhubungan dengan masalah kesehatannya, dia akan berusaha untuk menelpon semua orang yang dikenalnya, datang konsultasi ke dokter, dan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk urusan-urusan dunia, untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah dunia yang dihadapinya. Kalau ada orang yang ingin bertemu seseorang yang kebetulan dia punya kepentingan urusan bisnis atau yang lainnya, kalau rumahnya tidak diketahui, dia akan bertanya. Dia akan rela pergi di sana meskipun tersesat, masuk gang, keluar, cari rumah orang tersebut, karena ada urusan duniawi yang ingin diselesaikannya. Mengapa untuk jalan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak perlakukan seperti itu? Kita hanya berikan waktu yang seadanya dari kehidupan kita. Ini jelas tidak wajar. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah tauhid dan amalan soleh, keimanan yang benar. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jalan menuju Allah. Ilmu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki diri, memperbaiki keimanan adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau para ulama menggambarkan ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman sekedar bertahan untuk urusan duniawi, badan kita yang bisa bertahan. Tapi ilmu adalah hubungannya dengan iman kita, lurusnya jalan yang kita tempuh agar nanti bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: yang mana ini adalah perkara yang diharap-harapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah seharusnya sesuatu yang paling dijaga dan dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan sedikit pun selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang akan mempertemukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dapati mengapa para ulama menggambarkan bahwasanya kebutuhan ilmu itu demikian besar, sebagaimana atsar yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebutkan dalam nasihat-nasihat tentang keutamaan ilmu. Ucapan beliau, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari paling sekali atau dua kali untuk bertahan hidup, tetapi ilmu dibutuhkan dalam sehari sesuai dengan tarikan nafas manusia. Semakna dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam, la budda lahum minha. Ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu." Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara darurat, kebutuhan pokok, kebutuhan paling primer bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan mereka tidak bisa lepas daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan alam, ruh bagi alam semesta dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta ini. Ini ungkapan para ulama yang menggambarkan kepada kita harusnya orang yang beriman itu tidak tenang hidupnya kalau luput dari, lepas dari ilmu sesaat pun. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan beriman dengan benar sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dunia, bahkan berlebihan dalam mencarinya, sementara untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhiratnya dia mencukupkan diri dengan waktu luang atau waktu yang seadanya, kemudian juga setelah dipelajarinya tidak berusaha untuk diterapkan dalam dirinya, kemudian setelah itu dia mengharapkan apa ini angan-angan yang tinggi, menggantungkan angan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian keadaannya iman? Saya sudah sering mengulangi nasihat dalam kajian kita, ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli." Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati, yang dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan manusia. Itulah keimanan. Oleh karena itu, ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk jangan terlena dengan sekedar mengaku sebagai seorang salafi, pengikut manhaj salaf, tapi kemudian akhlak dan tingkah laku mereka tidak kita ikuti. Kemudian upaya untuk memperbaiki diri dengan ilmu kita tidak pernah pikirkan atau jarang kita pikirkan dalam diri kita. Bukan lagi saatnya seorang yang telah diberikan pemahaman terhadap manhaj salaf untuk bermanja-manja atau untuk bersantai-santai dalam hidupnya. Apa ini dengan berpikiran seperti pikirannya orang-orang awam yang dia hanya sekedar mencukupkan diri dengan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya. Sekedar dia mengenal agama Islam secara umum, kemudian dalam masalah ibadah dia kerjakan sekedar rutinitas saja, tanpa dia memikirkan bagaimana saya kok sekarang sudah mengenal iman yang benar tapi belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya kok sampai saat ini belum merasakan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok dalam diri saya. Kenapa ilmu itu belum bisa mengarahkan kebaikan dalam diriku, belum bisa menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku? Ini semuanya harus dipikirkan. Karena para ulama menjelaskan tanda-tanda kelemahan iman diantaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah belum merasakan nikmat. Dia masih merasakan ibadah sebagai sesuatu beban. Kecintaannya kepada dunia, ambisinya mengejar dunia secara berlebihan masih besar dalam dirinya. Ini yang banyak dirasakan oleh orang, tapi mereka menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik karena perbuatan maksiat yang kerusakan yang telah mendominasi dalam hati seseorang menjadikan dia hatinya mati dan terkunci. sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak bermanfaat lagi, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tanda-tanda kelemahan iman apapun yang dirasakannya sudah tidak berpengaruh lagi dan tidak mempengaruhi dirinya lagi. Ini keadaannya orang-orang munafik. Keadaannya orang-orang kafir yang disebutkan dalam dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang ahli kitab, karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka terkunci mati. Orang yang telah terkunci mati hatinya sebagaimana badan manusia sebagaimana badan manusia yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu biar dicubit, bahkan mungkin diiris-iris, kalau lumpuhnya sudah parah maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Padahal dia jelas kalau normal badannya dia akan merasakan sakit. Maka begitu pula keadaan hati manusia, kalau sudah terlanjur, tertutup, terkunci mati, maksiat apapun, kerusakan apapun yang oleh orang normal hatinya atau sehat hatinya dirasakan sakit, maka dia tidak terpengaruh apa-apa lagi baginya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah rasa sakit itu akan memberikan tidaklah luka itu akan menyakiti mayat. Tidaklah luka itu, meskipun luka yang parah, akan memberikan rasa sakit kepada orang yang telah menjadi mayat, karena tubuhnya telah mati sehingga tidak bisa merasakan pengaruh dari maksiat, pengaruh daripada dosa. Ketika dia berbuat maksiat maka santai-santai saja, meninggalkan ilmu, tidak merasa berat atau tidak merasa tersiksa, karena tidak ada kebaikan atau tanda-tanda kehidupan dalam dirinya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang penyair mengatakan akibat dari kebodohan atau berpaling dari ilmu adalah kebinasaan, sebagaimana ucapan penyair yang juga sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati terlebih dahulu apa ini dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu orang tersebut telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Maka inilah sesuatu hal yang harusnya kita renungkan dalam diri kita, bahwa ilmu itu demikian tinggi nilainya. Ilmu itu difahami kemudian berusaha untuk diamalkan. Harus kita bertekad untuk merubah diri kita. Harus kita mulai memikirkan bagaimana ilmu yang saya pelajari, saya terapkan sedikit demi sedikit. Saya berusaha untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengamalkan ilmu, agar ilmu ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa sehingga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tipu daya syaitan adalah memberikan atau membisikkan kepada manusia untuk merasa cukup, merasa sombong atau merasa telah besar, merasa senior dalam agama, sehingga dengan itu dia akan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut hidayah dari dirinya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwatal Islam, para pendengar radio Raja rahimakumullah, kesungguhan kita perlu ditingkatkan lagi. Perlu kita buktikan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kesungguhan kita dalam talabul ilmi, keseriusan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami petunjuknya serta mengamalkannya dalam diri kita, ini merupakan sebab akan disempurnakannya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami beri hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allaka subhanahul hidayata bil jihad, fa'akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya sesuai dengan kesungguhan perjuangan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Kalau kita merasakan belum merasakan kalau kita mendapati diri kita belum merasakan kenikmatan dengan iman, masih banyak kekurangan-kekurangan padahal sudah kita belajar, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi yang seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi orang yang beriman, maka jawabannya kita perlu mengoreksi keseriusan dan kesungguhan kita. Allah belum memberikan buah ilmu kepada kita karena kesungguhan kita belum maksimal. Upaya kita untuk benar-benar menjadikan ilmu sebagai panutan, sebagai hal yang kita jadikan prioritas utama dalam hidup kita, ini belum terlihat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama saja, la yunalul ilmu birohatil jismi, ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Tidak akan didapatkan kalau sekedar mendengar, iya mungkin, tapi untuk ilmu itu bisa merubah diri kita, membawa ketenangan dalam hidup kita, apalagi bisa menjadikan kita mudah untuk mencapai apa ini, menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, ini butuh benar-benar kesungguhan yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada manusia, sempurnakan hidayah dalam dirinya sesuai dengan kesungguhan manusia itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sa'adatu la yunalu illa ala jisrin minat ta'ab wal masyakoh. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan melewati jembatan kepayahan dan kesungguhan. Harus ada kesungguhan, harus ada upaya untuk menjadikan apa ini keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada ilmu dan amal sebagai perkara yang paling kita pentingkan dalam hidup kita. Kalau kita cuma setengah-setengah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita pun tidak akan bisa mencapai kemuliaan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para ulama salaf yang menjadikan agama ini sebagai tujuan utama mereka, sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ra'su malil mu'min dinuhu haithuma zala zala ma'ahu la yukhallifuhu firrihal wa la ya'taminu alaihi rijal. Modal utama seorang mukmin adalah agamanya, kemanapun dia pergi dia akan selalu membawa agamanya. Hartanya akan ditinggalkan, tapi agamanya akan selalu dibawa dan dijaganya. La yukhallifuhu firrihal, dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya dalam semua perjalanannya. Wala ya'taminu alaihi rijal, dan dia tidak pernah merasa aman untuk menitipkan agamanya ini kepada seorang pun. Inilah gambaran orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama salaf, karena mereka mengetahui kedudukan agama yang demikian tinggi, maka kesungguhan mereka dalam thalabul ilmi pun juga demikian besar. Kesungguhan mereka dalam mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, memahami dan mengamalkannya pun demikian besar. Maka wajar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah yang demikian agung kepada mereka. Maka ini semua menjadi peringatan bagi kita, ilmu yang sekian banyak sudah kita pelajari, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah telah kita pelajari, maha sempurnanya kekuasaan Allah, maha sempurnanya kekuatannya, yang seharusnya ini menjadikan kita benar-benar bersandar dan bertawakal kepadanya. Tidak takut siapapun yang akan meninggalkan kita, yang jelas kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha perkasa. Tidak merasa khawatir bagaimanapun orang berusaha memusuhi kita dan mengancam dengan hal-hal yang menakutkan bagi kita. Kita tidak takut selama kita berpegang teguh dengan agamanya, selama kita berpegang teguh dan bersandar kepada zat yang maha sempurna kekuasaan dan keperkasaannya. Kita telah belajar tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Raqib yang berarti maha mengawasi, Asy-Syahid yang berarti maha mempersaksikan. Harusnya ini merubah hati kita untuk selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan sendirian atau di hadapan orang lain. Karena kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi semua perbuatan, semua perbuatan hambanya. Ini kita berusaha terapkan dalam diri kita. Waktu kita ingin berbuat maksiat dalam keadaan sendiri, kita ingat Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha melihat perbuatan saya. Hadirkan makna ini dalam diri kita. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Sewaktu kita melakukan pekerjaan yang haram misalnya, yang sudah kita ketahui keharamannya, tapi kita merasa berat untuk meninggalkannya karena kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, bagaimana saya mencari rezeki? Subhanallah, ini pikiran picis yang orang yang beriman harusnya ingat pada saat ini. Allah adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala waliyul mu'minin, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Hadirkan dalam diri kita makna ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Hadirkan dalam diri kita nama Allah Al-Fattah, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Al-Fattah, Maha membuka pintu-pintu kebaikan. Limpahkanlah kebaikan bagi diriku, mudahkanlah aku untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini semua cara mengamalkan ilmu. Inilah cara menundukkan hawa nafsu. Inilah cara menenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengan ini akan menyempurnakan dan menambah keimanan kita. Nah, ini yang saat ini jarang kita berusaha untuk terapkan dalam diri kita, sehingga ilmu tidak terbatas atau tidak melewati batasan sekedar wawasan atau pengetahuan dalam diri kita, hanya menjadi teori. Tapi untuk prakteknya kita masih ragu-ragu, setengah-setengah. Nah, bagaimana Allah bisa menyempurnakan petunjuknya dalam diri kita kalau kesungguhan kita juga masih setengah-setengah? Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga belum penuh. Ingat sekali lagi, hidayah dari Allah tergantung kesungguhan manusia. Yakinlah, setelah kita mendapatkan janji dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Harusnya orang yang beriman benar-benar mengamalkan apa yang dipahaminya dan meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terbukti kalau dia sungguh-sungguh. Tetapi kalau kesungguhannya juga setengah-setengah, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang kesungguhannya juga tidak sepenuhnya dalam mencari kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ayuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, kita membutuhkan upaya untuk selalu memaksa diri kita dalam bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan ujian-ujian keimanan. Kita akan mendapati cobaan-cobaan yang berat dalam hidup kita. Disitulah akan diuji apakah kita menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utama kita, atau kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran kita dan tempat kembali kita satu-satunya. Allah menggambarkan orang-orang yang menjadi budak hawa nafsu sebagai penyembah hawa nafsu dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sembahannya, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu? Penyembah hawa nafsu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang emas atau uang perak, hamba dunia, yang mereka menjadikan segala sesuatu yang memenuhi kepentingan hawa nafsunya atau duniawinya sebagai prioritas utama. Mereka usahakan dengan sungguh-sungguh mencurahkan segenap yang mereka miliki, tapi untuk agamanya, untuk kebaikannya, mereka hanya memberikan yang seadanya, tidak diperhatikan, tidak diberikan prioritas yang utama, sehingga akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk dijauhkan dari kemuliaan dan kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama ini. Maka muliakanlah diri kita dan balaslah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balaslah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan benar-benar memanfaatkan hidayah ini, karena semua yang kita lakukan, yang kita usahakan kebaikan dalam diri kita adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk memudahkan kita untuk menyempurnakan, meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini sebagai sekedar peringatan bagi kita-kita semua yang alhamdulillah telah diberikan sekian banyak nikmat dengan bisa mengkaji ilmu, bisa mempelajari hal-hal yang kemungkinan besar bagi orang-orang yang jauh dari manhaj ini sedikit pun darinya mungkin mereka tidak bisa rasakan. Kenikmatan ilmu, kenikmatan iman jauh dari mereka karena mereka tidak faham petunjuk yang benar. Alhamdulillah kita bersyukur, yang harusnya kita wujudkan syukur ini dengan semakin bersungguh-sungguh memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam diri kita, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya sendiri. afwan kalau ada yang kurang berkenaan atau ada kata-kata yang kasar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan sekali lagi, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas konten nasihat yang sangat berharga di pagi hari ini.

0: pagi hari ini. Dan untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Nah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya perkara yang menghambat seseorang

0: dari sesuatu yang haram. Lalu apakah perkara lainnya yang terjadi yang dialami oleh seseorang apabila dia bekerja di tempat yang halal, akan tetapi keadaannya tetap sama seperti orang yang bekerja di tempat yang haram? Mohon memberikan nasihatnya, silakan Ustaz.
1: Iya, tentu saja secara umum ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi hidayah darinya. Jadi semua perbuatan maksiat itu menjadi sebab terhalangi sempurnanya hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Karena kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya akibat dari perbuatan maksiat itu akan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ya, menjadikan dalam hati manusia itu diberikan titik hitam. Maka semakin banyak maksiat, semakin banyak pula titik hitam yang menutupi hatinya, sehingga iman, kebaikan itu sulit menetap dalam hati orang yang demikian keadaannya, atau tidak bisa maksimal hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya, yang jelas semakin besar perbuatan maksiat, semakin besar pula semakin besar pula menjadi penghalang manusia untuk menerima kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau maksiat tersebut didukung dengan sikap-sikap yang semakin membesarkannya, seperti meremehkannya, tidak memperdulikannya, atau tidak merasanya besar. Karena kata para ulama, di antara sebab yang menjadikan maksiat tersebut dosa kecil menjadi dosa besar adalah meremehkannya. Sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal munafiqa yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bi hakadha. Orang munafik atau orang yang rusak imannya itu memandang dosa-dosanya cuma seperti seekor lalat, diremehkan, yang lewat di hadapannya kemudian ditepis dengan sepele. Ini menjadikan dosa semakin besar, menjadikan orang semakin tidak memandangnya sebagai sesuatu yang membinasakan, sehingga dia akan terus mengulanginya, yang ini akan menjadikan semakin besar keburukan dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sikap seseorang dalam menghadapi maksiat juga ini sangat menentukan. Perbuatan maksiat kalau dia sikapi dengan takut, selalu istighfar kepada Allah, selalu merasa berdosa, ini lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada fatwa atau penjelasan dari orang yang kita mintai jawaban kepadanya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, itu lebih bagus kalau diterangkan oleh ustaz tersebut bahwasanya perbuatan ini adalah dosa yang harusnya kita istighfar kepada Allah. Setelah kita melakukan pun kita minta ampun kepada Allah agar tidak kena akibat buruknya, atau agar dimudahkan meninggalkan perbuatan tersebut, daripada keterangan orang yang mengatakan ini tidak mengapa, ini terpaksa, boleh dilakukan, sehingga orang akan meremehkan perbuatan dosa tersebut dan cenderung tidak memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan diri darinya. Maka oleh karena itu, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan, bahwa sikap kita dalam menyikapi dosa itu sangat menentukan sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk diberikan hidayah dan kekuatan agar bisa meninggalkan dosa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuninya karena kita menyikapinya dengan ketakutan dan merasakan dosa tersebut sebagai satu kebinasaan, yang dengan itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz, dengan Ummu Umar di Depok. Silakan Ummu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika seseorang yang telah mencintai Allah, dia akan melupakan kehidupan dunianya Ustaz, seperti berbuat baik untuk dirinya dan orang lain? Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ummu Umar. Silakan Ustaz.
1: Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah orang yang telah mencintai Allah dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh akan melupakan kehidupan dunianya seperti berbuat baik untuk dirinya? Maka jawabannya, ini jelas tidak mungkin. Dia berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas dalam kecintaannya, ketika dia melakukan urusan dunia pun dengan mudah dia niatkan untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Innilah ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati." Aku benar-benar mengharapkan pahala dari Allah ketika aku sedang tidur sebagaimana ketika aku sedang bangun melaksanakan ibadah. Jadi tidak akan terjadi orang yang telah cinta kepada Allah itu melupakan kepentingan dunianya karena Allah mewajibkan bagi dia untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunianya, selama dia tidak berlebihan mencintai dunia, selama dia tidak melalaikannya dari perkara yang lebih penting, dari yaitu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari nafkah, dia tahu Allah perintahkan, maka dia akan mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ketika kalaupun misalnya Allah menakdirkan dia diberikan kelebihan rezeki, maka dia tidak memprotes takdir tersebut, bahkan dia berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Berinfak di jalan Allah membuat dia tidak lalai. Maka orang yang didominasi hatinya dengan kecintaan kepada Allah itu akan menjadikan urusan-urusan dunianya pun terarah dengan kebaikan. Diberikan kekayaan, dia akan manfaatkan kekayaannya untuk sebaik-baiknya. Diberikan kelebihan-kelebihan, maka dia akan bersyukur kepada Allah kemudian mengarahkannya untuk kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang dijadikan dunia kecintaan utamanya, maka urusannya semua akan rusak. Urusan agama pun dijadikan tujuan untuk mencari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi pernah bersabda, Man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a 'alaihi amrahu wa atathu dunya wa hiya anhu ragimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan selalu kecukupan dalam dirinya, kemudian Allah selalu menghimpun, memperbaiki semua urusannya, dan ketika dunia datang ke di hadapannya, maka dia menganggap dunia itu adalah rendah. Artinya tidak menjadi sesuatu yang masuk dalam hatinya. Dunia di tangannya tapi akhirat di hatinya. Ini benar-benar bisa dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintainya, melebihi yang lainnya. Sedangkan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, Allah akan jadikan dia selalu merasa berkurang karena ambisinya tidak pernah akan terpenuhi untuk mengejar dunia. Kemudian Allah akan cerai-beraikan urusannya, semua urusannya dipersulit. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan dari perkara dunia kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan didapatkannya. Maka ini menggambarkan kepada kita orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbimbing hidupnya dalam merasakan urusan-urusan dunianya, apalagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agamanya. Nah,
0: Namset. Baik, kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kalau mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini, tergugah untuk ingin memperbaiki, Ustaz, ada semangat. Tapi setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, banyak sekali hal-hal yang memalingkan dari untuk perbaikan gitu. Baik dari luar, mungkin dari dalam rumah juga gitu, tidak kondusif untuk memperbaiki hal ini. Bagaimana Ustaz untuk selalu kokoh gitu untuk niat perbaikan itu tetap bisa gitu, mampu walaupun memang banyak kerintangan gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Sekurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, dan silakan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Tentu saja yang mestinya kita usahakan dalam diri kita adalah memperbanyak sebab-sebab untuk selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah banyak berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menetapkan hidayah dalam diri kita, dialah yang maha menguasai hati kita dan mampu selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Setelah itu kita menyadari bahwa dengan kenyataan yang ditanyakan tadi, seperti kondisi yang ditanyakan, ini dialami oleh kebanyakan orang. Nasihat cuma sebentar, paling-paling 1 jam paling lama. Sementara godaan di luar berjam-jam kita rasakan. Maka ini seharusnya menjadikan seorang muslim berpikir. Dia bersungguh-sungguh saya mencurahkan waktunya untuk belajar, memperbaiki diri. Masih lebih banyak godaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang setengah-setengah? Waliyadzubillah, orang-orang yang kemudian setengah-setengah, yang dengan sebab itu mungkin dia malah tidak memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran bagi kita. Maka yang kita harus lakukan, mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan hal-hal yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan kita, dalam rumah tangga kita. Kalau lingkungan kita mungkin tidak mampu, minimal dalam rumah tangga kita sewaktu kita masuk rumah, kita dapatkan suasana yang lebih kondusif untuk mengingatkan kita kepada keimanan. Waktu kita mungkin banyak juga kita habiskan di pekerjaan kita, maka kita harus rela untuk berusaha mengarahkan atau mengkondisikan pekerjaan kita kalau kita mampu dengan hal-hal kebaikan. Kalau tidak mampu, cari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita untuk mempertahankan keimanan. Ingat kata Hasan Al-Basri tadi, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Ini yang menjadi prioritas utama. Jangan agamanya yang harus ikut sehingga menjadi korban. Tetapi harusnya seorang mukmin kalau dapat bencana, seperti kata para ulama, qaddim malak wa dunyaka. Dahulukan agamamu, korbankan agamamu, dahulukan hartamu dan duniamu, pertahankan agamamu. Jadi jangan dipaksa-paksa agama itu supaya dikorbankan, dipotong sedikit demi sedikit, maka akhirnya akan hancur karena mempertahankan dunia kita. Maka kondisi ini mengharuskan kita mau tidak mau, minimal rumah tangga kita, kita berusaha perbaiki. Kita hidupkan suasana, nasihati anggota keluarga kita, suami atau istri saling menasihati anak-anaknya. Kurangi hal-hal yang berupa maksiat atau sebab-sebab yang membawa kepadanya di dalam rumah kita. Karena kita ingin masuk rumah dalam kondisi mengingatkan kita kepada keimanan, supaya semangat. Jangan sampai sebagian besar kondisi yang kita alami menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Kemudian dalam sewaktu kita sedang melakukan kegiatan tersebut, jauh dari ingat Allah, tiba-tiba nyawa kita dicabut. Na'udzubillahi min dzalik, maka kita mati dalam keadaan buruk, waliyadzubillah. Ini harus kita usahakan. Kondisikan rumah kita, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita mau SMS-an atau telepon, teleponlah orang-orang yang bisa memberi nasihat di antara teman-teman kita, ikhwan atau akhwat, untuk saling menasihati dalam kebaikan. Waktu kita merasakan iman kita lemah, kita putar kembali ceramah yang bermanfaat atau minta nasihat kepada orang-orang yang kita percaya. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan dalam diri kita, karena kita ingat, kalau kita sudah mengakui kebanyakan waktu yang kita hadapi banyak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita ingat bagaimana kalau sedang kita lalai kemudian nyawa kita dicabut. Bagaimana kalau waktu kita menghadapi hal-hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah kemudian ajal kita dijemput. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih mengusahakan hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah,
0: Ustaz. Masihkah ada waktu, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz?
1: Oh, masih ada satu lagi.
0: Nah, Ustaz. Baik, satu pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan, Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya mau menanyakan ini. Kalau ada orang satu pengajian yang bilang saya bermanhaj salaf, sedangkan roja itu beda dengan kita, dia salafi. Itu perbedaannya apa, Ustaz, dengan pemahaman dia yang seperti itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
1: Ustaz. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, baik itu bodoh karena tidak pernah belajar ilmu, atau bodoh karena tertutup pemikirannya, mungkin dia sudah belajar tapi karena fanatik yang berlebihan, sehingga dia tidak mengetahui pemahaman yang benar. Orang yang mengetahui, dan saya tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la uzaki alallahi ahadan, yang mengetahui radio roja, kemudian pengajian-pengajian yang dibawakan kepadanya, ustaz-ustaz yang mengisi kajian, bahkan para ulama yang mengisi kajian padanya, tidak akan mungkin dia akan mengatakan atau meragukan manhaj yang ada pada radio ini dengan segala kekurangan yang ada padanya. Dalam artian, kita tidak akan mengatakan semua orang itu sempurna, apalagi dalam kebaikannya. Tapi orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang fanatik berlebihan, yang mungkin mereka pernah belajar tapi belajar dari ulama-ulama yang masih di bawah ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi, yang alhamdulillah kita ketemui mereka, tidak kita dapati mereka mudah mencap seperti itu, apalagi orang-orang yang kita ketahui di atas manhaj salaf dan terbukti kajian-kajian yang mereka adakan di atas manhaj salaf. Mungkin mereka pernah belajar tapi belajar rata-rata dari muridnya para ulama, kemudian membanggakan syekhnya secara berlebihan dan menganggap dirinya lah, merekalah yang salafi atau yang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Bahkan ada di antara orang-orang bodoh ini yang mengatakan cuma pondoknya dan pondok dari syekhnya yang manhajnya salaf. Subhanallah. Sampai begitu mereka mengatakan. Jadi syekhnya ini pernah belajar di guru-guru pernah belajar dulunya misalnya di Saudi, gurunya yang di Saudi pun dikatakan bukan ulama lagi atau bukan manhaj salaf lagi. Dia katakan bukan ulama salafi lagi karena menurut dia ada penyimpangannya. Ini adalah sikap sombong yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sikap seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang cenderung mudah menganggap bid'ah orang lain tanpa ada dalil, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sikap bodoh seperti ini yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang memahami manhaj salaf dengan baik. Nah,
0: Ustaz, mungkin sedikit dijelaskan tentang makna manhaj salaf dengan salafi, Ustaz.
1: Oh iya, sudah. Nah, jadi manhaj salaf dengan salafi, sudah kita ketahui manhaj salaf itu adalah pemahaman, metode pemahaman dan pengamalan agama yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itulah yang dijamin dalam Al-Quran. Manhaj ini salah satunya yang benar, yang dijamin kebenarannya dan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah menjamin memberikan keridhoannya kepada pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Makanya mereka dipuji dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia dalam agamanya, pemahaman dan pengamalannya adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka yaitu para murid-muridnya selanjutnya. Jadi ini yang dijamin kebaikannya. Inilah yang namanya manhaj salaf, pemahaman yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang menisbahkan diri ingin mengikuti manhaj salaf, itu mereka dinamakan sebagai salafi atau pengikut manhaj salaf. Jadi ye di sini salafi pada nisbah, i atau ye di sini itu adalah nisbah, menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada manhaj. Ini artinya berusaha mengikutinya dalam ilmu dan amal. Nah, namanya orang mengaku, ada yang diterima pengakuannya, ada yang tidak. Ada yang mungkin jujur dalam pengakuannya tapi dalam sebagian sikapnya salah, seperti orang yang tadi yang terlalu keras dalam menilai atau mudah mengeluarkan orang dari pemahaman salaf misalnya. Jadi salafi itu tidak terjamin mesti benar semua, adapun manhaj salaf mesti terjamin. Salafi akan terjamin dan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kesungguhan mereka dalam mengikuti manhaj salaf, dan semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dalam ilmu dan amal.
0: Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas segala jawaban dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada yang ingin untuk disampaikan kepada pendengar semua. Silakan, Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Jam 6. Jadi sebagai penutup, sekali lagi anjuran kepada ikhwah sekalian, hafizakumullah, bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj ilmu dan amal. Bersungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dari agama ini sesuai dengan kesungguhan kita. Kalau kita masih merasakan diri kita kurang, ibadah kita kurang khusyuk, banyak masalah-masalah yang kita hadapi sulit kita pecahkan, maka ketahuilah itu adalah karena kurangnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara sebab utama adalah karena kita kurang menunjukkan kesungguhan kita di hadapannya dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesungguhan kita perlu lebih ditingkatkan lagi, dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan bimbingan agar bisa memahami dan mengamalkan agamanya dengan baik perlu ditingkatkan lagi. Maka demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya.
0: Nah, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallahu khairan atas kesempatan di pagi hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya setelah ini kita akan putus hubungan dengan Allah, Ustaz. Dan setelah kita akan ketemu lagi pada pekan yang akan datang pada pertemuan berikutnya, Ustaz. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusabbihu

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza waqa'ati waqi'ah.

atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup, yang telah terkunci. Dari hati yang tertutup, karena hati itu berpenyakit, lalai dari mengingat Allah, dibiarkan oleh pelakunya, oleh pemiliknya, hati mereka yang telah penyakit yang telah tidak berusaha untuk ditumbuhkan. Bagaimana hati itu selalu mengingat Allah, selalu gembira ketika berzikir kepada Allah, karena ini dia tidak lakukan, maka penyakitnya sedikit demi sedikit akan terus bertambah, semakin parah, lama-kelamaan menutupi semua hatinya. Perhatikan orang-orang munafik disebutkan di dalam ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bertambah parah penyakit mereka. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, hati yang lalai ini sumber segala keburukan. Ya, sumber yang menjadikan manusia terhalang dari semua kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada manusia, siapa yang hatinya lalai, tidak mengingat Allah sehingga dia lebih mengingat perkara-perkara yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia juga tidak bisa mengingat kebaikan dirinya, tidak memperhatikan kemaslahatan hidupnya, lupa kepada tujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr ayat ke-19. Akibat dari lalai mengingat Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu berbuat, kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Masya Allah, dibalasnya lalai mengingat Allah, dibalasnya dengan balasan yang paling buruk. Manusia ini lupa kepada dirinya sendiri, lupa tujuan hidupnya, lupa arah hidupnya yang baik. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang rusak imannya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari ayat ini, ya, di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Beliau berkata, ta'ammal hadhil ayata tajid tahtaha ma'nan faridan azima. Coba perhatikan dan renungan ayat ini, kamu akan dapati di dalamnya satu makna yang sangat indah dan agung. Wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dzatahu wa nafsahu. Yaitu barang siapa yang lupa kepada Rabbnya, lalai dari mengingat Rabbnya, maka Allah jadikan dia lalai terhadap dirinya sendiri, terhadap kebaikan dirinya sendiri. Falam ya'rif haqiqatahu wala masalihahu. Maka hamba ini kemudian tidak mengenal hakikat kebaikan dirinya, kemaslahatan-kemaslahatan baginya. Bal nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi.
Bahkan hamba ini kemudian lalai atau lupa terhadap kebaikan dan keberuntungan dirinya untuk dunia dan akhiratnya. Fasara mu'attalan muhmalan bimanzilatil an'amis sa'ibati. Maka jadilah dia seperti makhluk yang tidak diperdulikan, tidak diurus, seperti kedudukannya hewan-hewan ternak. Barubbama kanatil an'amu akhbara bimasalihiha minhu. Bahkan bisa jadi justru hewan-hewan ternak itu lebih paham tentang kemaslahatan dan kebaikan untuk diri mereka sendiri dibandingkan hamba yang seperti ini keadaannya. Ya, jadi ini merupakan balasan akibat dari kelalaian hamba dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakna dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat ke-28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu adzaba ahwana am. Dan janganlah kamu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mentaati atau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya, dan jadilah urusannya semua rusak, semua buruk, keadaannya semua buruk. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ini ternyata merupakan satu permasalahan paling besar dalam hidup kita. Ya, sekarang orang yang telah mengenal Islam, kemudian tentu dalam Islam dia beriman, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasul-Rasul yang Allah utus, kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kita punya keimanan secara umum sebagai seorang Muslim. Tapi kita mendapati diri kita, ya, dalam masalah keimanan ini sering imannya turun, sehingga kita lalai dengan urusan dunia kita. Akibatnya sholat kita pun kita lakukan seadanya saja, ya, jauh dari khusyuk, apalagi berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan sering kita lalai dari mempersiapkan diri secara umum untuk akhirat kita, padahal kita tahu kematian itu bisa datang kapan saja. Padahal kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin meninggal dunia secara mendadak dalam keadaan mungkin dia belum bertobat, belum memperbaiki dirinya. Sekarang permasalahannya kesadaran untuk memperbaiki diri ini, kesadaran untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dominan di hati kita keinginan untuk memperbaiki diri, berislam dengan benar, memperbaiki iman, tentu termasuk memperbaiki ibadah. Keinginan seperti ini, kesadaran seperti ini, bagaimana cara kita tumbuhkan? Jawabannya, ini adalah buah dari selalu mengingat Allah, menghilangkan kelalaian hati. Ini adalah penyakit terbesar yang menghalangi kita untuk selalu ingat, selalu sadar, selalu semangat, selalu berusaha untuk hijrah, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Ingat, Allah berfirman di ayat tadi apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Akibatnya apa? Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri.
orang yang lalai dengan dia.

hatinya, tidak perhatian terhadap hidupnya, orang yang hidup di dunia seolah-olah dia tidak akan mati, banyak dosanya, tidak pernah berpikir untuk bertobat. Usianya terus bertambah, tapi tidak ada kesadaran bahwa sebentar lagi dia akan dipanggil menghadap Allah, lalai kepada akhiratnya. Padahal secara asal dia mengaku mukmin, mengaku orang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah akibat dari lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Yakni Allah berpaling, tidak memudahkan mereka petunjuk untuk selalu ingat kepada kebaikan. Nah, inilah manfaatnya selalu berzikir kepada Allah. Menghilang

Al-Baqarah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Balasan dari jenis perbuatan. Fadhkuruni, maka kalian hendaknya selalu berzikir kepadaku, selalu mengingatku. Washkuruli, dan selalu bersyukur kepadaku, bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, janganlah kalian ingkar. Sekarang berzikir kepada Allah, apa yang dimaksud dengan berzikir yang seperti ini keutamaannya? Inilah yang juga kadang-kadang orang salah dan keliru memahami. Berzikir itu bisa kita artikan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melafadzkan zikir-zikir yang disyariatkan, iya kan, dalam Islam. Zikir-zikir banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, apalagi la haula wala quwata illa billah. Banyak kan? Belum zikir-zikir yang panjang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu berzikir namanya, menyebut nama Allah. Tapi berzikir juga itu artinya adalah mengingat. Secara bahasa bisa menyebut, bisa mengingat. Dan dua-duanya yang dimaksud dengan ayat ini, dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita berzikir kepada Allah. Jadi berzikir itu ada yang dilafadzkan secara lisan dan mengingat Allah dengan hatinya, yaitu merenungkan kandungan dari makna zikir tadi. Inilah zikir yang benar yang akan menghilangkan kelalaian hati. Bayangkan berzikir kepada Allah itu disebutkan keutamaannya di dalam hadis yang sahih, hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a 'abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku benar-benar bersama hambaku ketika hambaku ini mengingatku, mengingat dengan hatinya, dan ketika lisannya bergerak memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya. Antum tahu arti aku bersama hambaku di sini adalah al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan yang khusus. Maksudnya di sini Allah menjamin orang yang berzikir kepada Allah, lisannya menyebut, memuji, membesarkan Allah, mensucikan Allah, hatinya mengingat Allah, merenungkan makna zikir tersebut, Allah jamin Allah akan berikan baginya kebersamaan yang khusus, yaitu Allah akan selalu menolong dia, memudahkan dia dalam segala kebaikan, menjaga dia dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan taufik kepadanya agar memperbaiki dirinya. Kalau dia berbuat salah, Allah akan tunjukkan dia agar segera bertobat dan beristighfar kepada Allah. Semua kebaikan Allah mudahkan baginya. Jadi kita harus ingat di sini jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa lalai dari mengingat Allah, hati yang lalai dari mengingat Allah, inilah yang menyebabkan manusia itu benar-benar terhalang dari pertolongan, penjagaan, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sangat terkenal. Beliau pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang mahbus, yang terpenjara itu adalah orang yang hatinya terhalangi dari mengingat Allah. Sedangkan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ingat tadi yang kita sebutkan di surat Al-Kahfi ayat ke-28 tadi. Urusannya semua menjadi rusak akibat dari hatinya lalai dan hawa nafsunya selalu diperturutkan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dua sumber keburukan pada diri manusia tersimpul pada apa yang disebutkan di ayat tadi. Ayat di surat Al-Kahfi ayat 28 tadi, yaitu ghaflatul qalbi

wattiba'ul hawa, kelalaian hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menghilangkan kelalaian hati sebagaimana judul tema kita saat ini. Ya, sebenarnya masalah kelalaian hati ini kenapa dikatakan dia sebagai penyakit yang paling parah? Karena asalnya hati itu membutuhkan ketenangan. Pasti setiap orang yang punya hati ingin bahagia hatinya. Dan kita semua tahu kebahagiaan dan ketenangan hati itu adalah sebab yang menjadikan kebaikan semua anggota badan. Karena sumber kebaikan itu kan dari hati. Ya, yang kemudian terpancar pada semua anggota badan. Kita sudah sepakat semua karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya baik. Dan kalau segumpal daging ini rusak atau buruk, semua anggota badannya akan rusak atau buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Ya, ini kita ketahui semua. Hati itu asalnya dia butuh untuk damai, tenang, dan bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu menjadikan hati ini yang diciptakannya tidak mungkin bahagia kecuali dengan mengingat Allah. Tidak mungkin tenang dan damai kecuali diisi dengan tauhid, diisi dengan iman yang benar. Penyakit-penyakitnya tidak mungkin hilang kecuali dengan diobati dengan keindahan merenungkan makna Al-Qur'an. Merenungkan makna berzikir kepada Allah, merenungkan makna berdoa dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, inilah kebahagiaan utama hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innu alqulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah, ketika mengingat Allah, ketika beribadah kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati manusia akan, hanya dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenang. Nah, ini sebenarnya solusi yang sederhana untuk menghilangkan kelalaian hati. Tapi ternyata ketika prakteknya tidak semudah itu kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syaitan akan menghalangi manusia agar kemuliaan ini tidak mereka capai. Syaitan menjadikan sasaran utama ketika menggoda manusia adalah merusak, mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan hati mereka rusak, hati mereka lalai. Syaitan akan selalu membisikkan godaan-godaan. Kan sudah pernah kita bahas di kajian-kajian kita yang lalu, kalau kita masih ingat, mungkin kalau tidak salah ingat juga pernah saya bawakan di sini. Syaitan itu tidak punya kemampuan menguasai hati kita, karena hati kita cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasainya. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, jadi syaitan tidak mampu menguasai hati kita. Jangankan syaitan, pihak lain, kita sendiri saja tidak bisa menguasai hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 2.
4. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepada Allah kalian semua dikembalikan. Jadi manusia pun tidak bisa menguasai hatinya. Cuma Allah yang maha kuasa membolak-balikannya. Karena dia punya tujuan utama merusak hati manusia, menjadikan hati manusia ini lalai. Makanya kotoran penyakit hati itu semua bersumber dari kerusakan yang dibisikkan oleh syaitan, yang kemudian dibawa oleh nafsu dan disebarkan pada diri manusia. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan. Ya. Beliau mengatakan inna sa'ira amradil qalbi innama tansha'u min janibin nafs. Sesungguhnya semua penyakit-penyakit kotoran yang menutupi hati, yang menjadikan hati itu lalai, bersumber dari sisi hawa nafsu manusia. Makanya menghilangkan kelalaian hati nanti harus disertai dengan melakukan upaya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Kedua-duanya ini dua hal yang diusahakan untuk menjadikan manusia bisa meraih kebaikan-kebaikan, meraih perbaikan-perbaikan iman, menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi asalnya manusia menginginkan kebaikan dan ketenangan dalam hatinya. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita pernah dengar perumpamaan yang indah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana fungsi petunjuk Allah ketika Allah turunkan kepada manusia, ketika petunjuk Allah yang indah itu menyentuh hati manusia. Rasulullah SAW memperumpamakannya seperti apa? Seperti hujan yang baik. Ya, ini hujan yang tidak menimbulkan kerusakan. Hujan yang menumbuhkan. Ketika turun di permukaan bumi.

Wasallam bersabda, "Inna masalama ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku untuk disampaikan kepada manusia, itu adalah seperti perumpamaan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi. Ya, ini fungsinya hujan kita tahu. Menghidupkan tanah yang tandus, menyegarkan, menyuburkan. Kemudian juga hujan ketika ditampung sungai, danau, menjadi sebab kehidupan bagi makhluk hidup di situ. Kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Seperti ini indahnya hati manusia, kebaikan yang akan dirasakannya, kehidupannya, kesegarannya, kesuburannya, menumbuhkan kebaikan-kebaikan ketika disirami hujan wahyu. Ya, ini asalnya. Tapi yang menjadi permasalahan tadi adalah ketika syaitan berusaha menghalangi manusia dari kebaikan ini, maka dia menjadikan kebanyakan manusia itu digoda hanya cukup mengamalkan amalan itu pada anggota badan atau lisannya saja, tapi tidak pernah menyentuh hatinya. Inilah kelalaian yang parah. Ya, Al-Quran diturunkan, zikir-zikir disyariatkan. Zikir saja namanya mengingat, berarti menghilangkan kelalaian. Tapi zikir tersebut tidak pernah dijadikan menyentuh hati, sehingga kelalaian hati tidak hilang. Jadi kesalahan parah. Jadi sewaktu kita mempraktekkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi kan sudah kita sebutkan perumpamaannya yang demikian indah seperti hujan tadi. Ya, harusnya kebaikan dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kita usahakan harus selalu menyentuh hati kita, karena hati kita penuh dengan kotoran, harus dibersihkan supaya nanti kebaikan-kebaikan bisa masuk dan menetap. Al-Quran diturunkan, di antara tujuan utamanya adalah syifaun lima fisudur, obat bagi penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis-sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan obat bagi penyakit hatimu. Ingat, penyakit hati yang paling besar adalah lalai mengingat Allah. Penyakit hati yang besar adalah tidak ikhlas dalam beramal. Penyakit hati yang sangat besar adalah tidak khusyuk dalam ibadah. Mencintai dunia yang berlebihan, selalu lalai dengan perhiasan dunia. Penyakit hati termasuk yang paling besar adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah, sehingga menjadikan hamba tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan banyak penyakit hati kita. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain petunjuk Zat yang menciptakan hati kita. Makanya Allah menurunkan Al-Quran karena Allah mengetahui ini termasuk kebutuhan manusia yang paling besar. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kelalaian hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ditambah hawa nafsu yang selalu diperturutkan, inilah keburukan yang paling besar. Inilah sumber penghalang utama manusia untuk bisa meraih kebaikan yang sempurna di sisi Allah, untuk bisa meraih kedekatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita harus berusaha untuk menghilangkan kelalaian hati kita. Dan sebenarnya ketika hati lalai, hati itu menderita.

bukti dari anggota badan manusia yang kemudian ikut merasakan penderitaan tersebut. Yani kita ditimpa masalah sedikit saja, kita kebingungan, kita galau, kita resah dan seterusnya. Ada masalah-masalah yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kemudian kepikiran, ada yang stres, ada yang susah dan seterusnya. Kebaikan Allah mudahkan bagi dirinya. Ya. Jadi ini permasalahan utama yang menimpa kebanyakan manusia sehingga mereka dijauhkan dari kebaikan dalam hidupnya. Dan masalahnya ini baru penderitaan di dunia. Lebih-lebih lagi nanti penderitaan di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika mengingatkan kita akibat lalai berpaling dari petunjuknya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tusa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Masya Allah, dijauhkan dari kesengsaraan dunia akhirat. Adapun orang-orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari mengingatku, ya, wa man a'rada 'an dzikri, berpaling dari mengingat Allah, berarti lalai mengingat Allah, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit di dunia. Dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Karena di dunia mata hatinya buta, di akhirat diberikan mata penglihatannya buta. Nauzubillah min dzalik. Maka hamba ini akan berkata kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa kamu engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal di dunia dulu saya bisa melihat. Qala, maka Allah berfirman, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu lupakan ayat-ayat itu, maka balasannya saat ini kamu juga dilupakan. Dilupakan dalam keburukan, dilupakan dalam siksaan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini akibat hati yang lalai. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kelalaian hati dihilangkan, tentu yang paling pertama dan paling utama selalu kita sebutkan dalam semua kiat kebaikan adalah minta pertolongan kepada Allah yang maha menguasai, yang maha membolak-balikan hati kita. Karena tidak ada yang bisa memperbaiki hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, utamanya tadi dalam menghadapi godaan dan tipu daya syaitan, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita berdoa selalu kita ingat yang paling penting itulah yang kita minta dalam doa-doa kita. Ya, yang paling penting dalam kebaikan agama kita. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti tadi yang kita sebutkan, itu kan termasuk doa yang sering dibaca oleh beliau dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yukthiru an yakul. Rasulullah SAW sering membaca dalam doa beliau tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
di dalam riwayat Imam Muslim, dalam doa yang juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan doa ini, yaitu dengan lafaz Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha memalingkan hati, sarrif qulubana, palingkanlah atau arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Itu yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, dan termasuk sebab yang paling utama untuk menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah, hatinya dijauhkan dari lalai mengingat Allah, adalah dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan, kemahatinggian sifat-sifatnya. Kita harus ingat jamaah sekalian rahimakumullah, hati itu ya akan mempengaruhi semua anggota badan, dan hati itu akan mengingat sesuatu sesuai dengan yang dominan di dalam di dalamnya. Yang dominan dalam hal apa? Dia mencintai sesuatu, dia takut kepada sesuatu, dia berharap dengan sesuatu. Kalau dia sering melihat keindahan dunia, melihat perhiasan, ya, dan tentu syaitan melalui hawa nafsunya membisikkan, inilah keindahan, inilah yang membuat kamu puas, inilah yang membuat kamu bahagia, inilah yang membuat kamu tenang. Akhirnya dia terpengaruh. Maka otomatis yang dominan di hatinya adalah kecintaan kepada dunia. Kemudian setelah itu pasti yang diingat selalu dunia. Ya, yang diingat selalu dunia. Kenapa? Itu yang selalu masuk di hatinya, itu selalu yang membekas di pikirannya. Kalau sudah seperti itu, otomatis lisannya yang akan disebutkan semua urusan dunia. Kan berkaitan erat antara ingatan di dalam hati dan ucapan di lisan, iya kan? Contoh, ketika orang mencintai sesuatu, dia akan selalu mengingat sesuatu itu, selalu menyebutnya. Ya, kata pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti akan sering menyebut, sering mengingat sesuatu itu. Ya, manusia kalau dia mencintai seseorang, yang diingat dalam pikirannya orang itu saja. Menginginkan satu fasilitas, dalam pikirannya sampai terbawa dalam mimpinya. Iya, benda yang diinginkannya itu. Kenapa? Itu yang menguasai hatinya. Padahal setelah dia dapatkan pun belum tentu dia merasakan ketenangan. Hanya sekedar sementara dia merasa gembira ketika mendapatkannya. Setelah itu masalah akan muncul semuanya. Ya, ini keadaan manusia dan inilah fitrah manusia. Nah sekarang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah dambaan hati yang paling besar. Karena ketenangan hati hanyalah dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman permasalahannya, mengingat Allah di hati kita, itu kita harus usahakan supaya dominan, supaya menguasai hati. Dan bahkan kita harus arahkan supaya kecintaan kepada hal-hal yang lain itu mendukung kecintaan kepada Allah. Ingat, ini adalah harus dan kewajiban. Karena kalau tidak, kita akan menderita terus, kita akan terhalang terus dari kebaikan. Sekarang perkara ini adalah asalnya mudah. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa menolong kita, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian mencintai Allah fitrah manusia, bahkan kebutuhan hati yang paling agung, yang paling besar. Ya, kita tahu perhiasan iman itu adalah
perhiasan yang paling didambakan hati. Iman itu adalah perhiasan terindah dalam hati. Ya, kita buktikan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat tentang keadaan para sahabat di ayat ke-6 atau ayat yang ke-7. Bagaimana kondisi iman mereka yang dikatakan sebagai perhiasan sangat indah di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu zayyanahu, perhiasan yang indah di dalam hatimu, serta menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada perlombaan menguasai hati. Karena siapa yang dominan, dialah yang akan menang. Itulah yang nanti akan keluar dari hatinya, yang tampak itulah yang nanti akan memberikan pengaruh pada anggota badannya. Lisannya akan berzikir sesuai dengan apa yang dominan dalam hatinya. Ya, sekarang kita lihat bukti saja. Orang yang melaksanakan sholat, ketika dalam hatinya dominan tentang kecintaan kepada dunia, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi baru dia bersedekap setelah bertakbiratul ihram, sudah muncul urusan-urusan dunianya, iya kan? Sudah muncul apa yang harus saya lakukan setelah ini, ya? Apa yang saya harus siapkan makanan yang enak untuk saya dan keluargaku? Muncul lagi bagaimana uang belanjaku cukup atau tidak di bulan ini? Muncul lagi si fulan punya utang belum bayar. Muncul semua. Ingat, iblis laknatullah alaih itu menjadikan ada setan yang khusus menggoda manusia ketika sholat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syaitan yang disebut namanya khinzab, petugas khusus untuk membisikkan manusia agar lalai dalam sholatnya. Jadi bagaimana orang akan bisa khusyuk kalau seperti itu keadaannya? Ya, makanya di hati itu ada tempat yang namanya cinta. Tempat ini kalau terus kita sibuk dengan melihat promosi-promosi dalam urusan dunia, sibuk memperhatikan perhiasan, maka tempat untuk cinta di hati ini banyak dikuasai dan diisi dengan urusan dunia. Kenapa? Kita jarang mengisinya dengan kecintaan yang benar. Kecintaan yang merupakan perhiasan hati, yaitu cinta kepada Allah dengan mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita tahu Allah itu maha indah nama-namanya, sifat-sifatnya maha tinggi. Sementara dunia, kalaupun indah, indahnya palsu, tapi bisa kita cintai. Kenapa? Syaitan membantu. Maka kecintaan kepada Allah, kalau betul-betul kita pelajari sifat-sifat kemahaindahannya, kemahatinggiannya, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-hamba, menolong hamba-hamba yang beriman, ini harusnya mudah untuk kita masukkan ke dalam hati kita dan kita jadikan dominan di hati kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Sekarang di kalangan manusia saja, orang yang punya sifat terpuji, baik, kita sukai atau kita benci? Secara fitrah kita, disukai orang atau dibenci orang? Disukai orang. Padahal kebaikan manusia terbatas, iya kan? Kadang-kadang orang baik, tapi tidak sampai kebaikannya kepada kita. Dia suka menolong orang di negeri sana, tidak sampai kepada kita. Kita sukai juga karena sifat-sifat baiknya. Ini asal fitrah kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sudah sifat-sifatnya maha tinggi,
rahmatnya maha luas, kebaikan-kebaikannya sempurna diberikan kepada kita. Ya, makanya di kalangan manusia yang kita paling cintai mungkin kedua orang tua kita, karena kebaikan, apalagi ibu kita yang melahirkan, mengasuh kita, kemudian bapak yang menafkahi kita. Tapi kebaikan mereka tidak akan bisa mengalahkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu saja. Kedua orang tua bisa berbuat baik kepada anaknya itu karena Allah yang memberikan taufik dalam hati mereka untuk berbuat baik dan sayang kepada anaknya. Ini sudah melebihi semua kebaikan mereka. Belum lagi kedua orang tua kita, sebaik-baik mereka, apakah mereka bisa memberikan hidayah Islam, hidayah mengenal sunnah, hidayah untuk mencintai agama? Tidak bisa. Ini cuma karunia dan murni kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi orang yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Makanya kita harus belajar, ya, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Belajar akidah asma wa sifat. Dan Allah menjadikan ini merupakan mayoritas isi Al-Quran. Sampai-sampai tentang gambaran bagaimana agungnya seorang hamba yang mengenal Allah. Dia akan menjadikan dia lupa kepada keindahan-keindahan lainnya. Ya, mungkin kita pernah dengar kisah tentang penghuni surga yang bagaimana kenikmatan dalam surga yang sangat tinggi. Tapi ketika mereka telah bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai melupakan semua kenikmatan surga yang lainnya. Padahal di surga ada bidadari, ada istana-istana yang indah, ada buah-buahan yang lezat, makanan-makanan yang sangat enak. Tapi ketika manusia bertemu dengan yang maha indah, yang maha tinggi dan maha mulia, mereka merupakan semua kenikmatan di surga tersebut. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika penghuni surga telah melihat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai dibandingkan ketika mereka telah bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ini padahal bandingannya dengan apa? Bandingannya dengan kenikmatan surga. Ini kenikmatan yang tinggi. Apalagi dengan dunia yang keindahannya palsu. Jadi permasalahan kita adalah kita kurang mengenal Allah, kurang mempelajari kandungan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu katakan, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq, Fikul Asma'il Husna, yang sudah ada terjemahannya, ini kitab yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki masalah kecintaan, pengharapan dan rasa takut di hati kita kepada Allah, yang ini sebenarnya menjadi sumber utama kelalaian hati kita dari selalu mengingat Allah. Jadi ini yang sebab termasuk yang paling besar yang harus kita selalu perhatikan. Baik, kemudian sebab berikutnya untuk menghilangkan kelalaian hati. Ya, adalah yang namanya hatinya lalai, berarti obatnya harus disampaikan ke hati. Apa obat penyakit hati? Al-Quran. Ya, Al-Quran jangan kita baca, jangan kita berikan bagian hanya kepada mulut kita, hanya kita ucapkan dengan baca dengan suara yang indah, tajwid yang baik, makhraj yang sempurna, rajin kita baca berjuz-juz. Jelas ini merupakan kebaikan besar, tidak ada yang mengingkari. Tapi ingat, kelalaian di mana? Di hati kelalaiannya. Obat ini harus sampai di hati kita supaya bisa memperbaiki dan menyembuhkan penyakitnya, yaitu baca Al-Quran dengan merenungkannya, supaya obat sampai kepada penyakitnya. Makanya jangan buru-buru membaca Al-Quran sekedar menyelesaikan, punya target harus sekian dan sekian juz. Kebaikan seperti ini baik,
Tapi ingat, kalau obat tidak sampai kepada penyakitnya, bagaimana akan sembuh penyakitnya? Ini jelas Al-Quran sebaik-baik obat penyembuh. Dan pasti penyakit hati kita yang bisa menyembuhkannya hanya firman-firman Allah yang keindahannya menyentuh hati. Sekarang tinggal usaha kita untuk mengusahakan penyembuhan tersebut sampai kepada penyakitnya. Kali ini saya terangkan berkali-kali dalam kajian-kajian kita, bahwa Al-Quran itu tujuan utama diturunkannya adalah untuk direnungkan isinya supaya bisa menyentuh hati. Kenapa? Kalau hatinya sudah diperbaiki, maka otomatis perbaikan bagi semua anggota badan. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, dengan suara yang merdu, dengan hafalan yang kuat, memang ini baik. Tapi dia adalah sarana, perantara. Ada sarana, ada tujuan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, kebaikan, agar manusia merenungkan isinya. Jadi Al-Quran diturunkan supaya direnungkan, karena supaya menumbuhkan iman, meningkatkan ketakwaan, menjadikan kita mengenal Allah, yang dengan itu kita semakin menguatkan kecintaan di hati kita, pengharapan kita, rasa takut kita kepada Allah. Lihat dah baru ayati, agar manusia merenungkan isinya, memahami kandungannya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Tadi yang kita bacakan tentang orang-orang munafik di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang menjadikan hati mereka tertutup, selalu lalai? Allah sebutkan di ayat tadi, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan kandungan Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Orang yang beriman, alhamdulillah, hatinya masih ada celah kebaikan. Itu yang dimanfaatkan. Perbanyak baca Al-Qur'an dan renungkan isinya, meskipun baca terjemahannya. Karena berarti kita mengikuti fungsi diturunkannya Al-Qur'an. Ya, ini bacaan yang indah, suara yang merdu. Sarananya baik, tidak mencapai tujuan, apa gunanya sarana tersebut? Jadi satu ayat Al-Quran kita baca dengan perenungan dan penghayatan maknanya, kita ambil faedahnya untuk menghilangkan kelalaian hati kita, membersihkan kotoran penyakit hati kita. Sungguh demi Allah, ini lebih baik dibandingkan banyak ayat yang kita baca tapi tidak mencapai tujuan ini. Ya, dan ini sebenarnya yang menjadi sebab kita akan semangat baca Al-Quran. Karena seiring dengan kita baca, kita ambil faedahnya, hati kita menjadi bersih, keimanan kita menjadi tumbuh. Kalau iman kita tumbuh, hati kita bersih, kan otomatis kita akan rajin membaca Al-Quran berikutnya. Ya, ingat pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka dia tidak akan pernah merasa puas untuk terus-terus membaca kalamullah. Ya, dalam urusan dunia kita, satu pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan pekerjaan yang kita lakukan tanpa ada rasa senang di hati, kira-kira lebih bagus yang mana? Lebih semangat yang mana? Lebih semangat yang kita lakukan dengan hati. Kalau kita baca Al-Quran, ternyata Al-Quran menjadikan hati kita semakin hidup, menjadikan kotoran penyakit kita semakin hilang, menjadikan kita semakin tumbuh imannya, maka otomatis ini juga yang akan menjadikan kita semangat membaca Al-Quran. Kemudian selalu disertai dengan perenungan terhadap makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa sebenarnya orang yang disebut sebagai ahli Al-Quran adalah orang yang selalu membaca huruf-hurufnya dengan perenungan maknanya. Kata beliau, tilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Orang yang membaca Al-Quran dengan memahami maknanya itu lebih utama daripada sekedar membaca lafadznya saja.
wa ahluha hum ahlul Quran. Dan orang yang selalu membaca Al-Quran dengan perenungan maknanya, inilah ahli Al-Quran yang sesungguhnya. Ahli Al-Quran ini yang disebut dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Ahli Al-Quran inilah orang-orang yang paling dekat dan paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa menjadi ahli Al-Quran semua, ya. Tidak mesti kita menghafalnya, meskipun tentu yang terbaik adalah orang menghafal Al-Quran, orang bacaannya indah, tajwidnya baik, suaranya merdu, kemudian dia faham kandungannya. Masya Allah, ini orang-orang yang benar-benar Allah berikan kenikmatan yang sempurna padanya. Jadi membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kemudian berikutnya, memperbanyak zikir kepada Allah, tapi zikir yang benar-benar bermakna zikir. Namanya zikir adalah mengingat. Tapi orang banyak berzikir, hatinya lalai. Kenapa? Zikirnya hanya di lisan, hanya menyebut tapi tidak mengingat. Ya, dia berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, bertakbir, membesarkan Allah, mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian bertasbih, mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kemudian bertahlil, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kepada selain Allah. Tapi hatinya tidak merenungkan kandungan zikir tersebut. Hatinya lalai kesana kemari. Bagaimana hilang kelalaian hati kalau seperti ini? Dan ini yang menjadikan hati manusia tidak tenang. Kalau hatinya tidak tenang, anggota badannya otomatis tidak tenang. Ya, inilah yang menjadikan manusia jauh dari khusyuk ketika beribadah. Kan khusyuk itu kata Syekh Utsaimin, sebenarnya definisi ringkasnya khusyuk itu adalah sukunul qalbi ma'atuma'ninatil jawari. Tenangnya hati yang menjadi sebab tenangnya anggota badan. Itulah khusyuk. Jadi kalau orang misalnya berzikir, dia mengucapkan dengan lisannya, hatinya merenungkan makna zikirnya, Masya Allah, ini adalah zikir yang paling utama. Inilah zikir yang akan menjadi sebab hilangnya kelalaian hati. Dan ketika hatinya hilang kelalaiannya, otomatis juga akan menyemangati dia untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seorang sahabat yang menanyakan tentang kebaikan-kebaikan di dalam Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu kalimat kunci, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini tidak mungkin orang bisa lakukan kalau dia tidak merasakan nikmat dengan berzikir kepada Allah. Karena orang itu kalau sudah merasakan nikmat dengan sesuatu, dia akan semangat terus melakukannya. Maka zikir yang seperti ini adalah zikir yang selalu disertai dengan perenungan makna tentang zikir tersebut. Jadi kita perlu membaca zikir itu faedahnya apa, apalagi maknanya apa, sehingga waktu kita menyebutkan zikir kepada Allah, kita renungkan makna memuji Allah itu apa artinya, makna kita mengatakan la ilaha illallah, ini kalimat tauhid yang sangat agung. Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, afdhalul dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi alqalbul lisan. Zikir yang paling bermanfaat dan paling utama, zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, apa kata beliau, adalah jangan cuma lisan kita yang membaca, hati kita lari kemana-mana. Tidak akan dicapai kehusyuan dalam sholat bagi orang yang seperti ini keadaannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, memang kita perlu melatih diri kita. Agama ini kita amalkan dengan bersungguh-sungguh melatih diri kita, menundukkan hawa nafsu kita. Kalau sekarang masih kita susah membaca Al-Quran, merenungkan kita rasa lama, tidak mengapa, kita coba dari awal. Ya, ada buku-buku tafsir yang dijual, beli, baca tafsir dari surat Al-Fatihah ayat per ayat,
baru kita praktekkan waktu kita baca. Awalnya mungkin terasa berat, lama kelamaan sungguh kita akan rasakan manfaatnya. Karena tidak mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tidak terbukti. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka inilah ya kiat yang sebenarnya mudah kita lakukan, tentu bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau mencoba, tidak terburu-buru dalam mengamalkan agama ini, tidak terburu-buru dalam membaca Al-Qur'an. Ingat, sumber kebaikan ada pada diri kita, ada di rumah-rumah kita, ada di masjid-masjid kita. Al-Qur'an terjemahannya juga ada, buku-buku tafsir juga bisa kita baca di masjid atau baca, bahkan sekarang di internet juga bisa kita cari. Masya Allah, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ini tentu menunjukkan nikmat Allah demikian banyak. Jangan sampai kita kurang mensyukuri nikmat tersebut, yang kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya ini ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah inti dari cara menghilangkan kelalaian hati, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah dan ketaatan kita kepadanya semakin tinggi kedudukannya, dan semakin menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan, dihindarkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini, dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah.

0: bila sholat tidak atau sulit khusyuk, apakah artinya hati kita masih kotor? Dan bagaimana ibadah sholat tersebut, apakah diterima atau tidak? Sementara kita sudah berusaha. Ya, melakukannya agar hati tidak dikotori keinginan dunia ketika sholat. Iya, usaha apa yang kita lakukan? Karena ada orang yang berusaha dengan usaha yang benar, ada juga yang mungkin usahanya tidak benar, perlu diluruskan. Intinya, para ulama itu bersepakat mengatakan khusyuk itu asalnya di hati dan buahnya pada anggota badan. Ini seperti pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad ajma'al ulama'u 'ala annal khusyu'a fil qalbi asluhu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Sungguh para ulama bersepakat mengatakan khusyuk itu asalnya di hati dan buahnya ada pada anggota badan manusia. Ya. Jadi kalau hati kotor tidak mungkin khusyuk. Jadi apa yang usaha yang kita lakukan untuk ini, ya kita harus hilangkan dulu kotoran penyakit hati. Seperti yang tadi kita sebutkan, caranya membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Karena khusyuk ini adalah buah dari keimanan, maka untuk bisa mendapatkan buah kan kita harus mengurus pertumbuhan pohon imannya agar pertumbuhannya baik. Karena tidak mungkin akan menghasilkan buah kalau pohon iman tersebut tidak ditanam dengan baik. Jadi perbanyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membahas tentang hal-hal yang menumbuhkan keimanan, kemudian bertobat kepada Allah dari dosa-dosa, ini sebab-sebab yang akan membersihkan hati kita. Kalau semakin kita usahakan ini, lama-kelamaan akan menjadi sebab hati kita bersih, keimanan kita tumbuh. Setelah itu dengan sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hamba ini untuk meraih khusyuk dalam sholatnya maupun dalam ibadah yang lain. Bagaimana sholatnya diterima apa tidak? Kalau secara zahir dia tidak melakukan pembatal-pembatal sholat, akan diterima sholatnya meskipun nilainya sangat kurang. Karena khusyuk itu kata para ulama ibaratnya seperti ruh, nyawa bagi sholat itu sendiri. Ya, mungkin seorang bisa jadi dalam sholatnya tidak lalai semua, ada sebagian yang masih bisa dia berusaha khusyuk. Ya, cuman ini akan dia dapatkan semakin sempurna khusyuk tersebut seiring dengan semakin dia menyempurnakan keimanan yang ada di hatinya, ya, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih ada yang lain, silakan.
1: Yang saya tadi, bagaimana cara kita menerjemahkan dengan kata Ahlullah tapi mana keluarga sepertinya seperti kesalahan fatal itu, bahwa para ulama selalu berkata kita berubah sangat khawat sekali apabila amal ibadah mereka lalu bagaimana kita menyelaraskan dengan rojak bahwa dan kita tidak berdoa kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak menerima amal ibadah kita. Jadi apa yang dimaksud dengan takut ada pada
0: salah? Iya, barakallahu fikum. Pertama yang berhubungan dengan makna ahlu, ahlullah. Makna ahlu tidak hanya berarti keluarga. Itu diantara maknanya. Lagi pula ini kan masalah terjemahan ya. Kita mengatakan dalam bahasa kita saja ahli. Misalnya orang ini ahli agama, orang ini ahli kesehatan. Ahli itu adalah orang yang dekat dengan sesuatu, membidangi sesuatu. Ahlu sunnah wal jamaah artinya apa? Orang yang selalu belajar sunnah, iya kan? Orang yang selalu sangat memperhatikan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlullah artinya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah mestinya. Wa khassatuhu, dan orang-orang yang khusus, yang istimewa di sisinya. Ya, maka itulah yang kita bisa terjemahkan dalam bahasa kita untuk mendekatkan makna dari kalimat tadi. Baik. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan apa tadi? Iya, ketakutan para salaf. Amal tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada pertentangan antara takut dan berharap. Ketika seorang beramal kebaikan, dia berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalnya. sekaligus dia takut karena dia mengetahui banyaknya orang-orang yang amal-amal mereka mungkin diterima saat ini, tapi kemudian dia melakukan pembatal amal. Tidak ada pertentangan, karena dengan dua hal ini menjadikan hamba tersebut selalu berlindung kepada Allah dari segala keburukan, dan sekaligus selalu dia berharap kepada Allah. Kita mungkin pernah mendengar ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ya, kita ingin dapatkan keridhaan Allah, yang kita takutkan juga kemurkaan Allah. Maka kita berlindung dengan keridhaan Allah agar terhindar dari kemurkaannya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksaan-Mu, dari azab-Mu. Wa a'udzu bika minka. Dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu, ya Allah. Jadi hamba supaya selalu dikembalikan semua kepada Allah. Yang diharapkan adalah Allah, yang dia takutkan juga Allah. Dengan cara seperti ini hamba telah menyempurnakan tauhid dan penghambaan dirinya kepada Allah. Jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Justru inilah sikap yang benar. Ketika kita mengamalkan amalan soleh, kita berharap kepada Allah. Karena kalau kita nilai amalan kita banyak kekurangannya, banyak lalainya, banyak tidak khusyuknya, belum lagi masalah ikhlasnya, maka kita mohon kepada Allah agar kekurangan-kekurangan kita ya disempurnakannya, kelemahan-kelemahan kita dikuatkannya. Nah, barakallahu fiik. Apabila kita sudah menolong orang dengan kebaikan menurut saya, tetapi orang tersebut mudah melupakan kebaikan kita dan membalas dengan menyakiti hati kita, lalu apa yang harus saya lakukan walau hati ini merasa sakit dan sedih karena balasannya? Ya, antum ketika melakukan kebaikan ini mengharapkan balasan dari orang tersebut atau balasan dari Allah? Kalau kita merasa mengharapkan balasan dari manusia, pasti kita kecewa. Dan manusia bisa membalas apa? Ya, kalau antum mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna balasannya. Ya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan balasan perbuatan baik dari hamba-hambanya. Makanya tidak perlu perhatikan balasan dari manusia. Lakukan kebaikan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerimanya, memberikan balasan yang sempurna di sisinya. Alhamdulillah, inilah yang terbaik. Ya, kalau manusia yang memberikan balasan kepada kita, ya, ini balasan tersebut juga hanya balasan dalam perkara-perkara yang mampu dilakukannya. Paling-paling dia mengucapkan atau mendoakan jazakallahu khairan, dan tentu ini merupakan kebaikan. Tapi kedudukan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan dengan keikhlasan dalam niat kita, kemudian sempurnanya kebaikan yang kita lakukan tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maksudnya di sini tidak perlu kita mengharapkan balasan dari manusia. Ya, meskipun kalau dia tidak melakukan hal tersebut, dia akan berdosa, karena kita diperintahkan tentu membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Ya, tetapi kalau dia tidak melakukan kebaikan tersebut, apakah kita juga lantas marah dan kecewa kepadanya? Berarti apa bedanya kita dengan dia? Dia berbuat baik, kita juga balas dengan berbuat buruk, kita juga balas dengan keburukan. Kan ini salah. Yang kita diperintahkan adalah idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang paling baik. Ya, keburukan yang dia lakukan jangan menjadi sebab kita berbuat buruk, tetap kita melakukan dengan balasan kebaikan, dan itulah yang akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: بسم الله الرحمن

0: Apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden?
0: Gak puas.
1: Dia demo karena gak puas.
0: Cuman itu doang kok cengeng.
1: Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu.
0: Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari.
1: Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal.
0: Ditangkap, dicambuk.
1: Antum pernah dicambuk sama presiden?
0: Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita.
1: Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah.
0: Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil.
1: Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri.
0: Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang.
1: Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian?
0: Antum nyontek, pengen apa pemimpin yang adil? Salah.
1: Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek.
0: Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum.
1: Jadi kenapa antum demo?
0: Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita.
1: Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya.
0: Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil.
1: Yang angkat pemimpin siapa?
0: Yang nyontek tadi.
1: Yang nyuri tadi yang nyontek.
0: Yang kerja sama tadi yang angkat pemimpin.
1: Bagaimana pemimpin kita mau jujur?
0: Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya?
1: Sekarang kita kenapa demo?
0: Kenapa kita protes?
1: Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama.
0: Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo.
1: Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama,
0: dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami.
1: Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa.
0: Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa?
1: Kalau seandainya,
0: dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama.
1: Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad
0: itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati.
1: Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu?
0: Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini.
1: Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut.
0: Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa?
1: Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu merintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia.
0: Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita.
1: Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak,
0: kami akan memberontak kepadanya.
1: Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal?
0: Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian.
1: Kita belum ada apa-apanya ikhwah.
0: Belum seberapa cobaan yang ada.
1: Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa?
0: Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan?
1: Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi.
0: Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan,
1: pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya,
0: yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya.
1: Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
0: Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan.
1: Tapi Nabi berpesan kepadanya.
0: Apa kata Nabi?
1: Isma'u wa tuti'.
0: Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi?
1: Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu.
0: Taat kepada pemimpin kita.
1: Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau,
0: beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad.
1: Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto.
0: Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa?
1: Soeharto.
0: Ketika terjadi kudeta,
1: itu banyak militer yang masih senang sama dia.
0: Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka.
1: Ditembak mati semuanya.
0: Kalau dia suruh waktu itu.
1: Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya.
0: Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa?
1: Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya,
0: semakin buruk.
1: Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta.
0: Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik.
1: Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta.
0: Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira?
1: Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalayak masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban?
0: Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'.
1: Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak.
0: Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini,

0: Kita simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan M.A. Fidhullah dari Kepulauan Riau Batam. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema, kita masuk ke poin yang ke-7 dan ke-8, yaitu sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafadhal, masykur Ustadz.
1: Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita, memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi umur-umur kita, keluarga dan harta-harta kita. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, kita akan lanjutkan mengkaji kembali kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, 10 sebab-sebab yang dapat melapangkan dada. Pada pagi hari ini kita akan memulai penjelasan sebab yang ke-7, kemudian dengan izin Allah kita lanjutkan dengan sebab ke-8. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, as-sabab as-sabi' as-syaja'atu, sebab yang ke-7 adalah sifat berani. Maka sebab yang dapat melapangkan jiwa seseorang mukmin adalah sifat pemberani. Dalam agama kita sifat pemberani ini sangatlah terpuji, dan dalam agama kita sifat penakut itu sangat tercela. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat takut ini. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat pengecut dan kikir. Maka ini adalah dua hal yang senantiasa beriring. Di mana ada sifat pengecut akan ada di sana sifat kikir. Kebalikannya, di mana ada sifat pemberani akan ada sifat dermawan. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana orang-orang yang kikir tersebut, bagaimana dia akan menjadi seseorang sosok yang pemberani, sementara dia sangatlah kikir untuk berkorban bagi manusia. Ya, jangankan dia akan mengorbankan jiwanya, dan itulah sang pemberani, dia rela berkorban, dia rela mengorbankan hartanya, jiwanya. Tapi orang kikir, jangankan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya saja pun dia enggan. Ya, untuk membela keyakinannya. Oleh karena itulah setiap orang-orang yang kikir pasti bersarang dalam dirinya sifat ya bakhil, tamak, kikir. Ya, setiap orang-orang pemberani akan bersarang pada sifat, pada dirinya sifat karam, mulia, dermawan. Berkata Syekhuna Syekh Abdul Razak, "Syaja'ati atharun balighun fi rahatin nafs." Sifat berani itu memiliki efek yang begitu besar dalam membuat jiwa manusia menjadi tentram, tenang. Wa tumaninatil qalbi, yang akan senantiasa menenangkan hati. Pemberani itu hatinya tenang, hatinya tentram, dia enggak takut, dia jalan. Ya. Dan itu akan membuat dia menjadi nyaman. Bikhilafil jubni, kata Syekh Abdul Razak, berbeda dengan orang pengecut. Fa'innahu yajurru ala sahibihi minan nakali fil aish. Sesungguhnya sifat pengecut ini akan menggiring pelakunya untuk merasakan segala macam

satu kehidupan yang ya tidak nyaman, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Bihasabi ma qama fi qalbihi min jubnin wa khawfin wa khawarin, akan menjadi sempit hidupnya, sulit hidupnya, tak nyaman sesuai dengan kondisi ya besar kecilnya rasa takut dan pengecut dalam dirinya, ya tak berani. Wa uhamin adkhalaha li nafsi, disebabkan dengan berbagai macam bentuk ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia sendiri yang memasukkan ke dalam jiwanya rasa takut tersebut. Walau wujudalah fil haqiqati wal waqi', padahal ketakutan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan bayang-bayang, tak ada nyata, tidak realita, tidak fakta, hanya perasaan semata. Ya. Banyak sekali orang-orang memiliki sifat pengecut ini, tak nyaman hidupnya. Melakukan tindakan apapun dia khawatir, takut. Ya, akhirnya dia tidak beraktivitas, dia tidak mendatangkan hal yang positif, dia ya terkungkung, terkurung dalam ketakutan jiwanya. Mau ngajak orang kepada perbuatan baik, amar ma'ruf, takut nanti dicela, nanti dicemooh, nanti dibenci. Mau melarang orang daripada perbuatan kemungkaran juga takut nanti dicela, dicemooh, dibenci. Ya, akhirnya dia diam bungkam, padahal dia sebenarnya mampu untuk menegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Tapi gara-gara sifat pengecut ini, dia tak berani, dia diam, dia bungkam. Inilah efek daripada sifat pengecut. Apalagi dikatakan dalam rangka berjihad, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana sikap orang-orang munafik bila mereka disuruh jihad. Kalau andai kata mereka diajak Nabi berjihad, mereka bersembunyi dengan segala macam uzur alasan. Masing-masing akan datang kepada Nabi SAW memberikan segudang daripada alasan. Inna buyutana aurah, diantaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaflah, kami tidak bisa ikut perang. Kenapa? Di rumah kami itu tidak ada yang jaga, tidak ada laki-laki. Inna buyutana aurah, kami takut nanti rumah kami terserang kena orang jahat datang. Wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara. Sebenarnya rumahnya tidak ada masalah, tapi mereka ingin lari daripada peperangan. Yang paling dahsyat ketakutannya adalah kaum munafikin. Takut sekali mereka. Mereka sudah mati dalam ketakutan sebelum mereka mati beneran. Ya, bagaimana akan menjadi lapang jiwa mereka kalau mereka hidup dalam ketakutan? Kata Allah tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billahi dhannassau' alaihim dairatussau'. Mereka senantiasa berprasangka negatif kepada Allah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dampaknya su'udzan itu menyerang diri mereka sendiri. Ya. Maka Islam mengajarkan umatnya agar jadi sosok yang berani, berani tampil, berani bertanggung jawab, berani berkorban demi ide-idenya yang mendukung agamanya yang tinggi. Lihatlah para ulama, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lihat sosok bagaimana Ahmad begitu beraninya. Subhanallah. Tak takut apapun dalam menegakkan kebenaran. Dipanggil penguasa, didera, dicambuk, dipenjara, diancam mau dibunuh. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai Al-Ma'mun mengirim surat agar Ahmad dibawa, Ahmad mau dipenggal kepalanya. Ya, setelah dipenjara berbulan-bulan, dia disuruh agar dibawa dari penjaranya, ya, menuju khalifah kala itu. Ya. Maka di tengah jalan Ahmad bin Hanbal berdoa kepada Allah agar jangan sampai jumpa dengan wajah khalifah. Allah matikan Al-Ma'mun. Sehingga Ahmad kembali kepada penjaranya. Datang khalifah berikutnya. Ya, Al-Mu'tasim, datang khalifah berikutnya, Al-Wathiq. Semuanya mereka senantiasa meneror Ahmad bin Hanbal, memaksa sampai-sampai gojo keletihan memukul Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia katakan, udahlah Ahmad, nyerahlah, aku sudah capek mukulin kau ini. Tapi Ahmad tetap dengan ketegarannya. Mengapa? Keberanian. Jiwa yang pemberani, Allahu Akbar. Maka orang-orang yang berani akan tenang hidupnya, tentram. Kau tengok bagaimana orang misalnya memiliki sifat takut, mau pergi safar takut, naik pesawat takut pesawat jatuh, naik kapal takut kapal tenggelam.
pakai bus nanti takut bus tabrakan, naik kereta api takut nanti tabrakan, kecelakaan. Apa jadinya? Tak jadi apapun juga. Gara-gara sifat pengecut. Ya, mau berusaha takut rugi. Mau mencoba ini nanti takut ada tantangannya. Alangkah sempitnya hidup para pengecut. Tak mendatangkan kebaikan apapun, tidak kebaikan dunianya, tidak pula kebaikan akhiratnya. Beda dengan orang yang pemberani. Dia tanggung segala macam resiko dan dia pegang teguh janjinya, cita-citanya. Yang penting sampai tujuannya, apapun caranya. Meski misalnya dia harus berkorban, mengorbankan segala-galanya, dia siap. Itu sosok pemberani. Setiap orang-orang besar, tidak akan kau dapati mereka memiliki jiwa yang kedip pengacuan. Enggak. Pasti mereka memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa beraninya. Subhanallah. Keberanian bukan karena tubuhnya hebat, karena fisiknya kuat, berotot, kekar, bukan itu keberanian. Ya, berapa banyak orang yang luar biasa tubuhnya kuat, otot, masya Allah, tabarakallah, tapi tak berani menyuarakan kebenaran, tak berani menanggung risiko menyuarakan kebenaran. Ya, takut dengan celaan manusia dan semacamnya. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak rahimahullah, wasyaja'atu athar min athar quwwatil iman. Sifat berani adalah merupakan efek dari sekian jumlah efek ya kuatnya iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin dahsyat keberaniannya, tak takut lagi apapun juga. Ialah para sahabat-sahabat. Ya, apa kata salah seorang sahabat ketika berjumpa dengan Raja Romawi, ya, ya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Mughirah kepada sang raja? Aku datang dengan membawa satu kaum yang mereka lebih cinta kematian daripada kehidupan, sebagaimana mereka cinta kepada kehidupan daripada kematian. Kata Mughirah, ini aku bawa orang nekat semua ini. Ya, mereka memang cari kematian di sini. Mereka cari syahid di sini. Mereka lebih mencintai kematian sebagai syuhada daripada kalian mencintai kehidupan dunia. Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat dikalahkan kaum semacam ini? Subhanallah. Jadi yang namanya keberanian adalah efek daripada kekuatan iman. Berani berkorban, berani berinfak, berani bersedekah. Dia adalah bagaimana berani Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia paling kuat imannya. Dia yang paling berani. Dia infakkan seluruh hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Efek daripada keberanian. Orang yang takut berinfak, yang bakhil karena dia pengecut jiwanya, kerdil, takut dengan Allah SWT tak akan memberikan baginya sedikit pun. Ya, ganti daripada apa dia keluarkan. Orang-orang berani segala-galanya dia siap korbankan. Jangankan harta jiwanya yang paling mahal pun dia korbankan untuk suatu kebenaran yang diyakini. Itu sikap berani. Ya, subhanallah. Maka Islam mengajarkan orang menjadi sosok-sosok yang berani, bukan menjadi sosok yang pengecut. Ya, mau berbuat ini takut dicela, berbuat itu takut dicela, enggak. Ya. Jadi berani adalah merupakan efek daripada kuatnya iman wa husni silati billah. Berani adalah merupakan efek kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, datanglah berbagai macam bentuk ketakutan dalam jiwanya. Banyak orang takut hidup, banyak orang takut nikah pun takut. Sempit dadanya. Kenapa? Nanti nikah, tak bisa beri nafkah, anak-anak, sekarang payah, dolar tinggi, macam-macam. Ketakutan dari ketakutan. Memulai usaha, nanti takut rugi, nanti ditipu orang. Allahu Akbar. Tapi orang yang yakin kepada Allah, semuanya sudah Allah takar rezeki manusia, semua sudah Allah tanggung rezeki manusia, enggak takut. Ya. Orang mengatakan, jangan pergi ke pulau sana, di sana banyak orang-orang jahat. Ya, di sana banyak orang-orang yang ahli dalam menyihir manusia. Dia berangkat, dia katakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bergantung kepada Allah. Selesai, berani dia. Ya. Jadi kata Syekh Abdurrahman, "Fakullama zada imanul 'abdi wasilatuhu billah." Manakala iman seseorang hamba dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam, maka zadat syaja'atuhu, semakin dahsyat pula keberaniannya. Jadi dua hal yang akan membuat manusia berani. Satu, imannya kepada Allah. Yang kedua, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang enggak berani hidup.
Apalagi zaman sekarang ini. Kau lihatlah banyak pemuda-pemuda takut. Takut menikah dengan segala macam resikonya. Sehingga dampaknya efeknya apa? Efeknya banyak anak-anak gadis yang tidak didatangi laki-laki untuk dinikahin. Akhirnya banyak gadis-gadis yang menua. Subhanallah. Gara-gara apa? Laki-laki banyak pengecut dalam bab ini. Takut. Takut enggak makan, takut enggak memberi nafkah, macam-macam. Subhanallah. Efek daripada sifat apa? Sifat pengecut. Tengok orang-orang dulu. Subhanallah. Dalam bab ini, 14 tahun nikah, 16 tahun nikah. 12 tahun perempuan dinikahkan. Yang menikahinya 14 tahun, 16 tahun. Orang tua kita kenapa berani bertanggung jawab? Anak sekarang kuliah S1, usia sudah 25, 26, 27, takut. Allahu Akbar, efek daripada iman yang kurang. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para sahabat. Zaid ya bin Harithah punya anak bernama Usama. 18 tahun disuruh Nabi pergi sana. Bawa ini, bawa. Bawa pasukan besar. Ya. Perangi kaum Romawi ya. Umurnya 18 tahun. Subhanallah. Tengok anak 18 tahun sekarang. Apa yang mereka bisa? Pandainya mejeng-mejeng. Kecuali Allah rahmati tentunya. Bukan semua mereka. Pandainya kumpul-kumpul dengan kawan kopdar. Ngebut sana, ngebut sini. Sebagian bahkan terprosok dalam jurang-jurang kebinasaan. Narkoba, zina, hidup bebas. Kumpul kebu, ya dan billah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut. Bukan jiwa yang pemberani. Kadang-kadang pemberani dalam kebatilan. Rame-rame berani serang sekolah lainnya. Anak mahasiswa, bahkan anak remaja, SMA, STM. Bawa celurit, rame-rame serang. Ini jiwa pengecut. Para pembegal itu adalah orang paling pengecut. Kau lihat pembegal. Bawa celurit, bawa parang. Yang dia bantai siapa? Orang yang tak sama sekali punya persiapan. Dari belakang langsung membegal. Coba berani dia. Satu demi satu. Tanding enggak berani. Jiwa-jiwa pengecut. Gara-gara narkoba menjadi jiwa pengecut. Beraninya bawa senjata. Sementara orang tangan kosong. Di mana keberanian mereka enggak ada. Pengecut. Mencari nafkah dengan yang halal, pengecut, takut. Lebih gampang membegal, akhirnya membegal. Mana ada kita katakan mereka pemberani, semua pengecut. Alhamdulillah min dzalik. Maka Islam mengajarkan kamu menjadi sosok pemberani, wahai pemuda. Berani untuk memperjuangkan kebenaran yang kau yakini. Ya. Yang didukung dengan agamamu, sejumlah dalil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Perjuangkanlah dia. Kata beliau, waqiyya qalbu, semakin kuat iman, semakin dahsyat hubungan dengan Allah, semakin kuatlah hati. Maka salah satu yang dapat mengkuatkan hati adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok berbagai macam dampak buruk gara-gara takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak memberikan rezeki kepada manusia, tak berbuat baik kepada manusia, banyak orang korban. Ya. Terganggu jiwanya, ODGJ, sebagian mereka itu ODGJ kenapa? Gara-gara sifat takut gagal dalam hidupnya, gagal tinggal kekasihnya, subhanallah. Gagal tak dapat kekuasaan yang ingin diraihnya, stres, subhanallah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, yang kerdil, dianggapnya itulah segala-galanya. Banyak orang, Alhamdulillah min dzalik, gara-gara gagal, frustasi, ya putus cinta, mati, bunuh diri, ini orang pengecut. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dunia tidak selebar daun kelor. Ya, gara-gara satu perempuan yang membunuh diri. Hidup ini begitu indah, begitu luas daripada engkau dipersempit dengan seorang perempuan yang mengecewakanmu. Subhanallah. Jadi Islam ini begitu kuat membimbing umatnya menjadi sosok yang berani. Kau tengoklah bagaimana beraninya para sahabat dalam perang-perang melawan kaum kafirin. Mengapa? Karena iman. Ya, berjumpa dengan orang Romawi yang tinggi besar. Mereka tak takut. Ya. Ketika perang melawan Persia, mereka menggunakan gajah-gajah besar. Kaum muslimin enggak takut. Mengapa? Iman bersarang. Kalau mati syahid. Ya, kalau anda kata pulang bahwa harta rampasan perang membawa kemuliaan, hidup dan mati, itulah orang mukmin. وتربت على ذلك سعادته وترتبت على ذلك سعادته وانشراح صدره. Maka efek daripada sifat berani karena iman yang kuat, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, efeknya adalah
dia akan bahagia selalu. Kan lapang dadanya selalu. Orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling berani berkorban membantu manusia, berkhidmat untuk manusia. Tahabbun nas ilallah anfa'um linnas. Yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak beri manfaat kepada manusia. Dia enggak takut berkorban, berinfak, bersedekah, membantu kawannya, membantu kaum muslimin, enggak takut dia. Sehingga lapang hatinya, tenteram jiwanya. Orang-orang senang, gembira bersamanya karena dia berjuang. Ya. Berupaya untuk membahagiakan manusia. Luar biasa. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran ayat 175. Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitan, ketahuilah kaum mukminin, itu mereka semua adalah merupakan syaitan-syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, mereka ingin menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mereka. Fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku semata. In kuntum mu'minin, bila mana kalian benar-benar orang mukmin. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hai kaum mukmin, jangan takut, itu syaitan saja dengan bala tentaranya yang berusaha membuat takut kepada mereka. Kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaitan itu kerjanya menakut-nakuti manusia. Ya. Apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ya, kalau andai kata kalian ya terlampau berpegang teguh dengan agama, nanti kan fakir miskin, enggak makan. Sekarang yang halal pun pun sulit carinya, apalagi yang haram. Karena itulah jangan terlampau sok suci. Ini talbis iblis, syaitan. Enggak usah takutlah untuk korupsi, enggak usah takut ambil harta negara, harta umat, enggak usah takut. Orang semua buat kok. Kalau anda katakan terlampau merasa suci diri, karena nanti kan payah hidup. Sekarang ini sudahlah, pejam saja mata. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga merajalelalah berbagai macam bentuk kebatilan. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu syaitan-syaitan sengaja ingin membuatkan takut. Takut untuk berjuang, takut untuk berjihad, maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah bila benar kalian beriman. Ya. Ini kerja syaitan, membuat orang takut. Takut fakir, sudahlah. Nanti kau fakir, enggak apa-apalah, riba-ribalah. Ya, mencuri-mencurilah. Merampok-merampoklah daripada kau fakir, ya. Tanya angka banyaknya pencurian di mana-mana sekarang. Dampak daripada apa? Jiwa yang kerdil, gara-gara jiwa yang takut, pengecut. Takut tak makan, akhirnya menghalalkan segala macam cara, malas bekerja. Ya. Bukan pemberani itu, mereka pengecut semua itu. Harta orang yang lagi lalai diambil, kan pengecut namanya. Ya. Para maling itu pengecut, para koruptor itu pengecut, semua pelaku maksiat mereka pengecut. Bukan pemberani mereka, ya dan billah. Berbuat sembunyi-sembunyi, berselingkuh sembunyi-sembunyi, berzina sembunyi-sembunyi, pengecut. Orang mukmin tidak pengecut karena mereka di atas keimanan dan kebenaran. Setiap bentuk kemaksiatan akan melahirkan ketakutan. Tengoklah para koruptor, takut mereka, harta mereka ketahuan hasil korupsi. Tengok kawan-kawannya sudah masuk KPK, tangkap, pakai baju orangnya, takut. Dengan perbuatan maksiatnya, perbuatan jahatnya, orang beriman apa yang ditakutkan? Dia berjalan di atas koridor Islam. Yang dikatakannya hak, yang diperbuatnya hak, ada dalilnya, ada ajarannya, ada sunnahnya. Apa yang ditakutkan? Ya, subhanallah, yang takut itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah takut. Ketika tanya apa dalilnya, dia bungkam. Tak ada dalil. Ya, untuk menutupi kejahilannya, dia akan marah. Jangan tanya-tanya dalil lah, ini untukmu. Jangan tanya-tanya dalil, mengapa sudah mentok, tidak punya jawaban. Takut berdialog. Takut diberitahukan kepada kebenaran. Takut dibacakan kepadanya wahyu, Quran. Takut mereka.
paling takut dibacakan sunnah Nabi SAW. Mereka paling takut yang namanya sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Paling takut mereka, kok bisa jangan dibaca itu sama sekali. Maka khutbah-khutbah kalau anda ketemu dengan kullu bid'atin dhalalah, mereka paling anti. Padahal itu Nabi yang mengucapkan. Mengapa? Karena takut dengan konsekuensi kebenaran. Takut dikucilkan, takut dijauhi. Sementara masyarakat yang sakit, yang banyak yang menyisi sunnah, takut dengan masyarakat nanti akan menterornya, meninggalkannya. Subhanallah, efek begitu banyak daripada rasa takut. Subhanallah. Ahlu sunnah enggak ada takut mengamalkan satu kebenaran yang dia yakini. Allah Akbar, di fitnah segala macam, dipanggil ketika ditanya, apa yang kau lakukan ini? Dia katakan, yang kau lakukan ini, dasarnya ini, dalilnya ini, dia tenang, tentram, aman. Dituduh di fitnah, macam-macam. Dia merasa, enggak salah, maju terus, subhanallah. Wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Syab Razak, wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana katiran ma yata'awadu billah. Terdapat dalam keterangan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau banyak berlindung kepada Allah minal jubni wa minal bukhli, daripada sifat pengecut dan daripada sifat kikir. Dua penyakit yang menghancurkan jiwa manusia adalah sifat kikir dan pengecut. Subhanallah. Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ini enam penyakit. Dua di antaranya yang dibicarakan sekarang, penyakit kikir dan penyakit ya, pengecut. Semuanya itu abang adik saja dia. Semuanya beriring-iring. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Allah kuberlindung kepada daripada al-hammu dan al-hazan. Al-ham, al-hammu dalam bahasa Arab adalah galau, karena kekhawatiran, takut masa depannya yang suram, kegagalan dalam hidup, takut gagal rumah tangga, gagal asmara, gagal usaha. Akhirnya dia pikirkan sedih, murung, galau. Ini namanya hammun. Ini penyebab banyak orang masuk rumah sakit jiwa, menderita stres. Ya, dari stres pikiran stroke badannya. Allah Akbar, luar biasa dampaknya. Dampak daripada penyakit takut ini. Takut masa depan yang tak cerah. Kalau dia mukmin, dia bergantung kepada Allah. Dia yakin Allah tidak akan pernah menzaliminya. Dia akan berusaha untuk berupaya secara maksimal sesuai yang Allah perintahkan. Setelah itu dia serahkan hasilnya kepada Allah. Ini penyakit pertama, al-hammu. Al-hazan, ke belakang. Ya, memikirkan apa yang telah terjadi dulu, dia menyesal, mengapa dulu ku buat ini? Kalau dulu ku enggak ku buat enggak seperti ini. Dipikir-pikirkan masa lalu yang suram, kegagalan-kegagalan masa lalu. Dia pikir-pikirkan, mengapa aku dulu mau menerimanya sebagai istri? Mengapa aku mau menerima lamarnya sebagai suami? Mengapa? Mengapa akhirnya seperti ini, seperti ini? Mengapa dulu aku masuk di sini? Mengapa aku kerja di situ? Mengapa dulu usaha ini aku mulai? Segala macam yang terluput daripadanya masa lalunya yang suram, diingat-ingat, dikenang-kenang, akhirnya bersedih. Kata orang sekarang, enggak bisa move on dari masa lalunya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya stres, depresi. Ini dua penyakit yang abang beradik dia. Alhamdulillah, takut akan masa depan yang suram. Al-hazan, sedih atas masa lalu yang telah berlalu. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ini abang adik pula. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada sifat 'ajz. Apa 'ajz? Lemah. Dan dia akan senantiasa berabang adik dengan sifat kasal, malas. Orang-orang itu lemah. Sebenarnya kebanyakan orang lemah bukan gara-gara memang jiwanya lemah, tapi memang hatinya yang lemah. Bukan badannya yang lemah, tapi memang hati yang lemah. Hajiz. Kau tengoklah orang-orang yang minta-minta, mengemis. Mengapa bisa mengemis jawabannya? Karena punya sifat apa? Sifat lemah. Al-ajiz. Lemah dia. Merasa tak mampu bekerja, payah cari kerjaan, mana-mana lamaran payah. Udahlah, yang paling enak ngemis. Maka jadilah dia pengemis. Sebagian langsung dengan mengadahkan tangan minta-minta mengemis. Sebagian ambil alat-alat musik, apakah gitar kah atau apakah, pukul-pukul, minta-minta dia berjalan. Ini orang-orang yang subhanallah terkena penyakit ini.
apa dia? Ajiz. Apa itu ajiz? Lemah. Lemah mengapa? Sebabkan karena kasal, malas. Iya. Mengapa dia tak berusaha? Mungkin punya penyakit tadi, karena takut nanti usahanya gagal, begini payah, kerja payah, melamar payah, udahlah yang paling gampang mengemis.